Hati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua,
2: berarti. Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
1: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh kasih kuliah segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi itu.
6: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
5: Ya semua isu yang lagi.
7: Salah satunya mungkin.
8: Soal putusan MK tadi juga dibahas, Bung.
5: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
1: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Trans Muda untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Ya, dua-duanya negara kan. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling, sudah di daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya, lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor pada kami ya. Pasti akan mendapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
5: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha menyebut dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Huma Betang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan Panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
5: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
6: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
7: Ya,
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
7: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
6: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta rupiah per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta rupiah. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta rupiah disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta rupiah tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta rupiah, ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta rupiah, serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta rupiah, secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta rupiah saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta rupiah lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri, dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki, serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikom. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikom selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Saudara pendengar, selamat bergabung. Anda yang bersedia bergabung bersama kami, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah mulai melakukan berbagai aktivitas yang menjadi rutinitas Anda. Kami juga menyapa Anda, Bapak Ibu Tani, yang khususnya mungkin sudah berada di kebun atau ladang sawah Anda, ya. Selamat melakukan berbagai kegiatan Anda. Dan saudara pendengar, baru saja Anda ikuti berita Sentral Jakarta bersama program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional pendengar. Dan mudah-mudahan informasi tersebut bisa melengkapi informasi Anda. Dan kami akan hadirkan program acara kami selanjutnya di sesi opini publik edisi hari ini. Pendengar, akan kami angkat satu topik mengenai bagaimana cabang olahraga tradisional atau mengenal ya olahraga tradisional melalui Paraje. Dan Paraje baru saja dibuka kemarin tanggal 7 ya, 7 hingga tanggal 10, dan ada beberapa perlombaan diantaranya cabang olahraga tradisional, dan tentu ya Festival Paraje Pesaka Negeri Sanggau yang ke-18 ini ya hadir dengan beragam kegiatan yang mengangkat tradisi kemudian budaya masyarakat Sanggau. Nah, salah satu yang memang menjadi perhatian adalah perlombaan permainan dan juga olahraga tradisional ya, seperti gasing dan juga panahan tradisional. Nah, pendengar, kehadiran permainan tersebut ini menjadi ruang tentu bagi masyarakat untuk kembali mengenal olahraga yang memang diwariskan secara turun-temurun ya, keterlibatan anak-anak kemudian orang dewasa ya dalam sejumlah perlombaan ini juga menjadi bagian penting ya dalam proses regenerasi. Dan festival ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi saja, tetapi juga menjadi ruang ya untuk memperkenalkan permainan tradisional sebagai generasi kepada generasi muda ya melalui kegiatan tersebut ya. Dan keberadaan olahraga tradisional juga diharapkan tetap dikenal dan dimainkan di tengah perkembangan berbagai aktivitas modern. Nah, apakah Anda masih mengenal permainan tradisional seperti gasing dan juga panahan tradisional? Ya, menurut Anda seberapa penting permainan tradisional ini dikenalkan kepada anak-anak atau generasi muda Sanggau gitu ya? Nah, apakah Anda melihat anak-anak saat ini masih tertarik dengan permainan-permainan tradisional seperti gasing dan juga panahan ini? Ya, Anda bisa sampaikan bersama kami di line telepon 081-522-647-754, di WhatsApp kami di 0811-5756-494. Kami ulangi kembali di line telepon 0815-22-647-754, di via WhatsApp kami di 0811-5756-494. Nah, bagaimana Anda melihat di sekitar Anda? Apakah memang masih digaungkan begitu ya di masing-masing daerah ini seperti permainan gasing ya? Kalau di beberapa daerah itu selain gasing sebutannya apa? Pangka ya, pangka apa pongka ya? Nah, ini dalam penyebutan masing-masing daerah berbeda-beda begitu ya. Tapi untuk alat, bentuk, cara permainannya hampir serupa, hampir sama begitu ya. Kemudian panahan, apakah juga anak-anak masih demen ya atau doyan untuk bermain panahan ya, atau di sekitar lingkungan Anda apakah mereka masih secara tradisional ya masih melakukan permainan itu gitu ya di daerah Anda, dan apakah juga masih terlihat atau hanya pada momen-momen tertentu saja ya. Nah, kalau ingat masa kecil gitu ya, ini sedikit flashback, mungkin Anda dan saya pernah merasakan gitu ya, biasanya kalau sudah musim gasing gitu ya, nah anak-anak ini banyak yang main gasing gitu ya, dan berlomba-lomba ingin punya gasing yang bagus gitu ya, yang muternya tuh cepat gitu ya. Nah, ini juga sering dirasakan dulu ya. Nah, apakah sekarang masih ada gitu ya, apakah anak-anak masih meminta pada orang tuanya buatkan gasing lain sebagainya begitu ya. Ini juga sering kita jumpai dulu ya, apakah sekarang masih ada ya. Karena kalau tidak salah ya, izin dan juga mohon koreksi apabila keliru ya, kalau tidak salah, kalau dalam masyarakat
di masing-masing tempat di wilayah Sanggau ini, biasanya pada saat bunga padi mulai muncul. Nah, di situ permainan gasing biasanya dimainkan oleh anak-anak. Kalau untuk fungsi dari permainan gasing tersebut, mungkin Anda yang lebih paham ya. Anda bisa bergabung bersama kami apa sebenarnya momen permainan gasing pada saat bunga padi mulai muncul. Nah, tujuannya apa? Kemudian manfaatnya juga apa? Ya, kegunaan juga apa gitu ya. Nah, kalau saat ini permainan olahraga tradisional tersebut ya juga dikenalkan melalui paraje ya. Paraje di Sanggau yang kemarin sudah mulai tanggal 7 ya sampai dengan tanggal 10. Nah, berbagai permainan juga dilaksanakan. Sebenarnya sedikit mundur ya kegiatan paraje ini ya, karena kemarin sempat kabut asap yang melanda wilayah Sanggau dan sekitarnya ya cukup pekat ya, sehingga juga aktivitas parajenya diundur ya dikarenakan memang situasi kondisi kabut asap. Nah, namun saat ini sudah mulai beralih ya dari darurat ke masa transisi lah gitu ya, sudah mulai membaik dan intensitas hujan juga sudah mulai cukup tinggi gitu ya, artinya dalam satu pekan pasti ada hujan begitu ya. Ini kita menjadi harapan juga dari masyarakat karena beberapa waktu lalu lama sekali tidak turun hujan, cuaca panas kering ya, yang menyebabkan juga mungkin dari sisi kelalaian kita gitu ya, dari unsur sengaja ataupun tidak sengaja yang menyebabkan beberapa titik itu terjadi kebakaran sehingga menimbulkan kabut asap ya, bukan hanya di Kabupaten Sanggau saja namun di beberapa kabupaten di wilayah Kalimantan Barat ya. Namun kita bersyukur pagi ini cuaca cukup bersahabat, namun masih ada kabut sedikit menipis ya, tidak seperti beberapa waktu sebelumnya yang memang dirasa cukup pekat begitu ya. Nah, ketika kita berkendara saja ini terasa terasa pedas ya, mungkin mata ya terasa pedas, kemudian ketika menghirup udara juga tidak begitu plong rasanya ya, karena memang adanya kabut asap tersebut ya. Namun saat ini sudah mulai membaik ya, kita harapkan ini segera pulih begitu ya, sehingga berbagai aktivitas di luar ruangan, di luar rumah juga semakin bebas atau semakin enak untuk kita lakukan. Dan kembali ke topik kita, setelah pendengar, terkait dengan cabang olahraga gasing dan juga panahan tradisional ya, yang memang dalam Festival Paraje ini dilaksanakan ya di Sanggau ya, dan hal ini juga diikuti oleh seluruh masyarakat, terutama anak-anak ya, adik-adik kita yang masih duduk di bangku sekolah. Ini salah satu tujuannya untuk memperkenalkan juga bagaimana cabang olahraga tradisional seperti gasing dan juga panahan ini bisa tetap eksis di tengah era modernisasi seperti saat ini ya, karena kalau cabang olahraga tersebut secara otomatis melibatkan unsur fisik begitu ya, namun saat ini kita lihat anak-anak banyak yang mungkin waktunya banyak habis untuk melihat gadget ya. Nah, apa juga manfaat daripada olahraga yang melibatkan fisik tersebut menurut Anda ya, kemudian juga bagaimana cara kita untuk memperkenalkan lagi, untuk menggaungkan kembali bagaimana olahraga tradisional ini juga bisa diwariskan begitu ya, untuk anak-anak bisa mengenal gitu ya, dan bagaimana kecintaan dari anak-anak generasi Sanggau ini terhadap cabang olahraga tradisional panahan ataupun gasing ini bisa tertanam kembali ya, bukan hanya melalui event-event yang dilaksanakan, mungkin di event Festival Paraje ini dilaksanakan, kemudian beberapa event lainnya seperti gawai ya, seperti gawai adat biasanya dilaksanakan di Sanggau, event-event tersebut ya, ini salah satunya untuk menggaungkan kembali, untuk memperkenalkan ya bagaimana tradisi-tradisi yang memang sejak ada
dari dulu ya, ini secara turun-temurun untuk anak-anak bisa mengetahui dan mempelajari ya, apa itu sebenarnya cabang olahraga tradisional yang ada di Sanggau yang memang sudah ada sejak zaman dulu gitu ya. Oke, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada ya, kami masih tunggu atensi Anda untuk bisa bergabung di line telepon kami 0815-2264-7754, di WhatsApp kami di 0811-5756-494. Anda bisa bergabung, sampaikan aspirasi Anda terkait dengan topik ini, untuk bagaimana menggaungkan kembali cabang olahraga tradisional ya, seperti gasing dan juga panahan ya, melalui Festival Paraje Pesaka Negeri Sanggau yang ke-18 yang telah dilaksanakan ya, mulai kemarin tanggal 7 pembukaannya, kemudian juga berakhir nanti tanggal 10, nanti menyesuaikan lagi ya, apakah memang sudah selesai atau belum sejumlah perlombaan ya, yang menjadi tentu bagian penting dalam proses regenerasi. Nah, bagaimana festival ini juga tidak tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi bagaimana memperkenalkan permainan tradisional kepada generasi muda. Namun pertanyaannya adalah, apakah ya generasi muda saat ini banyak yang minat gitu ya dengan cabang olahraga tradisional seperti gasing dan juga panahan tersebut ya. Nah, seperti apa juga peran ya, peran dari masing-masing ya, terutama di lingkungan keluarga biasanya ya. Apakah kita juga sudah memperkenalkan kepada anak-anak kita gitu ya, ini ada cabang olahraga tradisional seperti gasing ataupun seperti panahan ya. Apakah kita memperkenalkan hal itu kepada anak-anak sehingga anak-anak juga bisa paham gitu ya, bisa tahu bahwasannya ada cabang olahraga tradisional yang memang sejak dulu memang sudah ada begitu ya. Nah, bagaimana ketertarikan dari anak-anak itu gitu ya dalam cabang olahraga? Kalau dari sisi permainan saat ini berkembangnya permainan apa saja gitu ya. Ini luar biasa ya, game-game lain sebagainya yang ada di gadget, di handphone. Nah, ini membuat secara otomatis ya untuk pengenalan terhadap cabang olahraga tradisional ini tergerus oleh perkembangan zaman. Tapi bagaimana menghidupkan ini? Nah, melalui Festival Paraje, kemudian beberapa event lainnya diperlombakan gitu ya, diperlombakan bukan soal hadiah, tapi bagaimana memperkenalkan warisan yang secara turun-temurun ini kepada generasi-generasi anak-anak Sanggau ke depan begitu ya. Nah, jangan sampai nanti ditanya, ini asli orang mana, orang Sanggau, tahu permainan gasing, tahu permainan panahan. Ini kan budaya tradisional yang sejak ada turun-temurun. Ketika ditanya seperti itu, mereka tidak bisa menjawab gitu ya, atau mereka tidak tahu gitu ya, itu permainan apa gitu ya, alatnya seperti apa, kemudian bahannya seperti apa. Nah, ini yang menjadi harapan ya, untuk bagaimana generasi muda Sanggau ini bisa mengenal ya perlombaan-perlombaan atau permainan-permainan cabang olahraga tradisional ya, seperti gasing dan juga panahan tradisional ini. Baik, saudara pendengar, sambil kami tunggu atensi Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon atau via WhatsApp kami. Kami akan kembali saat lagi, tetap di 97 FM RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
7: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
6: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
7: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
6: Apa lo? Mau berantem?
8: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
7: Ya. Malah kabur. Cemen.
9: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
10: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
11: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
12: Oke, kita masih di sesi opini publik, saudara pendengar. Bagaimana terkait dengan Festival Paraje, ya, Pesaka Negeri Sanggau ke-18 yang menghadirkan beragam kegiatan mengangkat tradisi dan juga budaya masyarakat Sanggau, saudara pendengar, melalui cabang olahraga tradisional ya, baik itu gasing ataupun panahan tradisional. Bagaimana Anda melihat, saudara pendengar, para generasi muda Sanggau atau anak-anak Sanggau ini memahami gitu ya, bagaimana permainan-permainan tradisional yang memang sejak dulu memang sudah ada ya.

tetap dilestarikan begitu ya, agar tujuannya generasi muda Sanggau ini bisa mengetahui ya apa itu permainan tradisional. Baik, saudara pendengar, mungkin sampai di sini kami bisa menemani Anda di sesi opini publik edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami akan hadirkan, saudara pendengar, selanjutnya sesi dialog pagi kami. Nanti kami akan berbincang terkait dengan hal ini. Saudara pendengar, kami akan bersama dua narasumber kami yang akan hadir via Zoom ya. Tentu akan berbincang terkait dengan ini. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau, saudara pendengar. Dan seperti yang kami sampaikan, kami akan berbincang mengenai mengenal olahraga tradisional melalui paraje. Dan kami sebelum memperkenalkan narasumber kami yang sudah hadir via Zoom ya pada pagi hari ini, kami ingin menyapa terlebih dahulu Anda yang baru saja bergabung bersama kami dan juga pendengar yang selalu setia bersama kami di 97 FM ataupun Anda yang menonton kami melalui streaming kami di rdi.co.id. Dan saudara pendengar, kami sudah bersama Sekretaris Pegasus ya atau Persatuan Gasing Urang Sanggau, Pak Nur Afandi yang sudah hadir via Zoom. Selamat pagi Pak Nur. Izin Pak, belum kedengaran suaranya. Kita juga sambil menunggu...

0: Abang Effendi ya, selaku bidang kaderisasi dan pelatihan Vespati Sanggau ya, nanti mudah-mudahan bisa terhubung bersama kita juga pagi hari ini untuk kita berbincang-bincang ya mengenai bagaimana mengenal olahraga tradisional melalui peraja ini. Pak Nur, selamat pagi. Ya, masih belum kedengaran Pak, izin. Ya, kita sambil cek ya. Oke. Okay. Juga untuk pendengar yang barangkali juga bagaimana tugas mungkin ya, tugas kita untuk memperkenalkan. Nah, ini olahraga tradisional ya melalui paraje. Nah, tentu dalam kegiatan paraje yang kemarin sudah dibuka tanggal 7 ya. Kemudian masih berlangsung ya, karena pagi ini kalau tidak salah lomba dayung ya, karena memang ada beberapa perlombaan yang memang dilaksanakan dalam momen tahunan festival paraje ya di Kabupaten Sanggau. Nah, kemudian juga beberapa cabang olahraga lainnya juga dilaksanakan ya. Ini juga beberapa momen tertentu ya, di momen atau event-event lain juga dilaksanakan untuk bagaimana mengenalkan cabang olahraga tradisional kepada generasi muda Sanggau gitu ya ke depan. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang ya. Kami sudah coba ya agar bisa terhubung bersama narasumber sambil kita tunggu Bang Effendi ya, selaku bidang kaderisasi dan pelatihan Vespati Sanggau, dan kita juga sudah bersama Pak Nur Afandi selaku sekretaris Pegasus ya, atau Persatuan Gasing Urang Sanggau. Pak Nur, sudah bisa mendengar?
1: Ya. 1-2.
0: Siap. Sudah kedengaran Pak dengar suaranya? Sudah kedengaran Pak suaranya?
1: Alhamdulillah.
0: Apa kabar Pak Nur pagi ini Pak?
1: Alhamdulillah baik. Cuaca juga cerah.
0: Ya. Kalau tadi malam sempat hujan Pak ya?
1: Sebentar aja.
0: Sebentar ya.
1: Sepertinya pawangnya kuat ini.
0: Baik. Ya, pawangnya kuat Pak ya. Jadi, tapi yeah, kemarin di Sabang Merah cukup ya, kalau durasinya memang tidak begitu lama, namun intensitasnya cukup tinggi ya, sore hingga masuk malam ya, pukul 7 itu masih hujan. Namun begitu malam, kalau tidak salah subuh itu sempat hujan juga, namun intensitasnya tidak begitu lama, dan pagi ini cuaca juga cukup bersahabat, cerah. Pak Nur, saya sapanya Pak Nur apa Pak Fandi nih Pak?
1: Pak Fandi aja.
0: Pak Fandi, lebih akrabnya ya.
1: Lebih familiar.
0: Ya, baik. Pak Fandi, terima kasih Pak Fandi sudah menyempatkan waktu kesekian kalinya bersama RRI Sanggau untuk berbincang-bincang di beberapa momen. Namun pagi ini tentang bagaimana mengenal olahraga tradisional melalui paraje. Sambil kita tunggu Pak Nur, Pak Fandi, ini ada Abang Effendi juga. Namun semoga nanti bisa bergabung bersama kita untuk berbincang bersama kita di pagi hari ini. Kita masih tunggu. Yep. Kita yep, sambil jalan. Pak Fandi, ini terkait dengan Persatuan Gasing Urang Sanggau dan Festival Paraje Sanggau. Nah, kalau Bapak lihat untuk saat ini Pak, bagaimana perkembangan dari permainan gasing di Sanggau sendiri Pak?
1: Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk menjelaskan. Kalau melihat dari perkembangan gasing, trennya cenderung mengalami peningkatan. Ya, kalau kita lihat indikatornya partisipasi publik yang ikut lomba gasing khusus untuk paraje saja itu dari tahun ke tahun sepertinya ada peningkatan. Yang kedua, sudah menyasar segmen untuk wanita. Dan saya berterima kasih kemarin panitia, walaupun saya bukan panitia, cuma peserta saja, sudah mengakomodir lah keinginan kami dari Pegasus bagaimana kita mengembangkan segmen ini bukan hanya menyasar kepada kaum pria tapi juga wanita, sehingga pertandingan kemarin sudah terbagi dalam dua kategori. Nah, mungkin ke depan kita rancang lagi untuk kategori anak-anak. Perlahan tapi pasti kami juga banyak belajar dari teman-teman panahan dari teman subjek juga.
0: Artinya dari tahun sebelumnya ini belum ada kategori wanita begitu, Pak?
1: Tahun lalu itu masih campuran. Campuran, dan saya agak kaget juga kemarin itu melihat yang biasanya di apa ya, didominasi lah wanitanya itu dari daerah Sungai Poso. Nah, tiba-tiba kemarin ada kejutan baru dari desa Standing itu mengirimkan juga banyak atlet wanitanya gitu, pegiat wanitanya yang ikut. Dan alhamdulillah yang juara satu itu kalau tidak salah juga dari desa Standing.
0: Baik.
1: Dan masih muda-muda loh.
0: Masih muda-muda.
1: Ya, ada yang muda-muda dan ada yang masih sekolah. Nah, artinya kan ini ada sudah semakin permainan gasing kita semakin familiar dan digemari oleh kaum tua dan kaum muda, baik pria maupun wanita.
0: Pak Pandi, saya pikir mungkin di zaman sekarang gitu ya, kurangnya anak-anak mau tertarik dengan ini. Rupanya kalau dari data, rupanya banyak sekali peminatnya, apalagi melalui Festival Leparaje Sanggau ini, Pak ya.
1: Iya, memang sebenarnya untuk daya tarik untuk menarik perhatian terutama dari kalangan anak-anak sampai dengan remaja, itu daya tariknya ada di turnamen event. Semakin banyak atau sering coba ikut turnamen diselenggarakan, minat mereka semakin tinggi. Nah, itu kadang-kadang kendalanya kita di situ. Kita kan hanya pada setahun itu paling Festival Pancur Aji, Taraje, Gawai Daya, yang betul-betul murni khusus untuk eventnya Pegasus, kita memang kita akui belum mampu kita selenggarakan. Nanti ke depan nanti kita rancang dulu seperti apa formatnya.
0: Baik. Tapi Pak Fandi, kalau untuk gasing ini kan kalau dulu ya, dulu kebanyakan permainan ini banyak dimainkan oleh laki-laki. Kemudian jarang kita temui perempuan yang mau atau wanita yang mau ikut bermain. Tadi Pak Fandi sampaikan ini masih muda-muda. Nah, apa sempat ditanyakan juga pada mereka, Pak? Kenapa mereka menjadi tertarik? Apa yang menjadi motivasi mereka? Apa karena memang ada door prize dan sebagainya, Pak?
1: Ini mungkin tidak terlepas dari Forprop kemarin yang di Singkawang, ketika tuan rumah Singkawang membuka segmen baru untuk kategori wanita. Nah, sepertinya ini menjadi daya tarik tersendiri. Begitu selesai Forprop, saya selaku Pegasus juga mendorong teman-teman di komunitas yang di bawah binaan kami itu untuk mencari bibit-bibit baru dari kalangan perempuan, kalangan wanita.
0: Termasuk dan kategori wanita, Pak ya, di sana, Pak ya?
1: Iya. Sehingga perlahan tapi pasti teman-teman juga sudah mampu mengajak anak-anak dan wanita. Anak-anaknya juga ada yang wanita begitu.
0: Pak, bisa sedikit ceritakan, Pak, kemarin prof di Kalbar, Pak, tingkat provinsi.
1: Kalau untuk hasil kurang menggembirakan, Tanggau. Kita ada dua kategori, beregu dan perorangan. Nah, terus untuk wanita itu khusus perorangan saja. Kita hanya mengirim dua pegiat. Dan alhamdulillah salah satunya mendapat medali perak.
0: Ya, kategori wanita, Pak ya.
1: Wanita ya.
0: Padahal mungkin tahun ini baru dilaksanakan mungkin.
1: Baru dilaksanakan.
0: Baik.
1: Dan kita sudah, artinya kita memang kalau untuk daerah Sungai Poso itu mereka memang secara rutin sudah giat latihan. Ada atau tidak ada turnamen tuh mereka kadang-kadang membuat semacam dalam tanda kutip arisan keluarga lah, tapi dalam bentuk permainan gasing. Nah, seperti itulah yang kami harapkan dari Pegasus. Untuk menghidupkan dari lingkaran kecil aja dulu, nanti lama berkembang.
0: Ya, menurut Pak Fandi ini apakah perlu latihan khusus gitu, Pak, untuk meningkatkan kemampuan lah gitu?
1: Oh, tentu saja. Kalau untuk gasing perlu latihan khusus. Bahkan saya juga sedang membina ada 7 orang anak-anak di komplek ini, termasuk anak saya sendiri. Mm-hmm. Itu dari nol saya ajar. Mm-hmm. Baru 2 bulan inilah mereka mulai aktif, mm-hmm, latihan, dan saya libatkan lah untuk saya ajak, mm-hmm, untuk mereka ikut paraje untuk mm-hmm melatih mental dulu, berani bertanding. Mm-hmm. Kisaran usianya dari ada yang masih anak TK malah mm-hmm ikut. Mm-hmm. Yang paling tua itu kelas 1 SMP. Mm-hmm. Rata-rata SD. Ini ikut kelas 3, kelas 2, kelas 4.
0: Paling tidak terbiasa dulu ya Pak ya, mengenal, oh ini ya, gasingnya gitu ya.
1: Mengenal dulu, iya betul.
0: Baik, artinya
1: dan kita juga kan mencari referensi-referensi juga, hmm, bahwa gasing ini kan bukan cuma di Tangkau, di provinsi lain juga ada. Hmm. Oke. Memang sih beda tempat, beda bentuk, beda aturan mainnya. Hmm. Tapi paling tidak kita sudah punya ciri khas untuk Tangkau, nanti kita kembangkan. Dan alhamdulillah juga kemarin, ya secara pribadi, sebagai pegiat gasing, saya juga berterima kasih, mengapresiasi panitia sudah membuat aturan bermain yang baru, yang mendekati standar perpop. Yeah. Nah, jadi nanti suatu saat kalau kita mengikuti perpop, kita sudah terbiasa gitu.
0: Tidak kaget lagi, Pak.
1: Kalau, tidak kaget lagi. Dulu kan biasanya mainnya jarak dekat. Setengah meter, satu meter. Kemarin itu udah lumayan, 2 meteran. Yeah. Jadi betul-betul, bahkan yang memasang juga dikasih jarak. Jadi skillnya bukan hanya mutar, tapi juga memangka.
0: Baik, ini kalau tidak dibiasakan untuk apa standar prof itu, ya nanti ketika mereka main akan terasa ragu, rancu begitu Pak ya.
1: Betul, kagok lah kata orang. Nggak grogi jadinya kan kalau tiba-tiba seperti ini permainan.
0: Aturannya
1: tidak akan terbiasa kami. Nah, makanya saya dari Pegasus juga dengan beberapa teman-teman pengurus termasuk Pak Ketua, kita sedang meramu lah. Meramu inovasi atau kreasi-kreasi baru gitu. Cara bermain gasing itu seperti apa yang ideal. Termasuk juga nanti kita mau menetapkan standar gasing Tangkau itu seperti apa. Kami sedang membuat agenda juga bagaimana kita rembuk lah gitu, rembuk dengan para pegiat gasing Tangkau ini. Kita sepakati dulu standar gasing Tangkau itu seperti apa. Karena ini belum ada nih standar gasing.
0: Belum Tangkau ada standarnya ya.
1: Belum. Ya. Tapi kita karena itulah sudah 2 kali mengikuti ajang Porprov seperti ini dengan dimensinya ya, tinggi sekian, berat sekian, lingkaran sekian. Nah, akhirnya nanti kita arahkan ke pegiat-pegiat gas pengrajin gasing itu untuk membuat gasing seperti mendekati standar Porprov.
0: Pak, kalau gasing ini kan jarang Pak Fandi, orang yang banyak senang ya, karena memang momennya juga jarang kalau kita lihat dilakukan. Namun di Tangkau memang ya, seperti Bapak sampaikan tadi, ada momen tersendiri ya, memang dilaksanakan seperti paraje, kemudian festival pancuraji, kemudian gawai daya, gawai adat. Nah, ini juga dilaksanakan. Tapi saya ingin ke Pak Fandi sendiri, kenapa senang gasing, Pak?
1: Pribadi ya?
0: Iya.
1: Pertama saya anak kampung. Belum ada handphone, belum ada ini, dengan segala keterbatasan. Ya khasnya anak kampung dulu mainnya kalau nggak di sungai ya di hutan.
0: Asli Tangkau Pak ya?
1: Asli Tangkau, dan kebetulan saya memang masih kerabat keraton Tangkau juga. Rumah pendekat keraton juga di kampung. Nah, jadi memang melihat senior-senior lah dulu kan di depan rumah itu. Cuman waktu itu pakai musim. Dia tidak yang periodik gitu. Dia ada musimnya. Oh musim ini main kelereng, ini oh main layangan gitu kan. Nanti oh musim ini nanti baru main gasing. Nah saya mulai tertarik dengan gasing itu memang dari SD, dari kecil. Dari kelas 2 SD saya sudah megang gasing, sudah main, walaupun ya masih anu lah, baru belajar kan. Nah dalam perkembangannya saya tekuni, ternyata permainan ini asik, seru. Nah, sampai dengan SMP terakhir saya pegang gasing kelas 3 SMP. Nah, mulai SMA saya sudah beralih ke olahraga modern lah gitu, seperti bulu tangkis, pingpong, sepak takraw gitu. Sampai dengan saya sudah menjadi PNS, tiba-tiba ditugaskan untuk ikut lomba waktu itu Hari Jadi Kota Tangkau yang pertama kali di halaman Ispora Par. Nah dari situlah akhirnya kan menggugah memori masa lalu.
0: Yeah.
1: Bayangkan dari SMP terakhir gue gasing, tiba-tiba udah PNS. Udah berapa tahun dia nggak pernah pegang gasing. Nah dari situ akhirnya terbersit lah gitu. Kenapa tidak dikemas aja gasing ini lebih semenarik mungkin. Apalagi waktu itu kayak seperti gayung bersambut, tidak lama setelah itu kan terbentuklah KORMI.
0: Yeah.
1: KORMI itu induk dari olahraga tradisional dan rekreasi. Nah KORMI itu ketika sudah ada induknya kan enak kita nih. Yeah. Bagaimana kita mengembangkan dari segi organisasi, dari kelembagaan, termasuk pengadministrasian dan teknisnya.
0: Baik, ya, memang itu. Memang tertanam sejak kecil ya Pak ya, sampai sekarang ya, ya. Sehingga juga terbesit pemikiran untuk bagaimana mengemas permainan gasing tersebut, dan juga bagaimana nanti anak-anak generasi muda Sanggau ini bisa cinta juga dengan gasing karena asik dalam permainan gasing tersebut. Nah, Pak Fandi, kalau Bapak melihat peran dari orang tua dalam mengenalkan gasing kepada anak, sekarang ini kan susah Pak ya, anak-anak udah pegang gadget itu, jangankan untuk memperkenalkan gasing atau panahan kepada mereka atau sumpit, untuk ngambil gadget aja dari tangan mereka ini agak susah, perlu pakai drama dulu, nangis lain sebagainya gitu ya. Ini kan tantangannya begitu sulit nih, seberapa besar sebenarnya peran orang tua untuk memperkenalkan seperti apa gasing ataupun jenis cabang olahraga tradisional ini Pak?
1: Ada kejadian menarik waktu kami mengikuti, diundang itu dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional di Arung Global. Gitu. Kami diminta dari KORMI itu untuk tampil sosialisasi.
0: Yeah.
1: Kami bawa beberapa gasing dan siapapun pengunjung bebas untuk bermain. Yang kata-kata yang sering saya dengarkan dari orang tua itu adalah, inilah permainan kami waktu kecil. Nah artinya pertama kita membuka nostalgia, membuka kenangan masa lalu. Nah yang kedua, disitulah kita mulai dalam tanda kutip meracuni otak orang-orang tua itu. Meracuninya biar bagaimana nanti anak-anak bapak bisa meneruskan. Dan untuk teman-teman saya sendiri memang rata-rata regenerasinya ada. Bapaknya memang atlet gasing, pemain gasing, dan sekarang sudah menurunkan ke anaknya. Nah, dan anaknya juga mengajak teman-temannya. Nah, dari temannya itulah yang akhirnya makin lama makin besar, makin berkembang. Nah, seperti di tempat kami aja mulainya dari 2 orang.
0: Yeah.
1: Nanti berkembang ke 4 orang, sekarang udah 8 orang. Dan tentu juga kita mencari momen, kadang di Hantu ini kan setiap hari Minggu itu ada Car Free Day. Biasanya kita kolaborasi dengan teman-teman dari Senam, Yoski itu. Ada door prize-nya, ada untuk menarik perhatian. Jadi pengunjung pun silakan juga ikut bermain. Nah itulah salah satu trik kita untuk mensosialisasikan tentang gasing. Yang kedua memang tampilan. Gasing kalau yang dulu kan terkesannya itu kuno gitu kan, kumuh lah. Nah sekarang kita gasingnya diwarnain, cat, semenarik mungkin. Nah ketika dimainkan, orang yang lewat tetap menoleh gitu. Jadi penasaran, akhirnya mampir sebentar. Pada saat mampir, kita tawarin, kalau bapak mau main atau adik mau main, silakan. Talinya udah kita siapin. Bahkan beberapa sudah banyak gasing pribadi saya udah saya berikan aja secara gratis ke anak. Itulah bentuk sosialisasi dan perjuangan kita lah. Membesarkan gasing.
0: Baik, melalui apa yang mungkin secara tidak disengaja juga mungkin sekedar bermain di apa lingkungan rumah juga ya Pak ya.
1: Iya betul. Kebetulan kan sekarang lagi musim kemarau nih, pasir kan timbul.
0: Iya.
1: Di situ di pasir itu kayak saya ajak tuh anak-anak main. Kalian karena saya juga hobi nonton video gitu. Nah, itu bagian dari bagian dari kampanye nanti secara digital bisa masukin ke media sosial, baik ke Facebook, Instagram, YouTube, channel YouTube tuh masukin.
0: Pak Fandi, kalau dulu kan ada momen tertentu ya, mungkin kalau kita dengar cerita dari orang-orang tua dulu, dia mengatakan kapan sih permainan gasing ini tepat dilaksanakan atau dilakukan? Oh, pada saat bunga padi mulai tumbuh. Bunga padi mulai ya, mulai berbunga. Nah, ini saatnya dilakukan permainan gasing. Ada pengaruhnya nggak, Pak, dengan tradisi tersebut, Pak? Ketika permainan gasing ini, ya kita melihat momen saja. Misalnya seperti kemarin, wah, ini lokasi pasir ini ada kemarau. Wah, boleh apa ada pengaruh lain, Pak, di situ, Pak?
1: Kembali ke cerita yang kemarau, kan setiap sore itu ramai pengunjung tuh, seperti wisata gratis. Sekalian kita ya sedikit beratraksi lah dengan anak-anak ini, kita bermain untuk menarik perhatian pengunjung. Ada juga yang ikut mau coba-coba ya, kita tawarin silakan main. Nah, itulah kalau kita bicara musim, memang ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa, saya cari referensinya, kenapa gasing itu dianggap musiman? Karena memang tradisi dari orang tua dulu, dari mulai mau berhuma buka ladang lah gitu kan. Mungkin pada saat itu belum ada istilah karhutlah lah, main manual, main tebang gitu. Jadi orang-orang tua dulu sebelum mau buka lahan, melatih tangan itu biar kuat. Jadi megang parang tuh enak, ngebas-ngebas. Nah, cara menguatkan lengannya itu adalah bermain gasing. Nah, itu salah satu referensi yang saya peroleh. Ada juga yang nanti menjelang atau mau buka lahan main gasing, mau panen itu, yang tadi mulai bulir padinya mulai beranak, bermain lagi sebagai ungkapan syukur gitu atas keberhasilan budidaya pertaniannya. Kalau istilahnya tuh, kalau mampu memecahkan gasing lawan itu terpecahlah buah padi dan panen itu melimpah. Itu memang ada nilai-nilai filosofis.
0: Namun dikaitkan dengan cabang olahraga tradisional saat ini, tidak ada pantangan kapan saja mau dimainkan gitu, Pak ya?
1: Nah, sekarang sudah tidak ada pantangan. Karena yang perlu diketahui, gasing juga sebenarnya mengalami evolusi lah kalau bahasa ininya, mengalami perubahan-perubahan juga. Waktu di Lombok kemarin waktu saya ikut Pornas itu, saya lama diskusi juga dengan, saya menjulukinya Profesor Gasing dari tahun 2002, Pak. Sebenarnya masih muda, cuman dia udah sering diundang juga ke TV-TV nasional untuk cipta gasing. Jadi dia tuh membuat tulisan ilmiah tentang gasing, bahkan di sidang skripsi modelnya. Nah, disitulah dia bercerita tentang evolusi gasing. Kalau dulu kita gasing kayu tanpa menggunakan paksi atau taji, karena dulu kan mainnya di tanah.
0: Betul.
1: Tanah kuning. Nah, sekarang tanah-tanahnya sudah banyak berubah jadi beton. Jadi mau tidak mau gasingnya menyesuaikan. Gimana biar gasingnya awet, bisa dimainkan di media yang keras gitu. Nah, itulah salah satu contoh daripada evolusi gasing.
0: Baik.
1: Nah, kalau saya mengevolusinya dengan cara mengemas gasing itu semenarik mungkin dari tampilan gasingnya, talinya.
0: Baik, Pak Fandi. Pak Fandi, kemarin kan mulai dilaksanakan paraje. Nah, ini paraje, ya. Meskipun Pak Fandi mungkin bukan panitia di dalamnya, tapi
1: panitia, betul.
0: Iya, tapi ada gambaran berapa orang yang mendaftar gitu, Pak ya? Baik itu kategori pria atau wanita di sana, Pak. Pada momen paraje ini, Pak.
1: Kalau tahun lalu kan kita bandingkan itu sekitar 80-an orang. Tahun ini sudah mendekati 100. Biasanya dari standing itu yang ngirim cuma belasan orang. Kemarin saya tanya berapa orang, sampai 25 orang, sama dengan yang wanita. Berarti kan udah semakin banyak minat ya, dan pesertanya.
0: Baik, artinya ini semakin tahun semakin meningkat. Kalau kemarin 80, 100-an lebih, 20-an orang lain ya. Juga.
1: Itu pun sebenarnya yang dari Bonti, saya tanya teman dari Bonti, sebenarnya waktu itu banyak mau turun, cuman karena jadwal hari Kamis itu kan hari kerja, memang jam-jam kerja gitu. Banyak sebenarnya mau turun juga. Kalau di apa ya, kalau kita tidak terbentur oleh hari kerja itu, mungkin perkiraan saya 150 itu tembus. Bisa tembus.
0: Iya, karena dominan lebih banyak itu anak-anak sekolah gitu, Pak ya.
1: Iya, anak-anak sekolah itu pun yang karena masih dalam kota juga, kita harus ngurus izin anunya kan, izin belajarnya. Betul. Dan alhamdulillah sih guru-guru juga mendukung.
0: Baik. Pak Fandi, apakah gasing ini bisa dikembangkan sebagai olahraga prestasi nih, Pak? Sehingga juga mungkin ini salah satu cara untuk memajukan memacu minat dari mereka gitu, Pak ya?
1: Kalau secara organisatoris ya, karena gasing ini di bawah KORMI bukan KONI, jadi dia masuk dalam rumpun olahraga tradisional dan rekreasi. Terlepas dari adanya kompetisi yang sebenarnya ada nilai prestasi, tapi secara substansial dia memang masuk dalam rumpun olahraga rekreasi, bukan olahraga prestasi. Karena kalau olahraga prestasi itu kan nanti dia di bawah naungan KONI. Kalau kami kan KORMI.
0: KORMI ya, baik.
1: Kalau peluang kedepannya tidak menutup kemungkinan, tapi memang secara berjenjang itu kita tunggu arahan dari pusat dulu.
0: Ada tahapan gitu, Pak ya?
1: Ada tahapan secara berjenjang dari pusat, nanti turun ke provinsi, baru ke kabupaten.
0: Baik, Pak Fandi, tahan dulu Pak, ada penelpon kita terima dulu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Fandi.
0: Selamat pagi, Pak Putra Mayo, silakan Pak.
2: Ada penelpon tadi.
0: Gasing, Pak. Ini ada Pak Fandi juga selaku Pegasus Sanggo.
2: Selamat pagi, Pak. Kalau gasing ini, kalau bisa dilestarikan ke bangsa. Bab kalau kita lihat, sekarang banyak sekali apa di gasing. Kalau bahasa kami itu opsi namanya itu. Jadi di kesehatan kembali ini, dengan kakak itu, saya yakin ada yang dalam ada di sini. Jawaban kami masih cukup dulu, Pak. Habis orang dilintik itu, dah kita kami bisa di kayu dilapin ini.
0: Pak, Pak Putra Mayo, kalau di sana masih banyak peminat nggak basing, atau apa momen tertentu masih dimainkan nggak?
2: Ada lagi udah.
0: Udah nggak ada ya?
2: Yang masih di zaman kami itu banyak, kalau udah habis merumput. Akhirnya kita bilang itu dan lah itu. Ramai dari anak sampai orang bujang itu. Tidak ada kelihatannya supaya mau cepat.
0: Tapi para orang tua di sana, para orang tua di sana pernah memainkan gasing di sana, Pak?
2: Kalau orang tua kan ayahnya tidak ada melestarikan itu sebenarnya di sini. Maka kadang kalau anu mau terapkan di ini, itu ya kalah di terapkan lah istilahnya ke sekolah-sekolah, bukan di situ. Nanti dia cerita ada gimana mulai gasing apa untuk yang dikitnya kayak apa kan itu yang perlu kita carikan coba sudah ini dilakukan kembali Pak.
0: Baik, terima kasih sudah bisa kami tangkap. Terima kasih Pak Putra Mayo. Ya, selamat pagi Pak. Ya, Pak Putra Mayau di Lanong Desa UP Bonti bersama kita pagi hari ini. Pak Fandi sempat disampaikan apresiasi karena apa namanya gasing ini sudah mulai apa ya, terutama di Bonti sendiri jarang terlihat, dan mungkin anak-anak juga nanti kalau ditanya apa itu gasing mereka nggak tahu, bentuknya juga mereka nggak tahu gitu ya. Tapi beliau mengatakan di beberapa tempat khususnya di Bonti ini sudah mulai mulai punah ya, mulai jarang dimainkan juga dari para orang tua. Nah, mungkin pertanyaan seperti apa juga untuk menggaungkan kembali gitu ya, agar setiap wilayah. Kalau tadi dari standing memang banyak peminatnya, tapi hanya standing sendiri gitu ya, desa standing, desa-desa yang lain seperti apa juga. Nah, seperti apa sosialisasinya Pak, agar anak-anak ini bisa tahu juga, apakah harus mengunjungi setiap sekolah memperkenalkan itu, atau diadakan event tertentu pada setiap sekolah, atau seperti apa Pak?
1: Ya baik, terima kasih atas respon dari Pak yang dari UP. Pertama saya mau mengingatkan bahwa Bonti itu sebenarnya gudangnya pemain loh. Bonti itu gudangnya banyak jago-jago itu dari Bonti, terutama yang dari Sami, desa Sami banyak yang jago. Ada kemarin dua orang teman saya dari Sami itu turun. Saya tanya, memang sebenarnya banyak yang mau ikut paraje kemarin, cuman ya sudah terbentur karena jadwal tadi. Ada kesibukan yang lain mereka. Ya yang kedua, memang kadang-kadang harus semacam membuat nostalgia orang tua dulu mau mancingnya. Seperti saya kan kadang-kadang saya ajak yang senior-senior bermain, tapi anak-anak kita ajak nonton aja dulu gitu. Nonton aja dulu, nanti pelan-pelan baru kita ajarin. Nah itulah untuk mengenalkan biar ada rasa ketertarikan. Yang ketiga memang ya perlu sering mengadakan event walaupun sederhana, kecil-kecilan, ide dari teman-teman dari Sungai Kosa Standing itu mungkin sebulan sekali atau dua minggu sekali kita mengadakan arisan tadi. Arisan, nanti urunan, tiap orang urunan, karena 10.000, 20.000 kan. Nanti yang menang dapat hadiahnya, yang juaranya. Ya paling-paling untuk beli gorengan, beli itu nanti makan bersama lagi gitu kan. Nah, seperti itulah biar kita bagaimana caranya merancang itu menjadi sesuatu yang seru dan menyenangkan.
0: Perlu adanya kreativitas dari para orang tua ini Pak ya, di masing-masing daerah.
1: Kalau untuk kalau yang dari, maaf ya, dari kecamatan-kecamatan itu memang yang mantan-mantan pemain yang dulunya itu, saya selalu mengingatkan kalau bapak pulang, tolonglah ini gasing di ini mulai lagi dihidupkan kita titik pesan gitu. Kalau perlu ada kalau memang ada ini apa, ada sebuah event walaupun kecil-kecilan sederhana aja di tingkat kampung misalnya, kami diundang, insya Allah bersedia hadir sekalian kita kenalkan tentang gasing.
0: Baik Pak Fandi, terima kasih Pak Fandi. Kita juga sudah terhubung bersama Abang Effendi ini selaku bidang kaderisasi dan pelatihan Vespati Sanggau. Abang Effendi, selamat pagi Bang. Ya, izin Bang, masih termute Bang. Ya.
3: Selamat pagi Pak.
0: Ya, selamat pagi, selamat bergabung ini bersama RRI Sanggau. Terima kasih atas waktunya nih Bang Effendi. Saya sapanya lebih akrab dengan sapaan apa nih Bang?
3: Bang Epi aja, biasanya dipanggil dengan Bang Epi.
0: Bang Epi, baik. Bang Epi, izin kita apa lebih dulu berbincang dengan Pak Fandi ya pagi ini. Namun tadi beberapa hal ini terkait dengan gasing. Nah, kalau Bang Epi sendiri selaku Vespati Sanggau, nah ini bagaimana sebenarnya perkembangan panahan tradisional khususnya di Sanggau ini kalau Abang lihat?
3: Alhamdulillah ya, untuk panahan sampai dengan saat ini memang kita lihat masih respon baik atau diterima baik, masih di kalangan anak-anak muda terutama. Karena memang kami di Vespati ini memang lebih mementingkan untuk pengembangan. Pengembangan itu tujuannya ke anak-anak. Jajarannya itu mulai dari tingkat SD sampai dengan SMP. Seperti itu. Memang luar biasa sih untuk minatnya.
0: Artinya memang ada perkembangan dari anak-anak minat akan panahan begitu ya?
3: Sangat, sangat, sangat berminat sekali anak-anak. Jadi memang selain apa namanya kita mengedukasikan panahan itu kan sebenarnya olahraga sunnah dalam Islam, dan juga bisa juga mengurangi aktivitas anak-anak itu, mengurangi pemakaian gadget di rumah. Jadi memang untuk pelatihan itu memang seperti kata orang itu lebih intens lah kalau untuk di panahan, kalau untuk di klub kami ya.
0: Ya baik, ada yang menarik ini, artinya bagaimana mengurangi kebiasaan anak-anak, karena memang ini gadget luar biasa sekali pengaruhnya Bang ya. Jadi salah satu untuk menekan penggunaan gadget, mungkin scroll beberapa medsos yang memang dirasa banyak menghabiskan waktu, mendingan ini kami perkenalkan ada cabang olahraga panahan yang bisa diikuti, begitu Bang ya? Tapi apa menurut Abang yang apa membuat panahan ini, panahan tradisional ini menarik bagi generasi muda ini?
3: Yang lebih menarik karena memang pertama kita kenalkan itu kan seperti yang saya bilang di awal itu, ini adalah olahraga sunnah dalam Islam. Dan kalau dalam Islam itu kan panah itu sesuatu yang bisa kita mendapatkan pahala, mulai dari memegang busur panahnya, memainkan panahnya, apalagi kita mencabut anak panahnya. Itu yang selalu kita edukasikan kepada anak-anak. Karena memang dari zaman Rasulullah dulu memang permainan setinggi-tingginya, kasta permainan dalam Islam itu yaitu panahan. Itu kasta tertingginya dalam permainan dalam Islam.
0: Seperti itu. Baik, ya. Selain daripada untuk melestarikan, ini ada sunnah juga. Dari dulu memang sudah ditanamkan begitu ya Bang ya. Baik, Bang Evi, apa perbedaan utama panahan tradisional dengan panahan modern?
3: Kalau disebut perbedaan itu banyak ya, terutama dari busurnya sendiri. Memang ada perbedaan. Kalau tradisional ini kan peralatannya itu bisa dikatakan kategori menengah ke bawah. Karena memang kalau untuk Mandarin itu dari harganya saja sudah jauh berbeda dibandingkan dengan tradisional. Karena tradisional ini kan ibaratnya kita hobi memanah, tapi dengan biaya yang minim bisa dikategorikan untuk memanah pilihannya di tradisional ini. Dan juga dasarnya untuk memanah juga memang di tradisional ini sebelum ke tingkat modernnya seperti itu.
0: Baik, dari sisi harga juga berbeda ya Bang ya.
3: Jauh sekali bedanya.
0: Baik Bang Evi, terima kasih. Saya kembali ke Pak Fandi, ini saya bacakan dulu ada pesan masuk di live chat RI Digital kita atau YouTube kita. Ini dari Ed Haris Parasetia Effendi 912 yang menanyakan, mohon maaf saya tanya buru-buru ini, saya Haris dari kota Jogja, ingin tanya temanya ya, bagaimana saran bijaksana pembagian babak penyisihan dan final untuk lomba gasing sanggau. Demikian, terima kasih. Pak Fandi silakan Pak.
1: Ya, kadang masalah aturan bermain ya gitu ya.
0: Iya, sepertinya aturan bermain.
1: Ya. Aturan pertanding ya.
0: Iya.
1: Nah, itulah kadang-kadang yang jadi persoalan itu, kita di tingkat provinsi sendiri pun tidak ada standar. Saya sudah berulang kali mengingatkan teman-teman di provinsi. Coba dibahas secara mendalam, secara mendetail aturan-aturan itu. Kalau perlu kita adakan semacam simposium atau seminar, kita libatkan ahli-ahlinya. Apabila tidak ada tindak lanjut, apakah boleh kami di level kabupaten itu semacam membuat aturan tersendiri? Memang itu selalu kontroversialnya di situ kalau aturan pertandingan. Cuman kita ini kadang-kadang terburu oleh waktu. Ada idealnya misalnya 2 hari, kita dipaksa jadi 1 hari biar selesai. Akhirnya oleh panitia, saya sendiri terus terang belum pernah menjadi panitia. Saya hanya ini aja lebih ke pembinaan, mengawasi gitu. Tapi memberi masukan efisiensi waktu, bagaimana caranya nanti selesai misalnya sebelum jam 4. Dengan peserta yang sebanyak ini, mau tidak mau kan kita harus muter otak nih. Akhirnya pakai kadang-kadang sistem poin, bukan sistem gugur. Bahkan sampai nanti kayak kemarin sistem poin diambil 16 besar yang poinnya paling tinggi. Nanti 16 besar itu diambil 4 besar. Ada 4 besar itu langsung tuh mencari juara 1, 2, 3, 4 sistem poin akhirnya.
0: Ya, baik.
1: Nah, kalau detail-detail, kalau misalnya kalau kena dapat poin sekian, kalau salah dapat poin sekian, kalau keluar garis-garis poin sekian, itu memang masih debatable. Artinya masih berproses mengikuti perkembangan dan masukan. Kita juga minta masukan kok dari peserta-peserta nanti untuk perbaikan-perbaikan ke depan.
0: Baik, Pak Fandi, terima kasih. Demikian Ed Haris Parasetia.
1: Perbaikan ke depan.
0: Baik, Pak Fandi, terima kasih. Demikian Ed Haris Parasetia Effendi 912 ya. Jadi mungkin bisa disimak tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fandi, meski Pak Fandi bukan apa ya, bukan apa penyelenggara atau panitia begitu ya.
1: Bukan,
0: jadi
1: bukan.
0: Ya, jadi mungkin perlu ada kesepakatan lah terkait dengan aturan permainannya ya, untuk final ataupun lomba gasing yang dilaksanakan di Sanggau ya, karena memang masih berproses tahapan untuk bagaimana menyesuaikan standar perhitungan ya, karena kadang-kadang buru-buru kejar waktu sehingga ada alternatif lain yang diambil terkait dengan penilaian. Tapi ini semakin kesini akan semakin dimatangkan juga bagaimana persiapan, bagaimana juga dengan sistem penilaiannya. Begitu ya. Ed Haris, terima kasih sudah berpartisipasi bergabung di live chat kami ya. Mungkin ada yang ingin di hal-hal lain yang ingin disampaikan terkait dengan panahan juga silakan disampaikan, karena kami juga bersama Abang Evi yang sudah bergabung bersama kita di via Zoom. Pak Fandi, terima kasih. Saya ke Bang Evi kembali. Bang Evi, ini kan ada festival Paraje. Kemarin tanggal 7 sudah dimulai, perkiraan tanggal 10 mungkin sudah selesai gitu ya. Nah, seberapa penting sebenarnya menurut Bang Evi, Festival Paraje ini memperkenalkan panahan tradisional nih?
3: Wah, sangat penting sekali ya. Jadi alhamdulillah kita juga yang Festival Budaya Paraje yang ke-18 ini sudah 4 kali. Ini udah tahun keempat kita ikut dalam memeriahkan event-event perlombaan di dalam acara Festival Budaya Paraje memang sangat berpengaruh. Ya. Karena memang di setiap tahun itu selalu diadakan perlombaan. Panahan ini khususnya memang kita laksanakan itu memang tujuannya untuk perlombaan anak-anak terutama. Karena memang di Pespati ini banyak banyak klub. Kalau di Sanggau itu ada kurang lebih 8 klub yang sudah terbentuk. Jadi memang kita memancing...

0: apa namanya semangat mereka. Jadi bukan hanya sekedar latihan, tapi juga dalam project juga bisa dibuktikan hasil latihan mereka seperti itu. Dan juga pentingnya untuk apa kalau bahasa kami itu siar, mensiarkan panahan ini karena memang momennya pesta rakyat ini pada saat paraje, ramainya tamu yang berkunjung, ramainya juga para penonton bisa menjadi daya tarik dan juga edukasi kami mengenalkan seni panahan tradisional ini sangat penting.
1: Baik, begitu. Ini sangat baik atau sangat penting ya agar bagaimana masyarakat bisa lebih mengenal gitu ya cabang olahraga tradisional panahan ini melalui festival paraje. Tapi di momen lain ada nggak dilaksanakan ini, Bang Evi?
0: Kami di Sanggau itu sudah terkunci ada 3 kegiatan pasti dalam panahan
1: setiap tahun ya.
0: Panahan ini ya, panahan tradisional. Yang pertama event apa namanya? Event Pancuraji. Event maksudnya festival Pancuraji. Yang kedua festival apa Pancuraji ini eventnya itu sekitar bulan Maret dalam setiap tahunnya. Terus event yang kedua itu sudah baku juga sudah ditetapkan menjadi event tetap kami, event resmi kami yaitu DOT. Darah nanti open turnamen tepatnya itu di bulan Juni dan juga Paraje, Festival Budaya Paraje menjadi event tetap kami juga di bulan September atau Oktobernya. Jadi dalam satu tahun itu ada 3 event resmi yang sudah menanti kami di apa acara itu seperti yang di luar-luar kota juga sering kami ikut open turnamen di klub-klub lainnya.
1: Baik, tapi apakah festival ini dirasakan sudah cukup Pak untuk membangun regenerasi atlet panahan?
0: Kalau dibilang cukup belum ya, karena memang kami juga memang punya ambisi sebenarnya di Pespati ini bagaimana pelosok-pelosok daerah itu bisa lebih terjangkau untuk mengenal. Makanya kami itu juga sering kolaborasi dengan sekolah-sekolah. Kami bisa menyampaikan kepada siswa-siswa. Beberapa sekolah juga yang di Sanggau ini sudah kami buka untuk seperti olahraga, bukan olahraga, tapi di ekstrakurikuler juga sudah masuk seperti SMP 3, Al-Kafi, MTS, MIN itu sudah menjadikan panahan ini sebagai ekstrakurikulernya. Seperti itu.
1: Wah, ini semakin apa ya kalau diperkenalkan melalui olahraga di sekolah juga artinya nanti anak-anak juga wah, ini ada olahraga menarik loh, panahan lain sebagainya dan minatnya semakin banyak Pak ya.
0: Ya,
1: ya. Bang Evi, kalau boleh tahu gambaran kemarin mungkin mengetahui berapa jumlah yang ikut dalam panahan di Paraje Sanggau kemarin?
0: Oh ya, karena memang sudah 4 tahun berjalan ini, 4 tahun atau 4 kali sudah kami ikut di perlombaan Festival Budaya Paraje. Memang kebetulan saya terus yang sebagai ketua panitianya untuk acara panahan. Tahun ini agak kurang dari tahun lalu karena memang kami juga tidak tahu apa penyebabnya. Tahun ini berjumlah 185 peserta. Ada dari 185 peserta itu ada 4 kategori yang kami mainkan. Kategori 5 meter, 10 meter, 15 meter dan juga kategori umum 20 meter.
1: Sedikit berkurang mungkin karena bertabrakan juga dengan aktivitas sekolah dari anak-anak gitu ya.
0: Ya betul, kebetulan memang kemarin banyak juga yang menyampaikan permohonan maafnya karena memang ada beberapa sekolah yang mengadakan ulangan atau mix seperti itu.
1: Ya, baik, baik. Bang Evi, terima kasih. Saya kembali ke Pak Fandi. Pak Fandi, apa yang memang sebaiknya dilakukan oleh para orang tua nih Pak Fandi untuk bagaimana menanamkan minat gasing? Nah, seperti tadi juga disampaikan Abang Evi, ini sudah masuk ke sekolah ini, ekstrakurikulernya sudah masuk. Apakah nanti gasing juga bisa seperti itu, Pak Fandi?
2: Oh baik, terima kasih. Untuk gasing sebenarnya sangat bisa. Saya juga sering berkomunikasi dengan ketua Pespati itu, Bang Agus. Kebetulan kan satu kantor juga dengan saya. Nah, memang mereka sudah sedikit banyak. Kami juga dari gasing perlu belajar lebih banyak dengan teman-teman di panahan ini bagaimana nanti masuk dalam ekskulnya atau ekstrakurikulernya sekolah. Ini sedang kita jajaki. Saya juga ini kan perlu teman-teman yang nanti yang mendampingi anak-anak ini ya, kalau sekolah saya lagi mendata ini siapa-siapa yang bersedia juga. Karena rata-rata memang ya karena kesibukan juga sih.
1: Betul.
2: Kesibukan karena kerjaan gitu. Ya, tidak ada waktu untuk berkunjung ke sekolah. Nanti saya mau cari teman-teman yang bersedia. Jadi Pegasus.
1: Baik, baik. Pak Fandi, dukungan yang dibutuhkan oleh komunitas atau pihak-pihak tertentu yang memang untuk bisa mengembangkan gasing, apa nih kira-kira Pak Fandi?
2: Yang pertama, sampai saat ini kami belum punya arena bermain yang permanen. Nah itu itu sudah kita sampaikan juga kepada pihak Kormi bahwa seperti Penjor Haji itu boleh dibuatkan satu arena bermain gasing yang permanen. Ya, tidak perlu mewah, sederhana saja, yang penting itu bisa menarik perhatian pengunjung, siapapun yang berkunjung silakan bermain sepuasnya. Nanti segala sesuatunya kita yang siapkan. Itu yang pertama kendala. Memang sarana yang kedua, sarana pendukung, terutama untuk pengrajin. Kami kendalanya pengrajin itu yang menggunakan mesin itu sekarang meninggal. Udah tiada gitu. Jadi beberapa pengrajin yang ada di Sanggau ini kebetulan juga kenal saya, rata-rata menggunakan masih menggunakan manual parang tradisional gitu. Sehingga kualitas gasingnya itu kurang maksimal. Dan itu juga menjadi keluhan peserta kalau sudah mulai bertanding gitu. Nah, ketika panitia, masalahnya gasingnya disiapkan panitia bukan dari punya peserta. Kalau peserta kan masing-masing udah punya ininya lah gitu. Dia bisa pesan kemanapun gitu. Kalau dari panitia itu yang ibaratnya kita harus belajar dari nol lagi. Belajar dari nol lagi kan. Ya, penyesuaian dengan tali yang biasa kita mainkan dengan gasing yang tersedia gitu. Nah itu juga menjadi kendala dari pengrajinnya. Yang ketiga, beberapa teman ada yang mau mendalami itu, tapi mereka minta bantuan terutama peralatan mesin bubut. Nah, nanti kita coba bicarakan dengan beberapa pihak ya. Siapa tahu mungkin ada yang mau membiayai itu kan. Artinya secara skill dasar mereka udah punya, cuman kami hanya bisa pakai parang karena kami belum mampu beli mesin bubut misalnya. Jadi kan bisa kita cari sederhana saja yang murah dulu. Biar output daripada hasil pembuatannya itu sangat maksimal dan sebagus mungkin. Dan nanti kalau sudah ada kepastian pengrajin yang sudah apa ya permanen, nanti baru saya mau membuat desain gasing khas Sanggau yang khusus untuk misalnya adu lama, adu pangka. Nah itu nanti mungkin kita mungkin coba variasikan biar semakin berwarna, semakin banyak corak.
1: Baik.
2: Jadi tidak membosankan. Itu terus itu mulu kan gitu.
1: Baik. Tapi kalau terkait lapangan, Pak, saya juga mungkin apa ya? Kalau kita lihat di beberapa media sosial, lapangan berapa sih, Pak? Ukuran lapangan memang dibutuhkan ya untuk permainan gasing ini ya?
2: Kalau kami kan biasanya karena di daerah perkotaan ini udah susah mencari lapangan tanah ya. Idealnya kan gasing tradisional itu harusnya lapangannya tanah. Tanah kuning, tanah liat yang keras sebenarnya. Kalau ukuran ideal minimal itu 10x10 sebenarnya. Jadi banyak lapangan yang bisa kita buat. Paling nggak dua arena bermain bisa kita gunakan 10x10 meter. Tapi lantainya jangan menggunakan ini, jangan menggunakan beton, harus menggunakan tanah juga. Tanahnya pun tanah khusus gitu. Tanah jenis kaolin sebenarnya. Tanah kaolin itu tanah liat yang warna abu-abu. Dia tanah itu keras tapi tidak merusak gasing.
1: Baik, ada tanah khusus juga sebenarnya yang digunakan ya, Pak ya, tidak sembarang ya.
2: Saya konsultasi dengan teman-teman di Riau waktu itu. Teman-teman yang dari Riau, mereka kan biasanya mainnya pakai menggunakan paksi itu yang kaji itu yang ya pakai besi di bawahnya. Itu lumayan. Dan mereka sering mengadakan turnamen waktu itu di daerah Batam, bahkan dari Singapura mereka undang. Banyak yang jago-jago juga dari Singapura dengan gasing. Cuman gasing mereka itu gasing berembang, namanya gasing kiring. Itu yang belum familiar Sanggau. Kita masih gunakan gasing jantung.
1: Jadi sementara kalau di Sanggau gasing jantung ya, Pak ya?
2: Gasing jantung. Kalau itu boleh saya tunjukin sebentar?
1: Boleh, Pak. Saya penasaran juga ini seperti apa bentuknya gasing jantung ini. Ukurannya berapa gitu ya. Nanti kita akan cek juga, kita lihat. Nah, untuk teman-teman bisa lihat ya di layar.
2: Terlihat nggak di layar ini?
1: Terlihat, Pak. Ya.
2: Terlihat jelas ya?
1: Iya.
2: Nah, ini namanya gasing jantung.
1: Yang mana, Pak? Boleh tunjukkan, Pak, kamera. Oh, yang itu.
2: Ini gasing jantung. Ini yang gasing yang biasa dimainkan dari turun-temurun lah orang tua kita dari dulu. Ukuran standar kalau untuk adu pangka itu biasanya sih tingginya antara 11 sampai 13 cm. Kelilingnya itu sekitar 25 sampai 28 cm. Itu biasanya. Yeah. Karena kami juga tadi mau mendekati standar for prop itu.
1: Tapi beratnya sama, Pak?
2: Berat sih, berat itu tergantung bahan sebenarnya. Kalau mau disamakan, memang beratnya idealnya itu 4 on minimal, 4 sampai 5 on lah.
1: Tapi kalau kayu yang digunakan, apakah harus sama?
2: Sebenarnya kalau tanding harus sama. Itulah kenapa apa? Biasanya standar pakai panitia yang menyiapkan, biar sama semua.
1: Ini gitu. satu kalau, alat gasing yang digunakan ya?
2: Iya. Tapi kalau biasa waktu Pornas kemarin, itu memang panitia membolehkan peserta yang membawa gasingnya. Ya penting speknya mereka yang tentukan. Tingginya sekian, lingkaran sekian, beratnya sekian, sudah mereka tentukan. Jenis kayu bebas, yang penting speknya terpenuhi.
1: Pak Fandi, kalau gasing jantung ini bisa dipakai oleh kategori pria wanita atau bebas?
2: Oh, bebas, pria wanita boleh.
1: Bisa pakai ya?
2: Namanya gasing jantung.
1: Baik. Bentuknya agak bulat, Pak, ya?
2: Iya. Iya, seperti jantung pisang. Ya, dia jantung. Dinamakan jantung itu dari nama tungkul sebenarnya, dari tungkul jantung pisang. Ya. Itu. Nah, ini satunya yang belum populer di Sanggaon ini.
1: Iya.
2: Ini namanya gasing berembang atau gasing piring.
1: Iya.
2: Ini biasanya dipakai buat adu lama, adu putar yang lama.
1: Sudah modern nih, Pak, ya?
2: Ini saya pesan dari Sambas ini.
1: Ini bahannya kayu juga, Pak?
2: Iya, kayu juga. Ini kebetulan kalau Sambas itu spesialisnya gasing berembang malah mereka, kalau Sambas. Nah, mereka kurang ini dengan gasing jantung. Kurang familiar gitu. Malah hari-harinya mereka sering pakai gasing berembang. Bisa juga dipakai buat adu pangka, gasing berembang.
1: Apa kelebihan dari gasing berembang itu, Pak?
2: Kelebihan yang pertama dari lamanya putaran, durasi. Itu kalau saya pribadi sudah uji coba, paling lama rekor yang saya pecahkan itu baru 14 menit.
1: 14 menit ya?
2: 14 menit itu lumayan. Kalau saya cerita ke teman-teman tambah sih diketawain, tapi biasanya setengah jam minimal gitu. Bahkan ada yang sampai 1 jam.
1: Karena mereka terbiasa dengan hal itu ya?
2: Iya, karena ini cara bermainnya agak unik. Kadang-kadang dia harus punya asisten namanya bidan. Bidan itu nanti yang satu tukang lempar, satu tukang soroknya gitu. Tukang ambilnya ada alat khususnya, nanti diletakkan di atas piring. Nanti diadu lama, dikasih minyak lagi di bawah-bawah gitu. Biar makin lama
1: berkembang. Ada dua
2: ini
1: orang.
2: Ini warnanya pink. Warna pink. Biar menarik.
1: Artinya kalau jantung pisang
2: mau mengikuti nih berkembang juga, karena ini juga sekarang sudah mulai dipertandingkan.
1: Kalau artinya Pak Fandi, kalau gasing jantung pisang tadi hanya dimainkan satu orang ya. Kalau gasing berembang kan harus dua orang, ada yang tukang seroknya. Ini kekompakan tim lagi gitu ya. Kalau yang betul. Jantung pisang tadi enggak ya, harus hanya satu orang ya.
2: Hanya satu aja. Dia tergantung nanti, biasanya perlombaan kategori. Kalau perorangan atau bergu, kalau bergu tiga orang tuh bisa aja yang satu orang itu mewakili satu regu tuh dia yang tukar pasangnya gitu.
1: Kesepakatannya. Kalau gasing berembang sudah mulai diterapkan di Sanggaon enggak, Pak?
2: Nah itu belum.
1: Belum
2: itu
1: ya?
2: Perlombaan itu belum. Makanya saya kadang-kadang bawa 1-2 di Paraje itu saya
1: memperkenalkan ya.
2: Memperkenalkan. Memang ada beberapa sudah saya bagikan, teman-teman dari Sungai Posa, dari Sandi sudah saya bagikan. Dan juga yang dari Bonti belum saya kirim.
1: Baik.
2: Perkenalkan. Karena talinya juga khusus ini.
1: Tali juga mana? Khusus.
2: Tali tampar kami bilang. Tali tampar.
1: Baik. Baik, Pak Fandi, terima kasih. Saya ke Abang Evi. Bang Evi, apa tantangan terbesar Bang Evi yang memang dirasakan dalam untuk membina ya atlet panahan tradisional ini?
0: Tantangan terbesar itu bagi kami itu konsistensi ya. Jadi konsistensi kadang banyak juga yang berminat yang datang latihan, tapi dalam bahasa Islam itu untuk istiqomah atau bertahan itu yang sulit kadang. Jadi

0: sana untuk bisa mengenalkan panahan, karena memang olahraga panah ini kan butuh modal. Butuh modal dari orang tua untuk membeli busur, membeli arrow, dan juga aksesoris-aksesoris lainnya. Dan juga dukungan untuk pemerintah terkait itu seperti Dinas Pariwisata dan Olahraga di Disporapa terutamanya, itu sampai dengan saat ini kami masih disupport penuh ya oleh Disporapa OPD tersebut. Memang seperti itu yang kami butuhkan untuk bisa mendirikan klub, bukan hanya di Kota Sangihwan saja, tapi juga di pelosok-pelosok kecamatan juga. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kami sudah berjalan untuk bisa mensiarkan ke kecamatan-kecamatan lainnya. Seperti itu.
1: Baik. Baik, kita berada di penghujung acara, tidak terasa sudah di akhir kebersamaan kita dalam dialog pagi hari ini. Namun saya ingin closing statement, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Saya mulai dari Pak Fandi terlebih dahulu. Pak Fandi, silakan singkat saja, Pak.
2: Closing statement-nya cuma dua kalimat.
1: Ya.
2: Anda ingin langsing, main gasing.
1: Main gasing. Iya, baik. Ingin langsing, main gasing. Baik. Abang Evi, silakan Bang Evi, singkat saja.
0: Nah, kalau untuk closing statement itu dalam panahan ini, marilah kita mengenal olahraga sunnah selain berkuda, berenang, dan juga memanah. Jadi insya Allah olahraganya dapat, amalnya dapat, dan juga sunnahnya dapat, pahalanya pun dapat. Seperti itu.
1: Baik. Bang Evi, terima kasih atas waktunya, sudah berbincang-bincang, sudah berbagi juga pada pagi hari ini. Pak Fandi, terima kasih Pak Fandi atas waktunya. Sehat-sehat bersama keluarga. Mungkin sampai di sini kita bisa berbincang. Next mungkin dengan topik-topik yang menarik kita akan coba berbincang untuk bagaimana menggugah selera, menggugah keinginan masyarakat, dan bagaimana meregenerasikan cabang olahraga tradisional yang memang baik diterapkan kepada anak-anak Sanggau selanjutnya ke depan, sehingga juga mereka bisa mahir, bisa mengetahui, bisa memahami apa saja sebenarnya cabang olahraga tradisional yang memang sejak dulu sudah ada dan harus diregenerasikan. Terima kasih sekali lagi Bang Evi dan juga Pak Fandi. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Baik, sampai di sini kami hadirkan dialog pagi edisi hari ini Sanggau Menyapa, mengenal olahraga tradisional melalui para J Sanggau. Pendengar, kami sudah bersama dua narasumber kami. Yang pertama Sekretaris Penggasus Pak Nur Afandi, kemudian kami juga sudah bersama bidang kaderisasi dan pelatihan Vesvati Sanggau, Abang Effendi. Kita akan jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia.

0: Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
3: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, mohon maaf untuk informasi dari kondigi.com error pada pagi hari ini, jadi belum bisa kami hadirkan untuk Anda. Namun di kesempatan lainnya akan kami hadirkan, dan kami masih hadirkan berbagai informasi lainnya nanti juga di program Halo RI. Pendengar, kami juga tunggu atensi Anda untuk bisa bergabung, sampai keluhan-keluhan Anda ya bersama kami. Nanti kami buka atensi di line telepon juga via WhatsApp kami ya. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami. Saat lagi tetap di 97 FM.
5: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
6: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
5: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
6: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
5: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
6: Saya ikut dong.
5: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
6: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
7: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
8: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
9: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Oke, selamat pagi, semangat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali di program Halo RRI edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Saudara pendengar, semoga Anda masih tetap sehat ya. Tentu kami yang bertugas juga dalam keadaan sehat. Saya Okrin, ada Bung Suherman di operator studio mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya. Kurang lebih 1 jam ke depan ya, nanti jelang pukul 9.50 menit ya, kami bersama Anda di program Halo RRI edisi hari ini. Seperti biasa kami buka atensi untuk Anda bisa bergabung ya di 0815-2264-7754 atau di via WhatsApp kami di 0811-5756-494. Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan Anda. Baik, saya coba langsung terima di layanan WhatsApp. Ada siapa? Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi dengan Bapak siapa, di mana Pak?
1: Dengan Eritso di Kecamatan Bonti.
0: Oh, Bung Eritso di Bonti ya?
1: Iya.
0: Baik, Bung Eritso, pagi ini kabarnya baik, sehat?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat.
0: Sehat baik. Ya.
1: Dengan Bung Okrin gimana?
0: Betul, saya juga kabarnya baik, sehat ini.
1: Kalau cuaca di Sanggau masih kabut atau mendung atau panas atau gimana, gerimis atau gimana?
0: Cuaca sudah cukup bersahabat ya. Pagi tadi sempat agak sedikit berawan, mendung ya. Namun saat ini sudah kembali bersahabat nih.
1: Ya, kalau di Kecamatan Bonti khususnya kemarin sore sampai semalam full hujan. Ya, walaupun tidak terlalu deras tapi ya cukuplah untuk menghilangkan debu dan asap.
0: Okay. Baik, baik. Bu Eritso, ada keluhan apa yang ingin disampaikan pagi ini? Silakan.
1: Oke. Okay. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi kepada Bang Okrin dan seluruh pendengar setia RRI Sanggau di manapun berada. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit intensi keluhan ya. Ini saya sebagai seorang pelajar khususnya di SMA Negeri 1 Bonti, di mana pada pelayanan SPPG Kecamatan Bonti ya, tentunya ini cukup menjadi titik perhatian kita. Ya, kenapa? Karena berdasarkan apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan serta apa yang saya lalui ya, SPPG di Kecamatan Bonti itu menyalurkan MBG yang baik, tentunya bergizi sesuai dengan takaran. Tapi menjadi titik prihatin kita dan menjadi koreksi bagi kita semua, ini adalah masalah penyalurannya. Yang gimana? Dalam artian, pada penyalurannya itu sampai ke kami, ya dibagikan ke siswa, ke peserta didik, itu biasanya tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan yang terjadi pada awal-awal kedatangan MBG di SMA 1 Bonti.
0: Apa yang terjadi? Dari porsinya atau dari apa nih?
1: Bukan. Ini dari kualitas makanan itu sendiri. Biasanya yang sering kami jumpai itu terkadang nasinya keras. Ada hari juga nasinya agak becek. Kemudian makanannya sudah dingin, sudah enggak panas lagi. Jadi nafsu makan kita untuk mengonsumsi makanan tersebut jadi kurang. Jadi biasanya itu banyak menjadikan sisa. Nah, jadi menurut saya itu sebenarnya boleh dikatakan mubazir sih ya. Karena apa? Karena sisa-sisa makanan itu akan diangkut dan menjadi pakan ternak. Nah, jadi sayang juga sebenarnya itu kan dibiayai oleh pemerintah kita, dibiayai oleh uang.
0: Tapi
1: bagaimana kita apa?
0: Ya, tapi apakah makanannya basi? Enggak.
1: Enggak basi. Enggak basi. Tetapi penyalurannya itu dalam sudah keadaan dingin, sudah tidak hangat lagi. Jadi daya konsumtif kita itu jadi berkurang, nafsu makan kita berkurang karena makanannya sudah tidak hangat lagi.
0: Setiap
1: tapi
0: hari?
1: Sejauh ini sih apa?
0: Setiap hari?
1: Boleh dikatakan sih setiap hari sih, kecuali hari Jumat. karena hari Jumat itu cepat pulang. Ya, jadi keadaan makanannya ini masih cukup hangat. Jadi jadi penyaluran hari Jumat itu kan agak cepat karena kami cepat pulang hari Jumat. Nah, jadi situasi makanannya ini masih cukup hangat lah, masih enak lah dikonsumsi. Tapi kalau hari-hari lainnya sepertinya rasanya ya seperti itu. Jadi kurang rasa. Belum ada kejadian atau catatan keracunan atau basi itu belum. Tapi kan lebih baik kita mencegah daripada hal itu terjadi di lingkungan kita. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya membahas mengenai PLN yang dimana itu masalah sebenarnya sulit diomongkan. Kami juga warga Indonesia. Jadi mohon perhatian. Ini menjadi problem bagi kita bagaimana menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan. Pembangunan dalam artian kenikmatan PLN. Agar kami juga di pelosok-pelosok ini juga bisa menerima manfaat dari PLN. Baik, itu dari saya. Mungkin ada kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Lebihnya tidak ada pada saya. Saya mengeluh demi kebaikan kita bersama agar terjalin hubungan serta kesinambungan yang baik untuk kedepannya. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Bang Eritsko di Lanong, Desa UP Bonti ya. Ada beberapa keluhan yang disampaikan pada pagi hari ini ya, terkait dengan yang pertama penyaluran MBG ya. MBG yang dirasa SMA Negeri 1 Bonti gitu ya. Makanan dalam menu MBG sudah dingin ya ketika disalurkan kepada siswa. Itu pada hari Senin sampai dengan Kamis. Nah, pada hari Jumatnya masih sedikit ada agak hangat ya. Ini disampaikan oleh Bung Eritsko di Lanong Bonti tadi ya. Kemudian yang kedua terkait dengan penerangan di sana, masih ada beberapa titik yang memang belum teraliri listrik dari negara. Baik, terima kasih Bung Eritsko atas penyampaian keluhannya pada pagi hari ini bersama kami ya. Nanti kita coba cek juga, mudah-mudahan bisa terhubung dengan narasumber kita ya, yang kompeten untuk bisa menjawab keluhan dari Bung Eritsko pada pagi hari ini ya. Yang lain juga bisa ikut bergabung, silakan sampaikan keluhan-keluhan Anda ya. Kami masih buka atensi untuk Anda bisa bergabung di line telepon 0815 2264 7754 ya. Kami ulangi kembali di 0815 2264 7754, di via WhatsApp kami Anda juga bisa sampaikan ya di 0811 5756 494 ya. Tadi ada Bung Eritsko di Lanong, Desa Upi Bonti, dan Bung Eritsko ini seorang siswa ya, khususnya di SMA Negeri 1 Bonti ya. Tadi beberapa hal yang disampaikan terkait dengan menu penyaluran menu MBG-nya ya, mungkin agak terlambat atau hal ini bisa menyebabkan kualitas dari menu makanan ya, mungkin sudah agak dingin nasinya, kemudian kadang didapati keras dan juga becek nasinya ya. Nah, ini dirasakan oleh para siswa di sana, khususnya di SMA Negeri 1 Bonti gitu ya. Kemudian kalau pada hari Jumat itu masih agak hangat ya, ini disampaikan. Baik, terima kasih Bung Eritsko. Kita terima lagi di line telepon, ada siapa? Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Okay. Ya, siap. Silakan Pak.
2: Ini tadi ada sedengar edisi tadi mengenai listrik. Berarti saya ingin menyambung yang saudara ini tadi.
0: Yeah.
2: Kemarin saya dapat info dari staf desa UP. Karena tanggal berapa kemarin, tanggal kemarin ada beberapa kepala desa. Dan ketua DPR di Sangka Mahasinggi RNC Pontianak bersama DPL Provinsi, bersama dengan itu dengan dinas lingkungan hidup perhutanan, mereka mengatakan bahwa tanggal 15 ini adalah keputusannya untuk listrik di wilayah yang terdampak, istilahnya apa, istilahnya lahan-lahan yang kawasan itu. Tapi ada satu kata yang agak kurang, yang jadi permasalahan itu. Mereka dari DPL Dinas Lingkungan Hidup Perhutanan itu mengatakan mereka tidak ada dana untuk survei tempat menangkap bagian yang listrik di kawasan itu. Mereka tidak ada dana. Nah, ini yang dari pihak di provinsi. Tapi yang mau saya tanyakan ini, padahal kalau saya melihat di televisi, di HP, pemerintah ini menggenjotkan listrik masuk untuk kesejahteraan masyarakat kan, masuk yang disampaikan oleh adik kita itu tadi, karena dalam belajar kalau di Lanong ini belum ada listrik, terganggu mereka belajar malam hari. Itu satu-satu. Keduanya, janganlah istilahnya dinas-dinas itu tersebutkan masalah itu dari kepentingan masyarakat. Janganlah istilahnya diberi permasalahan. Padahal PLN itu mengeluarkan dana dari kepatan dana negaranya, cuma tinggal izin dari dinas lingkungan hidup. Nah, ini yang saya tanda tangkap dari San dari Pak Desa dari kemarin. Tapi sebenarnya kalau dana tadi dikeluarkan, apalagi Presiden sudah tahu di kepakan ini masih gelap, maka Presiden mengatakan dana juga dari kepakan kan. Ah, pertanyaan saya satu, kalau masalah kawasan, kawasan karena kami masuk kawasan produksi katanya, maka mereka takut untuk menginginkan tiang masuk ke sana. Tapi kok kenapa di dusun Bejigong, desa Maji, Kendermonti, di situ ada tanam hutan HTI ya, dan tanam. Itu termasuk kawasan hutan ini juga kan. Kok mereka belum tuju kemarin dah di antar tiang? Di antar tiang, padahal waktu pengukurannya itu ada camat, ada Pak Marsilius, Ketua Komisi 3, bersama PLN juga mengukur dari kampung kami itu pindah ke Bedigong. Atau Bedigong sudah di antar tiangnya. Alasan karena ada perusahaan katanya. Berarti kami ini orang masyarakat kecil ini ya dibiarkan itu aja kan. Padahal sama perhutan dan produksi. Ada apa di situ? Apakah karena kurang dana mereka di sana tuh perusahaan yang nyimpan dananya untuk sebagainya? Jika memang dari dinas lingkungan hidup tidak ada dana, katakan kami tidak bilang nah, mohon bantuan kalian. Mungkin masyarakat yang mau ada ini kan masyarakat juga kan. Ini harapan kami itu. Yang meminta pemerintah kepada tanggal provinsi pusat supaya mendengarkan hal ini. Jika kurang tidak ada dana untuk survei, apakah benar di lahan hutan atau jalan itu tidak ada itu lagi, kami siap untuk membantu mereka asalkan terbuka mereka. Nah, beli kalau memang tahu itu kawasan hutan, kenapa mengeluarkan dana itu kemarin dari listnya itu. Jadi persoalan yang masuk akal seperti itu. Harapan kami ke pemerintah, tolonglah diperhatikan. Mudah-mudahan tanggal 14 nanti ada titik terangnya lah. Kalau tidak ada titik terang, apa lagi kami ini? Kami punya cara sendiri, kalau memang tidak ada titik terangnya, jangan melibatkan kami lagi jika ada hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat umum. Seperti pemilu, Pilpres, pileg, selagi gubernur, bupati, jangan terkendali merasa yang kena kalahkan ini. Karena kami tetap sebelah mata oleh pemerintah. Ini Jan Oblin, terima kasih. Selamat pagi. Semoga sukses dan mudah-mudahan dengarkan dengan kami masyarakat kecil ini. Amin.
0: Amin, amin. Baik. Terima kasih Pak Putramayo. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak Putramayo di Lanong di Sopo Bonti menambahkan apa yang disampaikan oleh tadi Bung Chris Eritsko ya, Eritso di Lanong di Sopo Bonti yang mengeluhkan belum adanya listrik di Dusun Lanong ya, Desa UP yang memang tadi disampaikan sempat ada beberapa kendala. Yang pertama terkait dengan letak Dusun Lanong tersendiri tersebut ya. Masih masuk dalam kawasan hutan produksi, itu yang pertama. Kemudian tadi sempat disampaikan juga terkait dengan minimnya dana ya, terkait dana, karena sempat dilakukan pertemuan dengan pihak terkait ya, khususnya petugas petugas PLN sendiri ya, dari tingkat provinsi juga sempat turun, sempat berdiskusi terkait dengan hal itu ya. Namun pertanyaan menjadi pertanyaan masyarakat juga gitu ya, kenapa di Bedigong itu bisa saya dibangun kalau terkait dengan kawasan hutan. Mungkin dari sisi dana, mungkin ya dari sisi dana kita coba mudah-mudahan ya coba bisa terhubung bersama narasumber kita pada pagi hari ini, bagaimana nanti sebenarnya ya tindak lanjut ya, karena memang kalau masuk kawasan produksi tentu mau diluruskan dulu nih ya, mau diubah dulu nih gitu ya, posisi Lanong ini ya menjadi bukan kawasan produksi, sehingga juga nanti apabila ada pembangunan seperti listrik dan sebagainya ya tentu akan, saya pikir akan lebih mudah begitu ya. Namun bagaimana juga nanti dengan agar masyarakat ini bisa merasakan juga adanya listrik di sana begitu ya, tujuan utamanya begitu. Jadi tidak dalam keadaan gelap, kemudian bagaimana juga imbas dari tidak adanya lampu penerangan atau PLN yang belum masuk ke Dusun Lanong gitu ya. Jadi masyarakat juga ingin merasakan adanya listrik di sana, sehingga juga bisa memanfaatkan berbagai misalnya untuk kebutuhan penerangan malam hari, kemudian banyak hal ya, televisi untuk bisa melihat perkembangan-perkembangan yang ada dengan akses di televisi ya, ataupun jaringan telekomunikasi. Kemudian juga banyak hal lain. Kalau sekarang kita lihat hampir rata-rata masyarakat itu masak saja itu menggunakan magicom gitu ya, dengan tenaga listrik. Jadi tinggal dicolok ya, rata-rata masyarakat menggunakan itu. Jadi sudah ada tapi sudah agak jarang gitu ya masyarakat yang masak menggunakan tungku begitu ya. Nah, tapi keinginan masyarakat di sana adalah bagaimana agar mereka juga bisa merasakan penerangan ya, tidak dipandang sebelah mata. Itu yang dimaksud oleh Pak Putramayo di Lanong Desa Ope Bonti tadi. Terima kasih Bung Eritsko dan juga Pak Putramayo ya, yang sudah bergabung bersama kita pagi hari ini ya. Masih ada waktu ya, silakan masih kami tunggu untuk keluhan-keluhan lainnya yang ingin Anda sampaikan, baik itu sarana prasarana infrastruktur dan juga sarana publik lainnya yang mungkin ingin Anda keluhkan ya, baik itu lampu penerangan ataupun keadaan masyarakat yang ada di sekitar, seperti mungkin minimnya pasokan gas atau minimnya sejumlah kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa disampaikan ya. Kita akan coba konfirmasikan ke narasumber kompeten kita untuk menjawab keluhan-keluhan Anda ya. Jadi silakan Anda bisa sampaikan di 0815 02264774 atau di via WhatsApp kami di 08115756494. Ya, silakan sampaikan keluhan-keluhan Anda pagi ini bersama kami. Atau Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda melalui via WhatsApp ya. Mungkin ada foto-foto yang ingin disampaikan. Yang jelas informasi yang Anda sampaikan atau keluhan yang Anda sampaikan benar adanya ya, tidak hoax atau tidak dibuat-buat begitu ya, memang apa adanya seperti yang disampaikan oleh tadi Bung Eretzko dan juga Pak Putra Maya di Lanong Desa Pebonti ya, terkait dengan penyaluran MBG di SMA Negeri 1 Bonti ya, yang dirasakan oleh para siswa di sana itu MBG yang disalurkan oleh SPPG-nya dirasakan kurang pas gitu ya, kurang pas artinya nasinya keras ya, kemudian kadang lembek atau becek ya, agak lembut gitu ya, kemudian kondisi MBG yang sudah datang sudah diterima oleh siswa itu dalam kondisi yang dingin, tidak hangat lagi begitu ya. Ini seperti apa nanti kita coba konfirmasikan ke narasumber ya. Jadi seperti apa sebenarnya penyiapan menu MBG khususnya di SMA Negeri 1 Sanggau. Apakah Negeri 1 Bonti ya? Apakah memang dipengaruhi oleh jarak ya, tempat memproduksi MBG tersebut dengan tempat sekolah ya? Atau dari sisi pengemasannya seperti apa, atau bagaimana kualitas ya, kualitas dari menu MBG itu sendiri ya. Baik, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada ya, kita masih di sesi Halo RI edisi hari ini. Ya, masih ada waktu kebersamaan kita nanti jelang pukul 9.50 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih bisa sampaikan keluhan-keluhan Anda ya. Dan kami masih tunggu ya untuk Anda bisa bergabung. Kami juga coba konfirmasikan ke narasumber yang kompeten untuk menjawab keluhan Anda. Kami akan kembali saat lagi, tetap di 97 FM RI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
3: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
4: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
7: Au deh, tapi bercerita buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
8: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
9: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
11: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng. bersantai, nyenengke, tapi yo tetep ada manfaat deh.
14: Pokoknya acara ini cocok gue ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh, obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar bedabol ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
18: Jadi gua balapangan, yuk ke nomor, terkidup gua Radio Din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau, ngan entiko.
19: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
20: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
21: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
3: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
5: Serius benar? Baca buku apa sih?
6: Baca novel seri terbaru, keren nih.
5: Bukunya bisa dimakan gak?
6: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
5: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
6: Wah, aku mau beli bukunya.
7: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
8: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
9: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
8: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
10: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Oke, saudara pendengar di manapun saja Anda berada, kita bacakan satu pesan WhatsApp yang pagi ini sudah bersama kita. Pagi ada Maria di Tidu, kami masih mendambakan perbaikan infrastruktur jalan. Kalau dilihat jalan antara Sungai Dangin, Simpang Doroy, kemudian Simpang Doroy Tidu, ya kami tidak menuntut aspal, paling tidak diperbaiki. Makasih. Kalau sekarang jalan kering katanya. Oke, terima kasih Maria di Tidu ya, di Noyan ya, sudah bergabung bersama kita. Mungkin kondisi jalannya rusak ya, mungkin badan jalannya, tapi masyarakat di sana dia menuntut adanya jalan aspal gitu ya, tapi minimal mungkin jalan-jalan yang dirasa berlubang ya, mungkin bisa diperbaiki segera gitu ya, antara Sungai Dangin ke Simpang Doroy ya, ini cukup jauh ya jaraknya ya, di Kecamatan Noyan ya. Baik, terima kasih Maria di Tidu ya, sudah bergabung bersama kita ya pagi hari ini di Halo RI ya. Juga untuk pendengar semua yang ingin menyampaikan keluhan-keluhannya ya, silakan disampaikan bersama kami ya. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung ya, selamat pagi ya, selamat bergabung ya. Dan pagi hari ini mungkin ada keluhan-keluhan Anda yang ingin disampaikan bersama kami. Kami juga masih tunggu ya. Silakan di 0815-2264-7754 atau di via WhatsApp kami di 0811-5756-494. Tadi ada Pak Erizo, kemudian Pak Putra Mayau di Lanong Desa Pebonti, kemudian dan Maria di Tidu Kecamatan Noyan ya. Keluhan terkait dengan infrastruktur ya, bagaimana masyarakat di Kecamatan Noyan ini mendapatkan perbaikan infrastruktur jalan ya, jalan dari Sungai Dangin ya menuju ke Simpang Doroy ya, kemudian Simpang Doroy menuju ke Tidu. Nah ini juga dirasakan jalannya cukup cukup ekstrim gitu ya, cukup susah dilalui oleh masyarakat di sana begitu ya. Nah silakan nanti kita coba ini ya, kita coba cari narasumber yang kompeten ya, untuk kita konfirmasikan keluhan-keluhan Anda ya terkait dengan apapun yang Anda sampaikan bersama kami pagi hari ini. Kami masih tunggu ya, masih ada kebersamaan kita 4 menit. Dan jikalau hari ini belum bisa kita konfirmasikan ke narasumber ya, Anda bisa ikuti juga di dialog pagi kami, Sanggo Menyapa ya. Anda bisa dengar ya, karena biasanya kami akan coba menghubungi narasumber kami dan kami coba ajak berdialog ya, menyesuaikan dengan apa yang menjadi keluhan-keluhan Anda ya. Anda bisa ikuti terus, Anda bisa ikuti di dialog pagi kami, Sanggo Menyapa ya, terkait dengan keluhan Anda biasanya sudah akan otomatis terjawab ya dalam dialog tersebut ya. Selain kami juga berupaya untuk bisa terhubung bersama narasumber di kesempatan program Halo RI ya, agar bisa menjawab keluhan-keluhan Anda tersebut. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia monitor ya, baik Anda yang ada di wilayah perbatasan di Kecamatan Sekayam ataupun Kecamatan Antikong, juga untuk Anda yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya. Tidak terasa di penghujung acara kebersamaan kita Halo RI di siang hari ini, kami cukupkan sampai di sini ya. Dan semoga nanti apa yang menjadi dambaan ya, kita coba konfirmasikan ke narasumber ya. Nanti melalui program lainnya Anda bisa ikut juga di dialog pagi atau Sanggup Menyapa kami ya, pukul 8.39 waktu Indonesia Barat. Dan mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas, maka menuntaskan pula kebersamaan kita di Sanggau pagi ini, di sehari ini ya. Nanti rekan saya Jackie dan tim yang bertugas lainnya selanjutnya akan menemani Anda di Sanggau siang ini jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

harga unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Senang sekali bisa menjumpai Anda bersama saya, Jeki di meja share, beserta Rizky di meja operator. Kemudian kurir bertugas di Sanggau siang ini akan menyajikan sejumlah informasi-informasi di Sanggau siang ini, edisi Jumat 9 Oktober 2026 hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan pendengar, sebelum kita mendengarkan sejumlah informasi-informasi, kita akan kembali nantinya setelah yang satu ini. Nanti kami akan menyiapkan beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita kembali setelah yang satu ini.

inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk informasi yang berikutnya kami sampaikan untuk Anda terkait dengan adanya pemerintah pusat memastikan akan membangun sekolah rakyat di Kabupaten Sanggau. Untuk itu pemerintah Kabupaten Sanggau sudah menyiapkan lahan seluas 10,4 hektar untuk mewujudkan proyek strategis nasional PSN tersebut. Dan seperti yang dikatakan Sekda Aswin Khatib saat rapat persiapan pembangunan sekolah rakyat bersama mitra Pemkab Sanggau Kamis kemarin 8 Oktober 2026 sudah siap membentuk tim sekolah rakyat yang sebelumnya sudah berkoordinasi ke Kementerian Pekerjaan Umum. Dari koordinasi tersebut diperlukan hasil bahwa Kabupaten Sanggau akan segera dibangun sekolah rakyat yang lokasinya berada di antara Simpang Tanjung Entikong. Sekda Aswin juga menyampaikan Kementerian PU menganggarkan ya 700 miliar rupiah untuk pembangunan sekolah rakyat di Sanggau. Pembangunannya, sambung Sekda, dilakukan melalui skema lelang proyek yang dilaksanakan 2 tahap. Nah, lebih lanjutnya pendengar, Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap
1: keputusan ini. Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
4: Kok senyum-senyum sendiri?
5: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
4: Emangnya ada apa sih?
5: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
4: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Anda masih bersama kami peringkat di mana untuk informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Sanggau ini menggandeng perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk mempercepat persiapan pembangunan sekolah rakyat. Langkah tersebut dilakukan karena pembangunan dijadwalkan mulai November 2026. Sedangkan kemampuan anggaran daerah dalam APBD perubahan masih terbatas. Keterbatasan anggaran membuat Pemkab Sanggau membutuhkan dukungan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan awal proyek tersebut. Pemerintah daerah kemudian mengajak perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sanggau berkontribusi juga melalui dana sosial, terutama untuk pekerjaan pematangan lahan tersebut. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Sandi, itu AI kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. AI itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai, nah.
0: Aku lamun ya, nyucinya.
1: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih AI lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai AI tuh.
1: Yo, jadi Cak Mano biar AI ini hemat, Mak.
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai AI tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yuk kita tetap harus hemat. Biar air itu konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Pagi bertopas, siang bermasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar untuk selanjutnya nanti dengan sejumlah informasi yang sudah Anda dengarkan tadi, di mana kami akan terus menyajikan sejumlah informasi bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Tetap bersama kami pendengar, nanti kita akan kembali dengan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Terima kasih untuk edisi hari ini dengan cuaca juga masih terlihat mendung di luar sana dan semoga bisa mengizinkan berbagai aktivitas di luar sana dan kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Dinamika Olahraga.
1: Petenis Mira Andriva melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola.
3: Football side.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: A very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
3: Saya
1: merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
2: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Tamasat, Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama, Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor. Tor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
3: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
2: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
3: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
2: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
1: Cinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat, 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari sirkuit Mandalika. Halwi.
4: Ya, langsung dari sirkuit Mandalika. Saat ini untuk sesi latihan bebas tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi di lakukan oleh pembalap MotoGP di sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault Pro Team ini tampil cukup garang juga di sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP, tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk menguji setelan motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ika Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Dia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Ajo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 menit di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Salwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
5: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemetsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini terdengar, penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver. Sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik dia.
6: Nanti itu yang kita akan antisipasi, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Penyekatan untuk kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai menggunakan gelang hijau, kita tidak akan melakukan penyekatan dua hari tidak, karena dari sisi informasinya semua kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya, karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton yang sudah di gelang. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
5: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
7: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
8: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang, hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya, tetapi ya begitulah permainan. Secara performance atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
7: Sementara itu atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh suporter.
9: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
7: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
6: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
7: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
8: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
9: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
6: Dengarkan Halo RRI
7: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
8: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
3: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Mutiara Pagi Islam.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nasr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wara'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
8: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidok gua Radio Den. Ngoping, Beda Bol, WRRI Sangau ngan Entikong.
15: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Demikian tadi baru saja kita dengarkan dan simak sejumlah informasi-informasi di dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Dan pada kesempatan saat ini untuk kembali lagi di Pro 1 RRI Sanggau dengan sejumlah informasi juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Terkait dengan itu juga pendengar, untuk Sabang Merah, Bunut dan sekitarnya tadi sudah memasuki waktu azan zuhur. Maka dengan itu kami juga yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Sanggau ini mengucapkan selamat menunaikan. Dan maka dengan itu juga pendengar, kami kembali juga menghadirkan lagu-lagu islami yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan nanti kita akan dengarkan juga lagu-lagu islami yang sudah kami siapkan untuk menghantar tidur siang untuk Anda, menikmati suasana untuk kebersamaan Anda, menyiapkan santapan, maksudnya makan siang Anda bersama keluarga tercinta.

Jangan bersedih karena rezeki yang sulit. Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Allah berfirman, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat Fatir ayat 2.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana sembari kita menikmati suasana siang di tempat Anda masing-masing, kami juga kembali menghadirkan satu informasi untuk Anda. Harga bawang merah di Pasar Sabang, Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau ini mengalami penurunan. Nah, pedagang sembako di Pasar Sabang, Moh Mulyadi, menyebut penurunan harga itu dipengaruhi lancarnya pasokan dari Pontianak ke wilayah perbatasan. Ia juga mengatakan saat ini harga bawang merah turun sekitar Rp3.000 per kilogramnya. Harga sebelumnya mencapai Rp42.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp39.000. Dan sementara itu, tambah Mo, harga bawang putih di Pasar Sabang saat ini berada di kisaran Rp35.000 per kilogramnya. Harga tersebut masih bertahan seiring pasokan dari agen di Pontianak yang berjalan lancar. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau. Siang ini kembali menyapa Anda di program acara Ragam Budaya. Silakan untuk bergabung seperti biasa, merequest lagu-lagu daerah di tempat Anda atau lagu yang daerah yang memang menjadi kesukaan Anda begitu ya. Kita kembali, silakan untuk bergabung. Halo.
1: Dari Medan Merdeka.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Ya, selamat siang kembali. Ha-ha. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Bung Pael ya.
0: Oh, Bung Pael. Sehat ya?
2: Nah, sehat menjaki.
0: Oke. Okay. Ya, silakan.
2: Lagunya Cidayang dari Rini.
0: Apa?
2: Cidayang.
0: Cidayang.
2: Nah, dari Rini.
0: Rini ya?
2: Darah
0: Cidayang. Rini ya?
2: Ya.
0: Saya cek dulu ya. Cidayang mana ya?
2: Nggak ada.
0: Judulnya apa tadi?
2: Cidayang, nggak sempet

0: Cidayang ya.
1: Cidayang. Gimana sih tulisannya? C?
0: C-I.
1: Hmm?
0: Cidayang ya. C.
1: C?
0: Cidayang.
1: Oh ya. Rini. Nggak ada ini.
0: Nggak ada?
1: Iya.
0: Pupu deh gua aja kalau itu.
1: Oke, ha.
0: Paputa gua teh lagunya.
1: Paputa gua.
0: Dari Rini.
1: Paputa
0: gua dari Rini.
1: Oke.
0: Ada lagunya?
1: Iya, ya, ha. Nah,
0: salam kita rangkul menyeki dari hati menyeki. Terima kasih, selamat siang.
1: Oke. Baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang. Selamat beristirahat. Terima kasih. Dengan apanya, Bung Pael. Terima kasih. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Bang Jeki.
1: Selamat siang kembali. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Yuni di London.
1: Oh, Mbak Yuni. Apa kabar, Mbak Yuni?
2: Alhamdulillah, Bang. Dari jam 3 hari ini kena flu. Sekarang tidak
1: alhamdulillah. Oh, gitu ya. Waduh-waduh. Ya,
2: okay.
1: Oke.
2: Terus gak enak badan kemarin. Makanya gak gabung.
1: Lengkap ya.
2: Iya.
1: Oke, ha.
2: Bang, sana hujan enggak, Bang?
1: Enggak ada nih.
2: Tadi malam kata Mbak Dini hujan.
1: Iya, cuma enggak terlalu lama.
2: Kalau di sini jam 3 sore sampai malam hujan, Bang.
1: Iya, Kak. Ya, baguslah biar menghilangkan apa ya? Kabut asap begitu.
2: Tapi masih di sini kabut asap, Bang?
1: Hmm?
2: Tapi di sini masih kabut asap.
1: Iya,
2: heeh. Siapa lagu, Bang?
1: Silakan.
2: Tempuyak aja, Bang.
1: Tempoyak.
2: Tempoyak.
1: Tempoyak lengkeng ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Kalau bahasa daerahnya tempoyak ya, Bang ya.
1: Mm-mm. Tempoyak. Oke, okay.
2: Ada kan, Bang?
1: Ada.
2: Ambil yang dikasih Abang. Sini nih yang penyiarnya sisanya
1: lagunya. Heeh, siap.
2: Abangnya itu aja, Bang ya.
1: Oke. Okay.
2: Selalu bersama keluarga tercinta.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih kembali. Selamat siang. Baik, terima kasih. Oke, lanjut lagi, silakan. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Raga Budaya.
1: Oke, terima kasih. Silakan Bung Darul, sehat ya.
3: Alhamdulillah, gimana ya Sabang Merah nih?
1: Kenapa?
3: Gimana cuaca di Sabang Merah?
1: Nah, kalau gitu baru dijawab nih. Kalau gimana Sabang Merah, jadi mau nanya tentang apa begitu. Sabang Merah saat ini mendung dari tadi, mendung saja.
3: Kalau di sini cerah.
1: Oh gitu.
3: Masih dapat lagu nggak nih?
1: Lagu apa nih? Ditampung ya.
3: Lagu Sambas.
1: Judulnya apa?
3: Pening rasa kepalaku memikirkan Wanusu di Sambas.
1: Oh gitu. Waduh.
3: Pening kepalaku memikirkan Wanusu. Ke Sambas.
1: Ya,
3: lagunya ya. Spesial untuk Wanusu di Sambas ya.
1: Iya, Kak.
3: Terima kasih Jeki dari A sampai Z. Komandis ya.
1: Baik.
3: Selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang kembali. Terima kasih ya. Bung Darul, lanjut lagi yang berikutnya masih ditunggu. Halo.
4: Halo, selamat siang Ragam Budaya Bang Jeki.
1: Selamat siang kembali juga. Apa kabar Mbak Miati?
4: Alhamdulillah saya selalu. Cuaca mendung-mendung tidak berarti hujan, Bang Jeki.
1: Kenapa? Mendung ya?
4: Iya, cuaca mendung tidak berarti hujan.
1: Iya, kayaknya tahan lah sampai besok pun gini terus deh nih.
4: Oh, jangan ya, kalau bisa hujan ya Bang Jeki. Ya, akhirnya biar bersih aja Bang Jeki. Udah agak bau asap sih semalam tadi.
1: Iya, iya.
4: Tidak hujan lagi kan dah hilang asapnya lagi, bau asapnya gitu Bang Jeki.
1: Iya, iya.
4: Masih dapat judul gak?
1: Apa judulnya?
4: Kopi Pahit dari DJ Arbo.
1: Kopi Pahit?
4: Iya yeah.
1: Oke okay.
4: Udah salamnya di Rangkut dan Asa Baca tambah terkecuali yeah. Udah 5 awan di Baca Gil.
1: Iya kak.
4: Waktunya istirahat siang dulu nih.
1: Oke okay, silakan lanjutkan okay. Ya.
4: Terima kasih Bang Jeki. Coba lagi pro dan dengan dia.
1: Baik, terima kasih kembali terima juga kasih. Selamat siang, selamat beristirahat. Lanjut lagi. Halo Ragam Budaya.
5: Halo Ragam Budaya.
1: Makasih. Dengan siapa nih, di mana?
5: Dari Dokter Cinta Pinyaladi.
1: Apa kabar Dokter Cinta nih?
5: Alhamdulillah sehat, kabarnya baik.
1: Oke, sudah ngopi?
5: Ibu enggak ngopi.
1: Oh gitu. ngeteh gitu.
5: Oh, ibu makan susu aja lah.
1: Oh gitu, lebih ini ya.
5: Dapat ke lagu nih.
1: Lagunya apa nih?
5: Kalau dapat lagu, ibu mau request lagu Wak Kocai aja lah.
1: Wak Kocai?
5: Iya.
1: Wak Kocai.
5: Salam-salamnya dirangkul aja lah. Nggak bisa sebut-sebut nih ya.
1: Iya. Barangnya
5: lupa dah kawan-kawan nih.
1: Ini gara-gara lama nggak gabung begitu ya?
5: Lama nggak gabung. Ini yang siaran siapa?
1: Jeki di sini.
5: Oh Jeki. Oh Jeki.
1: Iya.
5: Barang nggak lama dah nggak gabung nggak lupa. Salamnya salam kompak selalu aja ya. Selamat siang.
1: Selamat siang kembali. Selamat beristirahat dan lanjutkan ya untuk siangnya bersama keluarga begitu. Oke, karena sudah ada 5 penelpon, jadi kita tahan dulu edisi pada siang ini. Semoga lagu-lagu ini tentu akan mengingatkan kita ke masa lalu dengan lagu-lagu yang tentu menghadirkan lagu tradisi ataupun menciri khas ya, begitu untuk tempat Anda dengan satu buah lagu yaitu Puputa Gua. Tetap bersama kami Pregar. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Ragam Budaya. Kita coba lagi penelpon berikutnya. Halo.
1: Apa kabar Bang Jeki?
0: Baik, kabar baik, sehat ini dengan Ibu Esti ya?
1: Dengan adik angkat Bang Jeki.
0: Oh, Mbak Mola ya? Oke, okay, baik. Apa kabar nih Mbak?
1: Sehat, cuaca cerah.
0: Oke, okay. Sama kalau begitu. Di sini agak mendung ini.
1: Lagunya Jauh Man Kau.
0: Jauh?
1: Jauh Man Kau.
0: Sebentar, saya cek dulu. Jauh Man Kau. Man Kau. Dari siapa itu?
1: Aan Baget.
0: Aan juga ya. Oke. Gali Jauh Man Kau. Waduh. Oke, sudah ada nih.
1: Ada lagunya?
0: Ada.
1: Lagunya spesial buat Ai Susah Senang Amane. Semoga sehat selama-lamanya.
0: Amin.
1: Allah Yang Maha Kuasa. Dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Buat Bang Jeki, kopi susu panas.
0: Wih, sedap.
1: Selamat
0: nih.
1: Bertugas. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali juga. Baik, terima kasih dengan Mbak Mola ya. Lanjut lagi yang berikutnya, silakan. Baik, kita coba lagi. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya Bang Jeki.
0: Selamat siang kembali Pak Belalang, begitu?
2: Iya, betul.
0: Oke, sehat ya Pak Belalang, sudah ngopi?
2: Puji Tuhan, sehat. Oh, kalau ngopi sih memang ini jamnya nih Bang
0: Jeki. Pas ya?
2: Iya. Tadi malam kuat hujan di sini Bang Jeki.
0: Iya kah? Jam berapa itu?
2: Jam 6 sore sampai 7:30 tadi malam.
0: Oh, tempat saya kemarin di Sanggau Permai itu cuman gerimis sebentar, itu enggak, cuman anginnya agak kuat begitu.
2: Iya, ada itu Mbak Dini bilang tadi malam tuh. Lagunya ini banyak.
0: Oke, silakan.
2: Masih dapat kan?
0: Masih.
2: Minta Kawin ya, itu dari Jambi.
0: Minta Kawin.
2: Bagus tuh banyak.
0: Waduh. Minta Kawin dari siapa tuh? Jambi, lagu Jambi ya?
2: Daerah Jambi.
0: Jambi. Awas ya, nanti ada nenek sebelah pula. Oke, ada nih Minta Kawin.
2: Salamnya dirangkum semua aja ya. Itu buat siapa yang baru?
0: Yang Mbak Mola.
2: Jadi sebenarnya dia tuh pendengar lama, sama dengan Pak Belalang. Siapa tuh? Dokter Cinta ya.
0: Ya, Dokter Cinta, betul.
2: Dulu saya waktu masih di Tikongkun sering saya dengar dia.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, saya kan sering juga masuk di kalau acara apa sih di Tikongkun di acara bahasa Jawa tuh
0: Mbak. Iya. Oke, betul.
2: Abad Manjekinya selamat bertugas ya.
0: Oke.
2: Sehat selalu.
0: Amin. Makasih.
2: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Selamat siang kembali juga. Selamat beristirahat. Jangan lupa tambah kopinya lagi begitu ya, Pak Belalang. Oke.

0: Baik, kita coba lagi, silakan. Halo, selamat siang.
1: Baru masuk nih Bang Jeki.
0: Aduh, kemana nih kaki ini baru muncul.
1: Ih. Dua tiga hari ntar masuk, banyak nemon tekong pakaian.
0: Iya, betul. Oh, yes, banget ya.
1: Oke. Nanti pada nemon tekong kan ya. Aduh, pusing kepala nih.
0: Aduh. Ini pusing kepala ini gara-gara dompet kosong atau gimana?
1: Bukan, tuh lah, gara-gara gak masuk-masuk dari 2-3 hari ini, Bang Jeki.
0: Oh, ya. Ya, ya.
1: Tapi nomor, saya pikir nomor sanggar yang dulunya, yang 65 tuh.
0: Ya, betul. Kalau yang...
1: Apa kan 64 ya?
0: Ya, 54. Ya, 7754.
1: Oh, oke lah. Terima kasih, Bang Jeki.
0: Ya, siap.
1: Nah, lagunya...
0: Oke lo. Is?
1: Lagunya lagu bisa mau Bang Jeki.
0: Judulnya?
1: Obat ganteng ya.
0: Obat ganteng, wis.
1: Dari pamer kasih itu.
0: Siap, obat ganteng.
1: Oke, ditunggu Bang Jeki.
0: Oke.
1: Makan aku nih Bang Jeki.
0: Hati-hati.
1: Iyalah baru makan nih.
0: Kesedak nanti.
1: Di pondok sendirian ya Bang Jeki.
0: Iya kah? Mana neneknya?
1: Neneknya ndak pergi, dia nugal dengan orang.
0: Wih, masih nugal kah?
1: Masih banyak orang belum.
0: Aduh, kalau di kampus saya kami itu udah padinya udah hidup. Bahkan udah mungkin sekitar ada yang 30 cm lah.
1: Oke lah. Kalau gitu anak Bang Jeki dengan salam dari rangkul Bang Jeki ya.
0: Oke, okay,
1: Nah, untuk Bang Jeki dengan sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Oke, okay, itu aja Bang Jeki, selamat siang.
0: Oke, okay, baik, terima kasih.
1: Dengan putar lagunya.
0: Siap. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bang Jeki.
0: Baik. Terima kasih kembali juga, selamat siang. Selamat beristirahat. Oke, okay, kita tahan dulu. Kita akan kembali berhibur dengan dua lagu yang sudah direquest dari pendengar kita. Jadi tetap bersama kami. Selamat menikmati makan siang Anda atau tidur siang Anda dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Yang sesaat lagi akan kita dengarkan bersama-sama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Demikian, kita dengarkan lagu yang sudah Anda dengarkan. Jadi kita tahan dulu di layanan telepon dan SMS ya. Kita ke fokus ke lagu-lagu yang ditampung. Jadi kita akan kembali peringat dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi semoga terhibur dan memberikan suasana siang ruang dengar Anda lebih bermakna dan ada penghiburan untuk Anda menikmati santapan siang Anda saat ini.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Demikian baru saja kita dengarkan dan ikuti di ragam budaya dengan lagu-lagu daerah yang sudah kita dengarkan dan nikmati sambil menikmati santapan siang Anda dengan lagu-lagu daerah. Untuk berikutnya pendengar, kami masih akan menemani ruang dengar Anda dengan mengajak Anda untuk mendengarkan Warta Siang dengan sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: diskusi dengan Bapak Menhan bahwa keberadaan mereka juga membantu terkait ketahanan pangan dan juga ada pertanian dan perkebunan ya dan
1: ya kan?

0: sebagai respon terhadap keresahan masyarakat yang terganggu oleh suara bising kendaraan. AKP Heri mengungkapkan, upaya penertiban juga mendapat dukungan positif dari masyarakat, termasuk orang tua yang merasa kesulitan menasehati anaknya agar tidak menggunakan knalpot brong. Kondisi tersebut menunjukkan kebisingan kendaraan tidak hanya menjadi perhatian kepolisian, tetapi juga menimbulkan keresahan di lingkungan tempat tinggal warga. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Sanggau berharap kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI ke Yonip TP 833 Garing Bumi Darah nanti dapat memperkuat dukungan terhadap ketahanan pangan daerah. Sinergi antara Pemkab Sanggau dan TNI ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pertanian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga wilayah perbatasan.
1: Pemerintah Kabupaten Sanggau berharap kunjungan kerja Menteri Pertahanan Republik Indonesia ke Yonip TP 833 Bumi Darah nanti memperkuat dukungan terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Sanggau, Susan Erpena, saat kunjungan Menteri Pertahanan RI ke Yonip TP 833 Bumi Darah nanti pagi tadi. Menurutnya, keterlibatan batalion dalam mendukung sektor pangan menjadi peluang bagi Kabupaten Sanggau untuk mengoptimalkan potensi pertanian dan perkebunan yang ada. Dukungan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat kemandirian pangan daerah, terutama di tengah luasnya wilayah Kabupaten Sanggau yang mencakup 15 kecamatan. Wabusana menyampaikan, pemerintah daerah berharap manfaat keberadaan batalion tidak hanya dirasakan masyarakat di sekitar markas, tetapi juga menjaga wilayah yang lebih luas hingga wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau.
2: Apalagi kehadiran batalion pada hari ini juga tadi diskusi dengan Bapak Menhan bahwa keberadaan mereka juga membantu terkait ketahanan pangan dan juga ada pertanian dan perkebunan ya, dan juga kesehatan tadi. Tentunya ini menyambut baik keberadaan bagaimana Kabupaten Sanggau, harapan kita menjadi salah satu kabupaten yang berada di wilayah perbatasan bisa memperkuat ketahanan pangan tentunya dengan keberadaan batalion. Dan harapan saya bukan hadir hanya di kabupaten tapi mereka ke 15 kecamatan, 163 desa dan 6 kelurahan serta 800 lebih dusun.
1: Wabusana menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan TNI diharapkan dapat mendukung pengembangan potensi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI tersebut, Pemkab Sanggau berharap peran Batalion Infanteri TP 833 Bumi Darah nanti dalam mendukung sektor pertanian dan perkebunan dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah. Okto Ferandi melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Sanggau menggandeng perusahaan melalui program TJSL Garing CSR untuk mendukung persiapan pembangunan sekolah rakyat yang dijadwalkan mulai November 2026. Pemkab Sanggau mengajak dunia usaha membantu pembiayaan awal, terutama untuk pekerjaan pematangan lahan karena keterbatasan anggaran daerah dalam APBD perubahan.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau menggandeng perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL atau CSR untuk mendukung persiapan pembangunan sekolah rakyat yang dijadwalkan mulai November 2026. Keterbatasan anggaran dalam APBD perubahan mendorong PMK Sanggau melibatkan dunia usaha, terutama untuk membangun pematangan lahan sebagai tahap awal pembangunan. Bupati Sanggau, Yohanes Ontot mengatakan, kolaborasi dengan perusahaan akan dioptimalkan sesuai ketentuan TJSL atau CSR. Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat persiapan pembangunan sekolah rakyat.
4: Kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Sanggau. Nah, ini kan sifatnya mendesak ya kan oleh pemerintah pusat. Ya, waktunya sangat terbatas ya karena November ini sudah harus dilakukan kegiatan pembangunannya. Dan waktu hari ini kalau kita hitung-hitungan hanya tinggal 22 ya. Udah hari. Pemda juga keterbatasan dana di APBD perubahan, maka kita hari ini berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sanggau. Kita minta mereka juga ikut terlibat melalui dana sosial mereka.
3: Untuk menegaskan, Pemda Sanggau akan memperkuat koordinasi dengan perusahaan untuk mendukung tahap awal pembangunan sekolah rakyat. Dia juga berharap kolaborasi melalui TJSL atau CSR dapat mempercepat pembangunan sehingga sekolah ditargetkan siap beroperasi pada Juli 2027.

0: Sri Putri melaporkan.
1: Festival Budaya Paraje Pesaka Negeri ke-18 di Kabupaten Sanggau menghadirkan beragam lomba tradisional untuk memeriahkan perayaan sekaligus melestarikan warisan budaya Melayu. Berbagai perlombaan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal dan menjaga tradisi leluhur.
2: Festival Budaya Faraja Pesaka Negeri ke-18 di Kabupaten Sanggau semakin meriah pada hari ketiga pelaksanaan dengan menghadirkan beragam lomba tradisional. Ketua Panitia Festival Budaya Faraja, Najori, menyampaikan berbagai perlombaan tersebut menjadi ajang pelestarian warisan budaya Melayu sekaligus menarik antusiasme masyarakat. Ia menjelaskan, sebanyak 9 perlombaan disiapkan dalam rangkaian Festival Faraja ke-18. Berbagai lomba tersebut mengangkat permainan, seni, dan tradisi yang berkembang di masyarakat Sanggau, serta diikuti oleh perwakilan kecamatan dan MABM kecamatan. Ia menambahkan, perlombaan tersebut meliputi pangkak gasing, panahan tradisional, selumak perahu, serta pemilihan abu ina. Festival tersebut juga menghadirkan lomba irama musik gambus dan bersyair sebagai bagian dari pelestarian seni budaya.
3: Kita lakukan lomba-lomba, yaitu ada 9 adalah lomba rompah, kue-kue tradisional. Yang kedua ada lomba gasing, ada lomba panahan, ada lomba sampan perahu, ada lomba pemilihan daripada bujang dara, yang selanjutnya adalah pemilihan irama musik gambus, dan ada terakhir ada bersair, dan termasuk nanti kita akan mempromosikan lomba-lomba yang lain untuk bisa diikutkan ke tahun depannya.
2: Rangkaian perlombaan diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenalkan sekaligus melestarikan budaya lokal. Ia menyebut, panitia juga akan mengevaluasi dan mengembangkan jenis perlombaan untuk dapat dihadirkan pada Festival Faraja tahun berikutnya. Wulandari melaporkan.
1: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, keterlibatan anak-anak dalam perlombaan gasing pada Festival Paraje Pesaka Negeri Sanggau ke-18 menjadi bukti positif bangkitnya minat generasi muda terhadap permainan tradisional. Penggiat gasing Nur Afandi berharap ajang ini dapat memperkuat keberadaan gasing sebagai bagian dari olahraga dan budaya di tengah maraknya permainan modern.
4: Festival Faraje Pesaka Negeri Sanggau ke-18 menjadi ruang bagi regenerasi pemain gasing melalui keterlibatan anak-anak dalam perlombaan tersebut. Pegiat gasing tradisional sekaligus Sekretaris Persatuan Gasing Gurung Sanghen atau Pegasus, Nur Afandi, mengatakan semakin banyaknya peserta anak menunjukkan permainan tradisional tersebut mulai kembali diminati generasi muda. Ia menilai keterlibatan anak-anak menjadi perkembangan positif bagi keberlangsungan permainan gasing tradisional. Menurutnya, semakin banyak anak yang mau bermain menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran generasi muda untuk mengenal permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Nur Afandi menyampaikan, pelestarian gasing tidak hanya berkaitan dengan permainan, tetapi juga dapat ditempatkan sebagai bagian dari olahraga dan juga budaya. Menurutnya, gasing sebagai olahraga dapat berkembang melalui berbagai ajang pertandingan, sementara dari sisi budaya dapat diperkenalkan melalui kegiatan adat dan juga festival.
5: Nah, pada prinsipnya kita berharap dari tahun ke tahun memang semakin banyak peserta, dan alhamdulillah kalau kita bandingkan tahun ini lebih banyak anak-anak. Ini semacam indikator yang baik gitu, bahwa anak-anak sudah mulai sadar dan mau bermain. Artinya kita tidak khawatir lagi permainan ini akan punah. Inilah konsep menolak punah yang kami kembangkan di Pegasus. Terkait dengan Paraje, memang kita harus melihat gasing itu sebagai olahraga dan sebagai budaya. Nah, olahraga biasanya itu ibuatnya for prop. Nah, kalau budaya itu biasanya Paraje, gawai daya, festival panjeraji. Makanya selalu menonjolkan ornamen atau corak berbaju adat. Nah, itu salah satu.
4: Nur Afandi berharap semakin banyak anak yang terlibat dalam memperkuat keberadaan gasing sebagai permainan tradisional di tengah perkembangan permainan modern. Dia menilai, selain menjadi aktivitas yang menyenangkan, bermain gasing dapat menjadi salah satu cara agar generasi muda tetap mengenal permainan tradisional daerah. Oktav Fandi melaporkan.
1: Sementara itu, berawal dari ajakan orang tua pada 2020, Yono kini rutin memainkan gasing bersama teman-temannya hingga menjadi peserta perlombaan. Keikutsertaannya dalam Festival Paraje Pusaka Negeri Sanggau ke-18 membuktikan permainan tradisional masih diminati anak-anak jika dikenalkan sejak dini.
4: Ajakan orang tua menjadi awal Yono mengenal permainan gasing hingga kemudian rutin memainkannya. Peserta anak dalam perlombaan gasing Festival Faraje Pusaka Negeri Sanggau ke-18 itu mengatakan dirinya sudah bermain gasing sejak tahun 2020 dan masih sering memainkannya hingga saat ini. Yono mengungkapkan ketertarikannya terhadap gasing bermula ketika sang ayah mengajaknya mengenal permainan tradisional tersebut. Sejak saat itu, ia terus memainkan gasing hingga menjadi salah satu permainan yang sering ia lakukan. Kebiasaan bermain gasing kemudian tidak hanya dilakukan sendiri, tetapi juga bersama teman-temannya. Yono mengungkapkan, ia biasanya mengajak teman bermain dengan memanggil mereka secara langsung ketika ingin bermain gasing.
0: Karena asik. Karena dari tahun 2020.
6: Siapa yang ngajakin kamu main gasing?
0: Apa saya? Apa saya?
6: Apa? Sering yang ngajak ya? Biasa gimana ngajak temannya kalau main gasing?
0: Panggil atau nggak datang sendiri?
4: Yono menyampaikan, bermain gasing masih menjadi aktivitas yang sering dilakukannya. Kebiasaan tersebut menunjukkan permainan tradisional masih dapat menjadi pilihan aktivitas anak ketika dikenalkan dan dilakukan secara bersama-sama. Okto Ferandi melaporkan.
1: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Kabupaten Sanggau memperkuat layanan jemput bola untuk meningkatkan kepesertaan aktif. Wilayah perbatasan Entikong menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat ribuan warga dengan kepesertaan yang belum aktif.
7: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Kabupaten Sanggau terus menggelar peningkatan cakupan kepesertaan di wilayah perbatasan. Hingga saat ini cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Sanggau baru mencapai 81,41% dari total 499.074 jiwa penduduk. Kepala BPJS Kesehatan Sanggau Desi Wirastuti menyebut tingkat keaktifan peserta masih menjadi tantangan, yang mana keaktifan peserta tercatat 59,51% dengan peserta non-aktif masih tersebar termasuk di wilayah perkotaan dan perbatasan. Untuk percepatan peningkatan kepesertaan aktif, BPJS Kesehatan melaksanakan layanan jemput bola melalui program BPJS Keliling. Perbatasan Entikong menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat warga yang belum terdaftar maupun memiliki status kepesertaan tidak aktif.
8: Kalau lihat sendiri, antusias di wilayah Entikong ini kan masih banyak peserta yang belum menjadi peserta JKN. Hal itulah yang memberi kami pilihan atau kesempatan bahwa kami mendekatkan diri, jemput bola istilahnya, supaya perluasan cakupan kita khususnya di wilayah perbatasan ini semuanya tercakup, tercover sebagai program JKN. Jadi BPJS Keliling inilah yang kami pilih untuk supaya peserta lebih mudah mengakses dan mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
7: Desi menyebut di Kecamatan Entikong terdapat 13.833 peserta BPJS yang terdaftar dengan 9.424 peserta diantaranya berstatus aktif. Sementara itu sekitar 4.459 warga masih tercatat tidak aktif atau belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah jemput bola tersebut diharapkan mempermudah masyarakat perbatasan mengakses layanan administrasi BPJS sekaligus meningkatkan jumlah peserta aktif di Kabupaten Sanggau. Jang Rangga melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Kunjungan Menteri Pertahanan diharapkan perkuat ketahanan pangan di Sanggau. Pemkab Sanggau Ganding, Mitra Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat. Saya, Marcelius Jeki, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
1: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
19: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
18: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
19: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
18: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
19: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia. Pro Dandut, Dandut adalah kita di RRI Sanggau ini. Kami kembali nantinya akan mengundang Anda di layanan telepon, pesan singkat, ataupun WhatsApp kami juga ya, nantinya untuk bergabung seperti biasa. Namun, pendengar, kita tahan dulu. Kami awali dengan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi harap bersabar, karena kami awali dengan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di program acara di Pro Dandut, Dandut adalah kita.
10: Pro Dandut, Dandut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik, kita coba untuk pendapat pertama di segmen pertama. Kita mencoba begitu. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bang Jeki.
1: Baik, terima kasih. Apa kabar, Mbak?
2: Udah bangun, Bang Jeki.
1: Oh, udah bangun enggak? Kira masih tidur begitu. Iya, Kak. Kira masih tidur.
2: Enggak. 5 menit jadilah.
1: Oke, siap.
2: Lagunya Madu dari Ridho Roma ya.
1: Madu Ridho Roma.
2: Iya.
1: Oke. Ada?
2: Ada lagunya. Oke, lagunya untuk Bang Jekinya, selamat bertugas, salam sehat selalu bersama keluarga tercinta, nanti pulangnya hati-hati. Salamnya Madu. Dirangkul dari asap becek tanpa terkecuali.
1: Ridho Roma.
2: Terima kasih.
1: Sebentar dulu. Ya. Madu Ridho Roma ini mana ya madu nih? Kalau yang Rere Amora ada madu ini. Kemudian enggak ada dari Ridho Roma ini.
2: Kalau yang dari Ridho Roma yang menunggu ada?
1: Menunggu ada ya,
2: Ayo dah menunggu,
1: menunggu ya. Menunggu ya. Oke. Siap.
2: Menunggu hujan lagi Bang Jeki.
1: Oh gitu.
2: Ya biar biar bersih lagi itu asapnya. Oke, terima kasih Bang Jeki, selamat bertugas, nanti pulang hati-hati ya.
1: Terima kasih kembali juga, selamat siang, selamat beristirahat ya. Dengan Mbak Miati di Sanggau ya, di Kompi, tidak jauh dari Sabang Merah ini. Baik. Ini penelpon kita yang pertama begitu ya. Halo. Halo, Pro Dangdut. Halo.
3: Dut adalah kita.
1: Oke, terima kasih. Ini kenapa ini lama? Dengan siapa di mana?
3: Adik angkat Bang Jeki.
1: Oh, Mbak Mola, silakan Mbak Mola.
3: Lagunya Jangan Cintai Aku.
1: Dari
3: Hamdan ATT.
1: Jangan Cintai Aku ya.
3: Jangan Cintai Aku.
1: Aku. Hamdan, oke, ada nih.
3: Ada? Nah, salamnya dirangkul aja buat Bang Jeki, semoga sehat selalu, selamat bertugas, selamat siang.
1: Baik, terima kasih.
3: Setelah kopi, panas.
1: Mantap itu. ya, terima kasih. Mbak Mola, terima kasih waktu dan kesempatannya. Oke, halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah Bang Jeki.
1: Oke, terima kasih. Ini dengan siapa nih? Masih belum belum begitu.
4: Bagaimana tadi malam tuh Bang Jeki?
1: Oh, juga. Bang Eko ya. Bang Eko. Hah? Penyeladi, di penyeladi kan?
4: Masa ada Bang Eko penyeladi? Ayo, siapa?
1: Dengan siapa nih?
4: Pokoknya orang penyeladi.
1: Pak, saya enggak tahu nih.
4: Ini dari Bung Dendi nih, Bung Jeki.
1: Bung siapa?
4: Sama Bang Dendi.
1: Bung Dendi?
4: Ya.
1: Umrah muncul nih ya. Bung Dendi.
4: Iya betul.
1: Oke, di mana nih Bung Dendi? Di Sanggau?
4: Di rumah.
1: Sanggau daerah mana nih?
4: Daerah Penyeladi.
1: Oh, Penyeladi.
4: Iya.
1: Oke.
4: Masih dapat lagu?
1: Lagunya apa nih? Kita tampung ya.
4: Nanti kalau bisa di red kedua nanti lagu judulnya Kedapatannya. Kedapatannya dari Dina Mariana.
1: Apa judulnya tadi?
4: Sekedar bertanya.
1: Sekedar bertanya. Okay.
4: Ya dari Dina Mariana ya.
1: Sekedar.
4: Salamnya dirangkul aja yang udah masuk, yang belum masuk gitu. Makasih, selamat siang.
1: Okay.
4: Dut adalah Bang Jeki.
1: Baik, terima kasih, selamat siang, selamat beristirahat dengan Bung Dendi ya. Begitu. Oke, lanjut lagi silakan. Halo Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut, Dangdut ada kita, selamat siang Jeki.
1: Oke, baik, terima kasih dengan Bung ini ya, Darul ya.
5: Putra Galau.
1: Oke, silakan Putra Galau.
5: Lagunya Imam Asripin, Yang Tersayang.
1: Yang Tersayang.
5: Adakah?
1: Ada.
5: Adakah Jeki?
1: Ada lagunya.
5: Kenapa tadi lagu saya tadi diputar itu?
1: Kalau diputar semua enggak cukup waktunya.
5: Oke. Okay.
1: Ada lagi? Nah,
5: lagunya spesial untuk Wan Wusu di Sambas. Dari A sampai Z ya lah, dirangkum habis. Buat Jeki semoga sehat selalu. Pro Dangdut dan kita selamat siang.
1: Oke, baik. Terima kasih kembali juga, selamat siang. Selamat beristirahat, Bung Putra Galau ya. Di Mempawah kalau enggak salah. Lanjut lagi silakan di 08 1522647754. Kalau belum ada, kita tahan dulu begitu. Kita akan dengarkan lagu yang lewat lagi ya, lagu yang akan lewat begitu, dan kita tahan atau kita terima satu lagi. Halo Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut Bang Jeki.
1: Oh. Baik.
4: Lagu ini memang aktif terus Bang Jeki.
1: Oh gitu. Oh, kaki.
4: Ya, terima kasih lah lagu udah.
1: Kaki.
4: Pasang tadi.
1: Baik.
4: Ini pun lagu kita dua aja nih Bang Jeki.
1: Kenapa?
4: Nah, yang biasa kita lagunya tuh satu untuk satu aja.
1: Satu untuk satu ya.
4: Iya, dari pemisah tuh lah.
1: Oke, siap.
4: Iyalah, itulah. Kalau udah tahu namanya nih memang tiap hari gue nih Bang Jeki. 3-4 hari kali tuh lupa.
1: Bingung ya.
4: Itu aja Bang Jeki ya.
1: Baik.
4: Salahnya terangkulnya kayak sempat jet kontak kali lah.
1: Oke, baik. Terima kasih. Jeki
4: nanti pulang tapi lah kalau pulang.
1: Amin.
4: Untuk yang keluarga semoga selalu lah.
1: Amin. Terima kasih.
4: Jangan nanti jangan pasang lagu. Oke. Lagu kita berdua tuh.
1: Siap.
4: Oke, terima kasih Bang Jeki, selamat siang.
1: Terima kasih kembali juga kaki. Lanjutkan baring-baringnya atau apa begitu. Baik, kita tahan dulu pendengar karena sudah ada 5 yang bergabung. Namun yang belum bergabung tidak sabar lagi untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut yang sudah di request dari pendengar kita. Jadi kita tahan dulu, setelah yang satu ini akan menghibur Anda di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
3: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
2: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
3: Nasionalis itu? Coba tanya Bapakmu sana. Pak, Bapak.
4: Apa sih, Bu?
2: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
4: Oh, itu diambil dari kata nasional.
2: Artinya, Pak?
4: Loh, kamu kok tanya Bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
5: Bu Dewi!
6: Ada apa ini,
2: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
6: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
4: Jadi apa, Bu?
6: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
4: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Baik, Anda masih bersama kami, mendengar kita kembali di masih di layanan telepon. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik. Terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ai Kepo yang ada di Kisun Sebongku.
3: Ai Kepo, apa kabar nih?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya.
4: Hujan sore kemarin teh di Abang Mirah ada hujan nggak?
3: Sore nggak ada hujannya.
4: Malam apa?
3: Kalau malam apa ya, sebentar aja.
4: Kalau kami sungguhnya kuat hujan loh.
3: Ya kok?
4: Sedang. Kami ke beladang tuh aduh.
3: Syukurlah. Syukurlah kalau begitu ya.
4: Dapat lagu ya bang?
3: Masih ya, silakan.
4: Lagu versi perempuan nih, Pak. Duit habis kan sekarang. Duit habis. Boras habis. Rokok pun habis.
3: Aduh.
4: Penyanyi aja tahu. Sopan apa penyanyi, Pak. Tapi cewek penyanyinya.
3: Gimana sih judulnya?
4: Duit habis. Boras habis. Rokok habis.
3: Duit.
4: Yang mana?
3: Habis. Rokok. Habis. Beras pun habis.
4: Aku duit habis, boras habis, rokok pun habis.
3: Aduh, udah parah benar ini ya.
4: Ada kah?
3: Dangdut ada. Apa tuh?
4: Dangdut lah.
3: Oh, ini ada nih. Nanti kita coba ya. Kalau dia bukan dangdut, nanti kita.
4: Ada, kan?
3: Kalau ada nanti kita gantikan yang lain ya.
4: Oh, ngomong aja bahaya itu lagu judulnya.
3: Oke.
4: Salam Gino. Tahu kah salam?
3: Tahu. Ha.
4: Apa tahu kalau ajun tahu kah? Hai kalau dulu hari bilang jangan banyak bali ah kontu duit kelapa niku lah orang lah. Kan. Pertama-tama salamnya untuk Putra Segitiga Selatan di Tanjung Kepuas. Terus Pak Belalang, tetangga kita yang ada di Belalang 3. Masuk ke Belalang? Belum masuk kan?
3: Belum, Belalang masih belum.
4: Terus
3: masih buat kopi dia.
4: Kapan mama boy mau sebungkup ni ke Sanggau ni hari pelajik ni ke Sanggau lah. Terus Mbak Yuli, Bang Eko, tidak lupa dengan adik saya yang ada di Lanung tu, apa nama Putra Mayau. Putra Mayau apa? Adik saya ni dia anggap adik saya, kakak saya. Saya bilang adik je dia.
3: Ya kak.
4: Kakak adik. Ramayang itu terus Mbak Bola kata Bang Eko tu cantik. Terus siapa lagi ya, Kakek Uban, Bang Wiki yang ada di Tokyo. Terus Abu Kocai, Ngah Jeng yang ada di Punyaladi, Dokter Cinta. Ada cerita apa sama Aram tu keluar kalau sudah tengah lama istirahat dia
3: tadi. Iya kah?
4: Terus Pak El. Pak El siapa lagi? Ya Putra Tulato. Yang satu tu lagi siapa nama? Dari Kakek Uban.
3: Ya.
4: Kakek Ubang Bang Dato RJ.
3: Okey.
4: Untuk berapa nih? Jom bang apa nih bang?
3: Jeki.
4: Oh bang Jeki yang ganteng, selalu sehat, selalu dilindungi yang Maha Kuasa.
3: Amin. Semangat
4: selalu bang.
3: Baik.
4: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum. Lagu ada kah?
3: Lagu udah ada, ha.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, terima kasih. Sehat terus. Ai kepo, jangan lupa kopi ya.

0: tinggal pergi.
1: Kau tinggal pergi.
0: Pergi.
1: Cover, Bang.
0: Kau tinggal pergi. Cover. Oke.
1: Ada? Oke. Salam tadi buat Ai Kepo. Waduh, lagunya. Gimana tuh lagunya? Enggak pernah dengar tuh.
0: Nantilah kita dengar. Saya juga belum belum dengar juga ini.
1: Iya, asing sih kedengarannya. Iya. Yang lainnya dirangkul aja ya, Bang, salamnya.
0: Siap.
1: Oke, buat Abang semangat bertugas sampai tuntas.
0: Siap. Terima kasih. Ya. Kak Yuli sehat terus ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Barulah muncul nih Pak Belalang nih. Gimana? Sudah.
2: Aduh, itu. Hah? Tetangga itu tadi lagunya pernah benar lagunya tuh, Bang.
0: Saya juga penasaran ini.
2: Itu tetangga saya tuh, Bang.
0: Iya, Kak. Nah,
2: cuma batasan ini aja. Masa puas,
0: Oke. Okay.
2: Ngomong-ngomong lagunya enggak dapat
0: ya. Kayaknya ngocek aja nih. Sudah banyak ini.
2: Iya. Bajak enggak lah kalau gitu. Semuanya tuh.
0: Silakan.
2: Salamnya buat kita tadi ya, tetangga saya tuh.
0: Lagunya nih.
2: Nah, ini buat Dokter Cinta, Mbak Miati, terus Abang Widi di Tokyo, Mama Boboy, Putra Mayau, terus Mbak Elsa, Abang Putra Segitiga Selatan, nah, yang lain kita rangkul semua, Bang Jeki.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu ya, Bang Jeki.
0: Amin, terima kasih.
2: Dangdut, selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat. Oke, lanjut lagi berikutnya. Halo, Pro Dangdut. Oke. Makasih. Aduh, Putra Maya, apa kabar ini?
3: Begitu kan, alhamdulillah. Sehat banget.
0: Sehat, sudah ngopi begitu, Putra?
3: Hari ini sehat kayaknya.
0: Apanya?
3: Hari ini cuacanya.
0: Oh, cuacanya.
3: Mendung tapi panas.
0: Ah, itulah. Lebih parah lagi begitu ya.
3: Tapi kayak abangku Ai Kepo tadi. Lumayan hujan katanya. Tempat tadi saya ini abang tidak kurang kemarin ada sedang hujan, sedikit kurangan gitu kan. Cuma untuk mendinginkan tanah. Nah, lagunya ngojek di
0: Yuli
3: tadi lah.
0: Siap.
3: Di Yuli. Di Yuli biar ditinggalkan. Jadi jangan ganti yang lagi. Dia tengah makan nih.
0: Iya, Kak.
3: Salamnya untuk Yuli. Terima kasih dulu ya, Pak Yuli.
0: Iya, siap.
3: Abang Ai Kepo. Untuk yang di tetangganya tadi, Pak Belang, Pak Kupung, di Belangin, Nopi di Sengen Mama, untuk Maria di Tidung, untuk Mama Simpang Empat, Kakek Ganteng di Pagedang, Mbak Isti di Bedulai, Arif itu Bang Kepin Riau, Putra Galau di Sengen Pinyu, Ngepawa, Mbak Akung di Kuburaya, dan terakhirnya untuk semua pendengar RRI Langgau dimanapun berada, tanpa terkecuali. Selamat mendengarkan lagu ini, semoga ikuti ngojek lebih baik saja tadi. Terima kasih.
0: Baik.
3: Selamat siang, Bang Jeki, dan sore.
0: Baik. Terima kasih kembali. Selamat siang. Selamat beristirahat ya. Dengan Putra Mayau begitu ya. Oke, lanjut lagi silakan. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik. Terima kasih dengan Usu Busri ya. Wan Usu.
4: Ngapa? Ngapa tang Usu Busri Wan Usu? Jong Jeki ke siapa tu?
0: Iya, Jeki siapa lagi?
4: Oh, Bang Jeki. Dapat lagu tak, Bang Jeki? Keberapa tadi ini?
0: Lagunya sudah enggak dapat ini.
4: Waduh.
0: Penelpon kelima ini.
4: Oh, udah.

0: Dah.
1: Dah macam aduh, nah nak mau request lagu.
0: Boleh, mungkin bisa ditampung begitu.
1: Oh, kalau ditampung diputar nanti ya.
0: Mudah-mudahan ada waktunya kita putarkan.
1: Iya, diputarlah Bang Jeki. Sudah request ini. Ya.
0: Mudah-mudahan lagunya, ada waktu.
1: Lagunya Bulan Serigala aja dari Bulan Rita Sugiarto ya.
0: Oke, Bulan Serigala.
1: Dari Rita Sugiarto. Assalamnya dirangkul aja Bang Jeki dari Asam Pfizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat siang, selamat beristirahat. Wanusu, sehat terus. Wanusu. Oke, kita tahan dulu karena sudah 5 penelpon bergabung. Jadi tetap bersama kami. Nanti kita kembali nanti di segmen berikutnya, di SMS ataupun di chat WA yang sudah masuk begitu. Tetap bersama kami di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
7: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Halo, saya Okrin.
4: Saya Cika.
5: Saya Fido.
6: Saya Dini.
4: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
3: Dalam Sanggau pagi ini.
4: Sanggau siang ini.
5: Sanggau sore ini.
6: Sanggau malam ini.

0: dangdut adalah kita.
1: Oke, kita kembali lagi di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Jadi yang untuk nelpon sabar dulu, kita tahan dulu ya, ngantri atau kita pindah lokasi. Bukan pindah lokasi ya, tapi pindah tempatnya. Ada dari siapa ini? Selamat sore Bang. Saya Laras dari Sambas. Request lagu Lesti, Kura-kura dalam Perahu. Salam buat semuanya aja, buat abang mat bertugas. Oke, baik, terima kasih. Kemudian yang berikutnya, Pro Dandut, Dandut adalah kita. Dari siapa ini? Dari Syail ya, atau siapa nih? Syail kali ya. Lagunya Kucing Garong dari Erna Sari. Salamnya buat semuanya aja, buat yang baca, terima kasih. Oke, yang berikutnya lagi, Pro Dandut, Dandut adalah kita. Assalamualaikum, katanya. Lagunya Bola, vokal Ona Sutra dari Abang Putra Segitiga Selatan. Waduh, Segitiga Selatan begitu ya. Alamat Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Abang Jeki, apa kabar? Kula datang lagi nih dalam acara Pro Dandut, Dandut adalah kita. Pakai salamnya Eko, Ai Kepo, Pak Belalang, Ica, kemudian Abang Madun, Mora Kayu Lapis, Dara Kapuas, Kakak Dini, Abu Kocai, Abu Dendi, kemudian ada juga Abang Albert. Dan lain-lainnya. Abang Jeki, banyak makasih. Baik, terima kasih. Oke, kalau begitu kita tahan dulu karena sudah ada 3 pesan ya yang sudah masuk ini. Kita tahan dulu ya. Kita akan dengarkan lagu yang sudah direquest dari pendengar kita. Nanti kita kembali lagi cuap-cuap di segmen yang berikutnya di layanan telepon. Jadi untuk yang sekarang ini kita di pesan singkat. Namun kita hilangkan lagi sejenak ya. Hilangkan rasa apa namanya? Hilangkan rasa yang lagi mungkin galau atau pusing dan sebagainya dengan lagu yang berikutnya di program Pro Dandut, Dandut adalah kita.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Auk deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tekidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
3: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup.
0: Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
17: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
18: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
19: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
2: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
17: Dengarkan Halo RRI
18: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
19: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
14: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
16: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
8: Baik, Anda masih bersama kami, peringat kita di segmen terakhir begitu ya. Halo, Pro Dangdut. Halo.
5: Halo.
8: Ya, halo. Dengan siapa, di mana?
5: Dengan Darah Kapuas.
8: Oh, Darah Kapuas. Apa kabar nih, Darah Kapuas?
5: Sehat.
8: Oke.
5: Dapat lagu?
8: Masih dapat, ya.
5: Lagu anu tadi jelas sekedar bertanya tadi.
8: Sekedar bertanya. Oh ya, dari Bung Dendi. Ya. Oke, siap. Sekedar bertanya.
5: Ai kepo tuh. Mama boy.
8: Sekedar bertanya. Dina.
5: Iya.
8: Oke.
5: Apa nak nonton gamen Jeki?
8: Kenapa?
5: Nonton di anu kreator.
8: Oh, enggak ada. Soalnya malah dinas terus ini.
5: Oh iya.
8: Enggak sempat begitu. Kalau kawan-kawan sih banyak.
20: Anak bontot saya semalam tuh nyanyi lagu Melayu di keraton.
8: Oh gitu. Oh, oke. Okay.
20: Namanya Roni Piteransah.
8: Itu lomba ya?
20: Iya.
8: Wah, semoga dapat lah. Sukses begitu.
20: Iya. Biar anak ramai aja gitu lah. Kalau okay. Misalnya gak dapat kan biar ramai aja gitu. Suka-suka aja. Nah, selamat siang, menjelang sore, terima kasih.
8: Oke, okay, baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang, menjelang sore, salam sehat begitu. Oke, okay. Terima kasih. Baik, karena kita sudah di penghujung, jadi kami cukupkan di sini. Kebersamaan kami di program acara di Pro dan Dut, dan Dut adalah kita. Nanti Anda akan ditemani bersama rekan saya di Sanggau sore nanti. Ada Dini, ya. Akan menyajikan sejumlah informasi-informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Demikian, semoga terhibur bagi yang belum bisa bergabung dan belum bisa bergabung juga. Mudah-mudahan untuk besoknya masih diberi kesempatan dan bisa untuk bergabung kembali. Terima kasih juga, semoga terhibur untuk semuanya. Salam sehat untuk Anda semuanya. Selamat sore dan sampai jumpa. Saya Jackie, ada Rizky di meja operator, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Mutiara Pagi Islam.
6: Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
3: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
7: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Sore hari ini kami hadir jumpai Anda dari kawasan Sabang Merah Bumi Dara Nante bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau. Sore ini pendengar ya, menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar, Jumat ya 9 Oktober 2026, kami akan mengupdate informasi-informasi terkini untuk Anda ya hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di sore hari ini pendengar, kami akan hadirkan ya di program Ekonomi Digital ya, dan nanti kami juga akan membahas tentang QRIS dan perubahan ekonomi masyarakat ya. Nanti akan ada narasumber kami juga melalui via Zoom, ini ada Bapak Muhammad Fahmi ya selaku dosen FEB Universitas Tanjungpura nih pendengar ya di sore hari ini ya. Kami akan hadirkan satu buah lagu dulu untuk Anda pendengar ya, sambil menunggu narasumber kami terhubung ya di sore hari ini melalui via Zoom.

0: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Baik, ya, kami juga sudah terhubung ya bersama narasumber kami di sore hari ini melalui via Zoom ini Bapak Muhammad Fahmi nih ya, selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Tanjungpura. Assalamualaikum, Bapak. Halo, assalamualaikum.
1: Salam, Bu. Mohon maaf tadi ke belakang dulu sebentar.
0: Oke, baik, siap, Bapak. Apa kabarnya nih, Pak, di sore hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat, Mbak.
0: Ini saya kalau boleh manggilnya Pak apa ini?
1: Bang Fahmi aja, nggak apa-apa.
0: Oh, Bang Fahmi ya, oke. Dari Bapak ke Abang jadinya nih, Pak.
1: Aman.
0: Nah, gimana nih, Pak, di sore hari ini di untuk informasi cuaca kalau boleh tahu nih di Pontianak nih?
1: Kalau Pontianak tadi sempat hujan sebentar, tapi sekarang sudah reda. Ya, mudah-mudahan lah kabut ini segera menghilang lah.
0: Itulah.
1: Memang terkendalanya juga masalah kabut gitu ini kan di Pontianak juga.
0: Amin ya, hampir sama juga nih Pak ya, di Sanggau pun.
1: Sampai juga gitu.
0: Kabut asapnya balik lagi cukup tebal, tapi katanya sih ini kabut asap kiriman nih dari Ketapang katanya masih belum mereda sampai sekarang.
1: Betul.
0: Oke, baik. Bapak, di ekonomi digital pada sore hari ini kita akan membahas tentang QRIS dan perubahan ekonomi masyarakat ya Pak ya.
1: Iya.
0: Nah, karena pendengar transaksi digital yang pastinya kini semakin dekat dengan kehidupan kita ya, salah satunya melalui QRIS yang membuat pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan juga praktis. Nah, lalu bagaimana QRIS mengubah kebiasaan masyarakat ya, mendorong ekonomi digital, dan yang pastinya kita akan membahas bersama yang pasti ini ada Bapak Dr. Muhammad Fahmi ya, selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan. Oke, baik, Bapak. Mungkin Bapak mau menyapa pendengar kita yang lainnya dulu, silakan nih, Pak.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, para pemirsa, Bapak-Ibu sekalian. Sehat semua, mudah-mudahan dalam kondisi yang, ya, cuaca yang relatif saat ini rata-rata di Kalimantan Baratnya agak berasap gini nih kan, mudah-mudahan lagi sehat selalu. Makasih Mbak, silakan Mbak.
0: Oke, baik, yang pasti kita semoga selalu dalam keadaan sehat juga nih Pak ya. Sudah terbiasa hampir kurang lebih 3 bulan nih kita menghirup kabut asap ini ya di wilayah Kalimantan Barat ini. Nah, Pak Fahmi, kalau kita melihat kehidupan sehari-hari sekarang nih ya, yang pastinya QRIS ini sudah semakin mudah ditemukan nih Pak. Nah, sebenarnya seberapa besar sih Pak QRIS ini mengubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi?
1: Kita mengenai QRIS ini memang nyebutnya QRIS sekarang ya. Ada nyebut QRIS lah.
0: QRIS ya. Jadi.
1: Iya. QRIS. Ya. QRIS ini memang sangat besar sekali dan sangat cepat sekali mengubah kebiasaan masyarakat untuk bertransaksi. Memang kalau kita melihat di Indonesia saja hampir sekitar 70 juta pengguna QRIS ya, dan juga merchant yang berkolaborasi dengan QRIS ini itu hampir sekitar 45 juta gitu ya di seluruh Indonesia. Bahkan diperkirakan di akhir tahun nanti itu bisa mencapai 70-an juta pengguna. Dan juga hampir sekitar 48 juta pasalnya juga termasuk merchant-merchant yang tergabung di dalam penggunaan QRIS ini. Jadi yang jelas kalau kita melihat transaksinya sendiri di 2026 ini ya bisa mencapai lebih dari 600-an triliun kali ya.
0: Banyak sekali Pak ya.
1: Ya betul, naiknya sangat cepat ya di tahun sebelumnya. Hampir dua kali lipat dibandingkan tahun yang lalu 2025 itu kira-kira bicara masalah data mengenai dampak dari kebiasaan bertransaksi QRIS ini itu Mbak.
0: Nah, karena memang hampir semua UMKM yang pastinya toko-toko retail ataupun yang lainnya gitu ya Pak ya, ini supermarket ataupun minimarket lainnya sudah memang menggunakan QRIS nih Pak, daripada transfer gitu Pak ya.
1: Betul.
0: Karena lebih baik sekarang masyarakat ini Lebih baik ketinggalan dompet nih Pak daripada ketinggalan handphone. Iya, yang penting catatan handphonenya harus ada kuotanya juga ya.
1: Iya, sama ada listrik, ada sinyalnya.
0: Dan di apa mbankingnya juga harus ada saldo karena memang namanya kita transaksi dengan penggunaan QRIS ini sangat memudahkan dan juga memanjakan masyarakat nih Pak ya untuk di wilayah Indonesia ini ya. Nah, apalagi kalau dulu kita belanja kemana-mana harus dengan menggunakan uang tunai. Nah, sekarang cukuplah kita bawa HP aja kemana-mana kita udah bisa belanja mau sedikit mau banyak ya tadi. Yang penting ada kuota, ada saldonya juga nih ya. Nah, perubahan ini sebenarnya berdampak enggak sih Pak untuk pola konsumsi masyarakat nih Pak?
1: Ya, kalau kita lihat dampak dari pola konsumsi masyarakat tentu sangat berdampak ya Mbak, ya, Mbak Jini ya. Dulu kan kita biasanya ke ATM harus uang pas gitu ya, takutnya kurang segala macam kan itu ada seperti itu gue pikir dulu. Sekarang udah enggak lagi, enggak khawatir lagi. Ya tadi kecuali khawatirnya kalau
0: enggak ada kuota,
1: enggak ada kuota, enggak ada saldo kan itu jadi masalah. Jadi memang kalau lihat dari dampak daripada konsumsi, pola konsumsi ini ada positif, ada negatifnya. Kalau positifnya, kita melihatlah transaksi itu cepat, spontan, mudah, ya kan? Kalau orang belanja itu tidak lagi khawatir gitu ya. Kalau ada, yang penting tadi itu ada sinyal, ada juga saldonya gitu kan. Dengan mudahnya kita bertransaksi. Tapi negatifnya juga ada lah kira-kira.
0: Apa itu Pak?
1: Karena saking mudahnya, psikis kita untuk belanja itu jadi mudah gitu ya. Apalagi kalau kita ngelihat, di sini banyak kemudahan-kemudahan mafia ada sepertinya, pay letter lah, ada macam-macam ya. Atom lah, apalah namanya itu kan. Sehingga kita nggak terasa bertransaksi lama-lama habis duitnya, udah. Cicil sajalah kan gitu kan.
0: Ya,
1: nah,
0: benar,
1: ini
0: Pak.
1: Juga masalahnya negatifnya di situ. Jadi perlu kehati-hatian secara psikologis belanja ini jadi tipis anunya psikologisnya. Jadi pola konsumsi bergeser jadi pola istilahnya impulsing buying gitu ya. Jadi sikit aja lihat please langsung mau scan gitu ya. Nah, itu sih, Mbak. Ada positif negatifnya lah.
0: Iya, tapi kalau dalam penggunaan QRIS ini Pak, apakah mudah sih Pak kita ini seperti adanya kasus-kasus penipuan gitu nih Pak?
1: Iya, betul. Banyak juga, hati-hati ya kalau kita mau belanja dimanapun, kita harus tanya dulu QRIS-nya yang mana gitu kan. Apalagi kalau QRIS-nya hanya letak-letak gitu, yang petugas di counter itu juga enggak ngelihat gitu misalnya kan. Orang kan scan saja kan. Nah, apalagi tidak ada dari sisi sebelah operatornya tidak melakukan verifikasi masuk kenda gitu ya. Nah, itu juga masalah. Siapa tahu lah orang datang bawa ini taruh di dekat counter kasir kan. Siapa tahu kita main scan saja kan.
0: Nah, bahkan juga pernah nih Pak ya kayak apalagi kan zaman sekarang ini semuanya serba diviralin gitu Pak ya. Jadi ada juga nih Pak ketika kita sudah pernah berbelanja dengan menggunakan QRIS itu biasanya kan ada seperti apa ya laporannya gitu ya Pak ya. Ataupun resinya. Jadi ada mudah juga nih Pak kalau orang yang mungkin tidak terlalu gaptek gitu ya Pak ya, mungkin anak-anak yang zaman sekarang jadi gampang nih Pak bisa mengubah ada yang diedit-editnya nih Pak. Itu sebenarnya bagaimana sih Pak untuk kita mengetahuinya nih Pak?
1: Nah, itu sih memang kita harus agak hati-hati sih memang ya bertransaksi itu karena sekarang modelnya yang tadi saya katakan contohnya itu bisa aja orang melakukan kecurangan lewat hal-hal transaksi seperti itu. Ada edit-edit, dia kirim, kita main scan gitu ya, kan.
0: Iya, benar.
1: Kiris, kan? Nah, itu juga harus kita ekstra lah. Sebelum kita membayar, kita tanya QRIS-nya yang mana gitu kan. Nah, lalu kalau udah QRIS-nya yang mana, baru kita scan, kita tunjukkan. Walaupun kadang-kadang kalau saya pergi dengan istri misalnya, saya tunjukkan gitu ke atas istri, saya bilang, nggak usah ditunjukkan, dia kan otomatis. Iya, ada
0: laporannya.
1: Laporan. Tapi ada juga yang nggak, harus dipoto kan gitu kan.
0: Iya benar Pak.
1: Juga seperti itu Mbak.
0: Nah, kalau dari sisi ekonomi nih Pak ya, apa sih sebenarnya keuntungan utamanya nih Pak dalam penggunaan QRIS ini Pak?
1: Ya, pastinya keuntungan utamanya adalah efisiensi, aman, relatif ya, tidak pusing buang kembalian. Bayangkan lah, dulu kan kalau kita bayar secara tunai, kembaliannya tidak ada dikasih permen.
0: Permen,
1: kan,
0: gitu. Masih nih.
1: Atau risiko juga uang palsu, atau hilang yang berkurang, dan segala macam. Itu tereliminir dengan adanya kris ini, dengan efisiensi dan keamanan ini tadi. Juga kalau bagi UMKM atau bagi pelaku usaha, tentu ini kan tercatat secara otomatis kalau kita menggunakan kris kan.
0: Yeah.
1: Jadi transaksi ada di jejak digitalnya. Itu juga memudahkan kita untuk melakukan tracer atau istilah melakukan penelusuran ke belakang transaksi yang terjadi kan gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian juga tentu biaya lebih murah bagi sistem ya, karena untuk uang tunai itu ya kalau di Bank Indonesia kan cetak uang-uang itu kan enggak murah ya.
0: Mahal Pak ya.
1: Mahal Mbak ya, kita lihat Mbak Dini keluar uang secara tunai itu kan juga lama-lama kos juga gitu. Nah bagi pemerintah ini sangat memudahkan dengan barang ini. Yang lain juga untuk keberlanjutan dari akses keuangan itu juga bisa menjadi riwayat transaksi ya. Bagi perbankan misalnya gitu, UMKM atau pelaku usaha ingin meminjam dana atau pembiayaan dari bank, tentu salah satunya adalah laporan keuangan, laporan transaksi yang sudah tercatat dengan mudah karena itu kan
0: iya,
1: otomatis
0: benar.
1: Ya seperti itu Mbak.
0: Jadi ketahuan Pak ya kalau misalnya ada dari pihak lain yang tidak mengetahui dengan penggunaan, mungkin tahu dari password ataupun PIN-nya dari mBanking ini, situ udah kelihatan memang Pak ya transaksi-transaksi apa aja gitu nih.
1: Ya,
0: di, nah kalau bagi pelaku UMKM nih Pak, apakah QRIS ini sebenarnya benar-benar bisa membantu meningkatkan penjualan dan mungkinkah ini bisa memperluaskan pasar para pelaku UMKM juga nih Pak?
1: Ya, kalau kita lihat dari data yang disebarkan oleh Bank Indonesia, JK, itu kita melihat hampir 90% lebih itu UMKM itu menggunakan merchant-merchant itu ada menggunakan itu adalah UMKM. Hampir 90% dari transaksi itu adalah pengguna merchant itu adalah UMKM. Nah tentu dapat membantu ketika pelanggannya misalnya saya ini kadang-kadang lupa bawa tadi yang Mbak dikatakan lupa bawa dompet gitu ya. Ada handphone kan gitu, kita pakai QRIS saja
0: aman. Karena ya
1: itu aman. Jadi UMKM yang tidak punya apa tidak istilahnya berjualan
0: barcode,
1: yang
0: gitu.
1: Tidak menggunakan QRIS juga kerepotan. Nah tapi kalau menggunakan QRIS kan aman.
0: Yeah.
1: Orang lupa buat duit tunai ya bisa pakai QRIS saja kan itu.
0: Mm-mm.
1: Bisa istilahnya menggunakan pembayaran dari manapun bisa, e-wallet manapun bisa kan gitu, tidak ada masalah dengan satu QR saja kan, satu QRIS itu. Nah tentu seperti apa ya UMKM katakanlah di Sanggau perbatasan gitu ya. Jadi kalau orang belanja dari Malaysia mau belanja ke Sanggau gitu kan ya
0: bisa
1: kalau dengan gunakan dengan QRIS cross border itu kan sudah di launching juga oleh Bank Indonesia kan. QRIS cross border artinya kita bisa bertransaksi menggunakan QRIS dari Malaysia gitu, kita bisa menggunakan QRIS-nya kita kesana kan gitu. Jadi mereka kalau tak pakai duit ringgit misalnya kan, atau menukarnya susah dari ringgit ke rupiah, cukup pakai QRIS transaksinya sudah terkonversi ke bahasa rupiah kan gitu. Nah itu kemudahan-kemudahan yang bagi UMKM sangat membantu penjualan mereka gitu Mbak.
0: Jadi nggak perlu ada kayak mesin ATM lagi Pak ya, biasanya dulu bisa bayar pakai kartu nggak?
1: Nah, iya gitu kan gitu.
0: Jadi nggak perlu bawa-bawa dompet lagi sebenarnya kemana-mana. Jadi dengan penggunaan QRIS ini sebenarnya mempermudah, bahkan juga nih Pak ya, dari kurir-kurir dari paket-paket yang lainnya juga sebenarnya sekarang ini rata-rata sudah menggunakan QRIS juga nih Pak. Kalau misalnya kita berbelanja ada paket datang COD, udah bisa melakukan pembayaran pakai QRIS juga nih Pak. Saya juga sebenarnya kaget kan, ternyata mereka udah ada scan gitu juga barcode-nya. Jadi
1: ya benar.
0: Oh berarti kita mungkin ya, entah masyarakat yang lainnya, mungkin saya pribadi juga jadi nggak bisa juga nih terlalu kurang update juga gitu ya mengenai ini internet-internet sekarang ataupun dari era-era digital saat ini. Jadi memang harus benar-benar belajar semuanya agar kita tidak pernah ketinggalan juga nih Pak ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalnya kita melihat dari pedagang kecil juga nih Pak, ya mungkin seperti warung ya hingga penjualan di pasar, ini ada juga beberapa yang mungkin ya Pak ya sudah menyediakan QRIS. Nah, apakah ini bisa menjadi pertanda juga nih Pak bahwa digitalisasi ekonomi ini sebenarnya sudah semakin merata nih Pak?
1: Ya, artinya kalau dikatakan merata, mungkin masih dalam proses untuk sana. Ya, ini kan juga tergantung kepada yang tadi dikatakan infrastruktur semacam sinyal kita, termasuklah di perbatasannya, Mbak ya, Sanggau segala macam juga. Itu tentu istilahnya juga jadi parameternya. Bayangkan kalau kita, tapi yang jelas di Kalimantan Barat itu kurang lebih sekitar 600-an merchant sudah menggunakan QRIS. Nah, artinya sudah sangat termasuklah di perbatasan kita kan. Tapi ketika mereka mau men-scan, tiba-tiba sinyalnya
0: nggak ada. Ya,
1: gitu kan, memutar-putar, memutar-putar. Itu kan berarti enggak. Jadi kalau dikatakan merata, masih dalam proses lah menuju ke merata. Mudah-mudahan infrastrukturnya juga mendukung. Itu sih, Mbak ya.
0: Amin ya, Pak. Jadi mungkin orang-orang yang masih gaptek juga bisa lah minta diajarin gitu ya sama orang yang paham ataupun dari pihak banknya juga nih. Nah, nah kalau untuk penggunaan QRIS ini sebenarnya bisa nggak sih Pak dalam untuk pelaku UMKM ini, apakah lebih mudah nih Pak untuk mencatat dan juga mengelola keuangan usahanya nih Pak?
1: Ya, ya sangat sangat memungkinkan sekali pencatatan pencatatan UMKM ini Mbak ya dengan QRIS ini. Saya rasa yang tadi saya cerita juga, begitu dia bertransaksi menggunakan QRIS, otomatis terupdate sampai ke laporan keuangan. Itu sudah udah ada ya, kalau di kafe-kafe atau di mana tuh Mbak ya. Itu kan kalau kita udah menggunakan QRIS dengan aplikasi Majo atau Tun Cashflow dan segala macam itu, itu sudah terkoneksi langsung ke laporan keuangan jadi. Jadi kita misalnya dulu tidak tahu berapa omset harian gitu ya, tapi dengan QRIS ini semua mutasi masuk ke rekening. Itu pertanyaan. Melalui QRIS kami bisa langsung terhubung dengan sistem perbankan, memudahkan pencatatan keuangan tadi. Kalau di BI itu kan ada, kita mencatat keuangan menggunakan aplikasi misalnya si Apik gitu ya. Tapi kan dengan QRIS saja laporan keuangan itu sudah terupdate, apalagi teman-teman di merchant itu sudah mempunyai misalnya tadi saya katakan operasi kasir, aplikasi kasir seperti Maju, seperti Cashflow dan segala macam semacam itu. Jadi catatan yang jadi rapi ya, kita bisa menghitung untung rugi, memisahkan uang pribadi dan usaha sendiri dah ya. Dan kalau tadi itu bisa dijadikan referensi untuk membuat proposal ya, untuk majukan kur segala macam ke perbankan.
0: Jadi sudah tahu Pak ya dari sisi transaksinya juga nih ya untuk pengelolaannya. Jadi untuk pembukanya juga yang pastinya lebih mudah nih Pak ya.
1: Ya, betul Mbak.
0: Nah, kalau dari sisi lain nih Pak, apakah kemudahan pembayaran digital ini sebenarnya bisa nggak sih Pak membuat masyarakat ini lebih konsumtif nih Pak? Karena tidak lagi nih Pak merasa uang keluar secara fisik. Sebenarnya Pak, kalau saya pribadi gitu Pak ya, dengan penggunaan QRIS ini asik aja gitu Pak, karena ngerasa ah yaudahlah saldo masih ada, enak aja gitu ya untuk berbelanja jajan. Sedangkan kalau kita dengan penggunaan uang cash ini, kadang mikir aduh sayangnya mau berjajan lagi, nanti megang uang kecil lagi nih Pak.
1: Iya benar Mbak Dini. Jadi intinya ini risikonya ada. Risiko perilaku ini kita sebut cashless, penless effect ya. Artinya mudah sekali untuk bertransaksi tanpa mikir. Ini kan di Indonesia ini terjadi jomplang antara literasi dengan inklusi. Kalau orang terinklusi sampai sekitar 94 atau 95% di Indonesia ini sudah terinklusi. Sudah terinklusif, artinya sudah terbuka mengenai informasi keuangan segala macam. Tapi yang terliterasi, orang yang paham kenapa dia bertransaksi segala macam, itu masih sekitar 69 atau 68%. Masih tidak diikuti. Jadi orang punya QRIS, orang punya QRIS atau punya aplikasi segala macam ini, tapi dia tidak ngerti maksud dari QRIS ini kapan kita menggunakan, untuk apa saja, kan gitu. Jadi yang perlu kita lakukan memang adalah literasi-literasi kepada masyarakat mengenai transaksi pemudahan transaksi seperti dari QRIS ini. Nah, udah semua bisa paham untuk mengendalikan, kira-kira gitulah. Jadi kuncinya bukan di QRIS-nya tapi di kebiasaan. Kalau tidak ada penganggaran yang tadi mikir-mikir gimana buka dompet sekarang tinggal scan saja kan. Nah ini perlu perlu kita anu nih literasi, apa istilah di literasi masyarakat.
0: Iya, jangan sampai keenakan juga nih Pak ya, berbelanja ambil-ambil barang udah keluar, aduh oh masih ya, kecil kok 500.000 gitu ya Pak ya. Karena nggak terasa juga sih Pak kalau kita sebenarnya dengan penggunaan QRIS nih Pak ya, jajan ya. Bahkan sebenarnya sih Pak kalau berbicara dari QRIS ini sebenarnya sedikit lebih boros nih Pak, karena mungkin ada potongan-potongan ini Pak ya, biaya casnya juga nih Pak dari setiap transaksi, mungkin ya, dari banknya yang berbeda-beda gitu nih Pak ya, entah ya, terpotong berapa ribu gitu, itu sebenarnya lumayan boros. Tapi ya itulah, dengan memudahkan jadi ya udah anggap gampang lah, hanya segitu sedikit sebenarnya kalau udah terkumpul-kumpul lumayan juga nih Pak ya.
1: Betul, betul Mbak, betul sekali. Karena memang kadang-kadang ada juga nih, itu kita mau scan gitu, walaupun banknya sama gitu ya, tapi si merchant-nya minta tambahan uang QRIS katanya, padahal itu kan tidak dibolehkan, kan sebetulnya gitu kan. Tapi kalau biaya administrasi memang dari setiapnya dia ada di, ya apa, sudah ditentukan oleh perbankannya masing-masing. Tidak perlu tambah lagi dari merchant gitu lagi. Gitu.
0: Nah, bagaimana juga nih Pak sebenarnya kalau QRIS ini mendorong inklusi keuangan nih Pak, mungkin terutama bagi masyarakat yang sebelum-belumnya juga banyak nih Pak yang menggunakan layanan perbankan nih Pak.
1: Ya, jadi kalau QRIS ini merupakan bridging ya, merupakan jembatan untuk masyarakat terinklusi terhadap keuangan ini. Yang tadinya belum punya kartu debit, yang punya belum punya kartu debit atau kredit tapi punya HP gitu kan, dan e-wallet dan segala macam, bisa masuk langsung ke keuangan formal. Jadi UMKM juga gitu yang sulit akses ke bank secara formal dengan ada catatan transaksi melalui QRIS itu, itu juga lebih mudah lah untuk mengakses pembiayaan. Jadi inklusi ini bukan hanya punya rekening saja, tapi punya jejak digital keuangannya, itulah kira-kira. Jadi kalau ditanya bagaimana QRIS mendorong inklusi keuangan, sangat mendorong. Tapi tinggal sekarang bukan hanya inklusi, tapi literasinya juga.
0: Literasinya gitu. Ya. Jangan asik-asik aja gitu ya, tapi harus bisa membatasi diri juga sebenarnya dengan kemudahan, dengan kemajuan zaman juga nih Pak Fahmi. Betul. Ya.
1: Betul, Mbak. Betul.
0: Nah, kalau kita berbicara mungkin tentang masyarakat di daerah nih Pak ya, mungkin termasuk ya, wilayah seperti Sanggau ya Pak ya, dan juga daerah perbatasan, apa sih Pak sebenarnya tantangan terbesar dalam memperluas penggunaan QRIS nih Pak?
1: Ya, tadi saya katakan Mbak ya, Mbak ini, bahwa sebetulnya Bapak Ibu sekalian, tantangan terbesar yang di kita lihat di pelaku di perbatasan khususnya gitu adalah yang utama dan infrastruktur jaringan lah, jaring telekomunikasi ya kan. Nah, belum lagi infrastruktur seperti power plant atau listrik. Kalau listrik mati, jaringan ada pun gak cuma ada juga jaringannya kan gitu. Nah, itu juga jadi satu PR bersama kita ya, termasuk pemerintah yang utama. Lalu sinyal hilang datang kan, kan sinyal enggak terlalu bagus. QRIS-nya tuh berputar gitu, saja loading kan, sampai tak terbayang-bayang. Itu juga salah satu kendala. Dan juga ada literasi tadi yang saya katakan ya. Takut tak masuk lah segala macam. Jadi orang mau pakai QRIS ini takut, jangan-jangan masuk gak nih, terbayar gak gitu kan. Barang itu kalau udah terscan gitu, kemudian sinyal bagus macam, masuk lah dia kan. Nah cuman double verifikasinya itu adalah kita tunjukkan kepada merchant itu bahwa kita sudah bertransaksi misalnya gitu. Gak, tadi masuk biaya juga padahal kan 0% ya, tapi memang biaya itu diambil dari perbankannya sendiri. Lalu kemudian juga termasuklah jarak dari apa perbankan yang menggunakan QRIS ini dengan tempat pencairan segala macam juga agak jauh gitu kan, karena kan di perbatasan. Tapi BI kan ada program ya, Lentera itu ya, layanan rupiah di perbatasan ya kan. Tidak salah saya itu ada tuh yang QRIS cross border ya. Saya pikir itu juga harus diinklusikan ke masyarakat juga ya, termasuk literasinya seperti itu sih Mbak.
0: Berarti memberi pemahaman ataupun sosialisasi gitu ya Pak ya, kepada masyarakat ya, betul, ya. Bahwa betul, kita sebenarnya ketika kita berada di luar negeri tidak perlu menukarkan uang ringgit ataupun uang dolar lainnya nih Pak ya.
1: Betul.
0: Baik, baik Bapak. Nah, kalau Ini nih Pak, apakah pentingnya literasi digital dan juga literasi keuangan nih Pak? Seberapa sih Pak pentingnya nih Pak agar masyarakat ini tidak hanya bisa dalam menggunakan QRIS nih Pak?
1: Ya, benar Mbak. Inklusi tanpa diikuti dengan literasi juga berbahaya. Karena banyak kejadian di tadi tidak salah saya itu waktu diskusi sama OJK di Indonesia itu ada sekitar 200.000 ya. 200.000 ya, tidak salah saya. Bukan 200.000 di Indonesia, di Kalimantan Barat. Sekitar 20.000 ya. Terjadinya scam.
0: Scam.
1: Nah, scam ya, artinya penipuannya. 20.000 transaksi pernah terjadi penipuan di Kalbar ini. Nah, ini juga berbahaya ya, Mbak ya. Ini ya, jadi kita perlu literasi yang benar-benar masyarakat terhadap penggunaan QRIS dan segala macam ya. Jadi terjadi transaksi yang naik terus setiap tahun tuh. Orang kita ini kena semua itu kan karena literasinya kurang. Inklusinya ada tapi literasinya kurang, ya kan? Nah, jadi masyarakat harus paham tiga hal aman, yaitu jangan sampai share PIN-nya, OTP-nya, ya kan? Jangan men-scan yang tidak jelas tadi itu. Bijak juga gunakan untuk kebutuhan bukan keinginan, ya kan? Kalau terjadi sesuatu kita paham juga bagaimana kita komplainnya lewat jalur apa kemana gitu. Itu sih kira-kira Mbak yang berkaitan dengan seberapa penting literasi tadi digital ini.
0: Nah, sebenarnya sedikit menarik juga nih ya Pak dengan Bapak bilang tadi kurang lebih ada sekitar 20 ribuan gitu ya Pak ya. Terjadi ataupun kasus spam gitu ya Pak ya yang ada di wilayah Kalimantan Barat sendiri. Nah, apakah ini dari, mohon maaf nih, dari tanda petik, apakah dari pinjaman pinjol atau bagaimana sih Pak? Karena dengan penggunaan KTP itu biasanya dari pinjol nih Pak ya. Ataupun pay later nih.
1: Betul Mbak, betul. Semua itu termasuk pinjolnya itu. Pinjaman online ini Mbak. Ini lari makin naik di Kalimantan Barat, khusus dan di Kalbar secara umum ya. Di Kalbar ini. Nah, yang jelas karena tadi itu kekurangan paham, yang nama pinjol, pinjaman online atau judol juga judi online sama nih. Judi online itu tak akan pernah menang namanya juga. Ini bukan judi sebetulnya. Ini penipuan.
0: Penipuan.
1: Kalau judi bisa menang, bisa kalah. Nah, kalau ini tidak pasti kalah. Pertama aja dikasihnya menang, habis itu dikalahkannya.
0: Iya.
1: Cuma juga pinjaman online. Ini adalah jejaring penipuan biasanya kecuali pinjol yang memang terdaftar di OJK dan itu juga sebenarnya balik kepada kita ya kan, bukan sembarangan main pinjol gitu kan, kita harus teliti dan juga verifikasi betul gitu sih Mbak ya. Dan di sini pattern ini
0: ya. Lebih besar keinginan ya Pak biasanya kalau udah
1: dari kebutuhan
0: daripada kebutuhannya. Nah, kalau dengan semakin banyaknya transaksi digital nih Pak ya, bagaimana sih Pak kita melihat perubahan ekonomi informal saat ini nih?
1: Jadi kalau ekonomi informal ini, jadi dengan digital ini justru ini peluang ya untuk kita menata ekonomi informal yang tadi tidak tercatat, sekarang dengan adanya QRIS jadi tercatat gitu ya. Warungnya tidak bankable, nanti lama-lama juga masuk ke perbankan jadi bankable gitu ya. Ini tentu membantu mereka UKM khusus untuk naik kelas. Ya, ini sangat membantu yang informal jadi formal ya kan. Ini juga adalah upaya mendorong masyarakat pelaku usaha terutama UKM untuk masuk ke wilayah informal dari non bankable menjadi bankable. Itu sih Mbak ya.
0: Nah, kalau dulu kan masih semuanya manual nih Pak. Sikit-sikit ya, kalau misalnya ada, oh saldonya sekian, nanti biayanya biaya apa aja sih, semuanya harus dicatat. Sementara sekarang ini udah enak Pak ya. Kalau nggak misalnya pakai transaksi QRIS, ya udah langsung tertata, ini masuk, ini keluar gitu ya Pak ya. Jadi lebih mudah sebenarnya pekerjaannya nih.
1: Betul.
0: Nah, kalau menurut Bapak nih, apakah kedepannya transaksi tunai ini akan semakin ditinggal atau uang tunai ini tetap memiliki peran penting nih Pak dalam perekonomian masyarakat nih?
1: Ya, saya pikir sih kalau tunai itu sebagai jangkar ya, sebagai jangkar, sebagai alternatif. Jadi ditinggalkan sih saya rasa belum atau tidak lah untuk saat ini ya. Tidak dalam waktu dekat ini. Tentu Indonesia sangat luas, Kalimantan Barat sangat luas, yang tadi dengan supporting infrastruktur dan segala macam. Tentu uang tunai tetap kita butuhkan dalam rangka jangkar atau jaga-jaga. Jadi cadangan saat tiba-tiba si listriknya mati, sinyal tak ada.
0: Iya, sama apa, aja.
1: Ayo sama aja kan, ada perbatasan besar gitu kan. Nah, juga termasuk transaksi yang di di pasar-pasar tradisional. Mm-mm. Yang tidak pakai kris-kris gitu.
0: Kebanyakan kan, Pak.
1: Nah, kebanyakan kan, Pak ya. Oh, kita belum lagi budaya inklusi bagi orang-orang tua gitu kan, orang tua biasanya pakai tunai, tiba-tiba pakai kris kan enggak biasa tuh pakai gadget tuh. Nah, itu juga enggak akan bisa kita tinggalkan. Jadi tetap porsinya mungkin kecil yang secara tunai ini, tapi digital ini semakin tinggi, tapi ya itu tetap jadi jangkar lah.
0: Ya kalau orang tua dulu-dulu pasti bilangnya, ah udahlah pakai duit ini ya, yang ada pakai cash kayaknya lebih enak, ada kembalian, lebih nyaman ya. Nah kalau untuk keamanan transaksi QRIS bagi masyarakat ini bagaimana sih Pak? Apa yang perlu diperhatikan nih Pak agar terhindar dari penipuan atau penyalahan kode QR nih Pak?
1: Ya, tadi pertama kita harus mengetahui, kan di QR itu kan kita mau di merchant yang mana, kita lihat dulu. Kan itu disebutkan QR-nya warung kopi ini, ya kan? Kita kan pakai warung kopi yang lain gitu kan? Nah, itu juga salah satu, kita nggak tahu scan atau apa, kan? Nah, jadi kita harus cek and balance sebelum kita melakukan transaksi. Jadi lebih keamanan pertama itu. Kedua, kalau memang bisa, sebaiknya kita membuat semacam penganggaran lah. Pengeluaran untuk fees per hari, per minggu, per bulan, misalnya gitu ya. Jadi kita target pengeluaran kita menggunakan fees hari ini sebanyak 100.000. Kalau di atas 100.000, udah mulai kita lihat apa kebutuhan, apa keinginan. Nah, ini juga itu penting. Itu cara menjaga diri kita ya, Mbak ya. Supaya tidak terjebak ke dalam hal-hal konsumtif, gitu, segala macam itu kan. Nah itu juga salah satu yang balik pada psikis kita sih sebetulnya. Yang tak kalah penting juga tadi, kalau memang terjadi sesuatu, kita segeralah sampaikan kepada pihak yang berkait, yang berwenang. Jadi jangan sampai kita ngambil keputusan. Kadang-kadang Mbak, orang itu kan, tolong Pak, tadi kan bayarkan kris dulu, saya ini tak ada duit tunai gitu. Tak ada barang duit, tak bawa tunai. Mbak, gitu kan nanti saya transfer. Nah ini juga hati-hati, kadang baiknya orang kita kan.
0: Oh iyalah, berapalah kan katanya.
1: Berapalah kan. Kan?
0: Ikhlaskan ya.
1: Ikhlaskan ya, gitu-gitu.
0: Nah katanya kita orang sesama orang Melayu, udahlah tolonglah sedikit kan. Nah kalau misalnya kita melihat perkembangan ekonomi digital juga nih Pak ya saat ini. Peluang apa sih Pak yang paling besar nih Pak bisa dimanfaatkan masyarakat dan juga para pelaku UMKM nih Pak?
1: Yang pastinya Pak, bagi pelaku usaha UMKM tentu dengan ada transaksi digital ini memudahkan kita untuk istilahnya tidak khawatir lagi mengenai pembayaran. Jadi kalau orang biasanya tadi khawatir mengembalikan duit dengan angka dikecil di belakang gitu kan, agak repot itu. Nah ini tidak masalah kalau bayar Rp4.452, 52-nya ada.
0: Ikhlaskan aja gitu Pak.
1: Kalau pakai kris kan tidak masalah. Jadi secara psikis kita tak terbebani ya, terutama UMKM tak terbebani gitu kan. Itu. Dua, yang pasti juga dengan adanya kris tadi memudahkan untuk UMKM naik kelas. Kenapa? Terukur dan tercatat. Nanti bagi perbankan melihat transaksi itu dalam sebulan, dalam 6 bulan, 1 tahun, dilihat bukti transaksi yang rutin atau yang bagus segala macam, tentu jadi pertimbangan dari perbankan untuk hadir di masyarakat untuk memberikan pemberdayaan atau dalam rangka kredit kah atau pembiayaan dan segala macam itu. Dan yang bagi masyarakat tentu dengan kris ini tidak susah lagi bertransaksi dengan UMKM ini. Nah karena kalau tidak kan, waduh, jangannya kan tak ada balik duitnya. Udahlah, nggak usah lah, beli di toko retail aja lah. Nah, kan gitu kan. Nah, ini peluang sebenarnya bagi masyarakat maupun bagi UMKM, Pak.
0: Untuk perputaran uang ya, Pak, untuk memperlancar dagangan para pelaku UMKM. Sebenarnya itu UMKM-nya yang semakin banyak duitnya, kita yang selalu jajan. Itu nih, Pak.
1: Iya sih, Pak.
0: Tapi nggak apa-apa. Tapi memang sih Pak, zaman sekarang ini demi kepuasan jajan biasanya nih Pak ya, kalau untuk anak muda nih. Nah baik, terakhir nih Pak Fahmi ya, kalau Bapak harus memberi satu pesan kepada masyarakat dan pelaku UMKM tentang pemanfaatan QRIS nih Pak, apa yang paling penting nih Pak untuk dilakukan?
1: Ya, yang pasti tadi saya katakan, QRIS ini adalah satu pola atau cara untuk memudahkan kita melakukan transaksi. Memudahkan, kata kuncinya memudahkan. Bukan
0: Memudahkan.
1: untuk memaksa kita belanja.
0: Iya, betul.
1: Bukan untuk membuat kita jadi konsumtif, gitu ya. Itu, memudahkan tapi bukan untuk memaksa kita untuk belanja. Nah, kalau itu apa yang harus kita lakukan? Kita aktifkan tadi fitur-fitur mengatur limit. Kan ada juga tuh harian mobil banking, begitu udah mau belanja 100 di atas 100, net tetap bisa.
0: Anda tidak ada saldo lagi.
1: Anda ada saldo lagi karena kita sudah mengatur limitnya. Kemudian juga anggaplah memang QRIS ini seperti dompet kita. Isinya tetap harus terjaga kan gitu kan, walaupun istilahnya dalam rang tertentu. Yang pasti bagi UMKM, QRIS ini jangan tercampur lah kalau bisa antara QRIS pribadi dengan QRIS usaha. Nah kan kalau kita buat rekening itu kan ada rekening pribadi, ada rekening usaha. Kan ada dua, kalau kita buat rekening itu kan di bank-bank itu bisa dua sekaligus. Di aplikasi kita juga ada kan, untuk pribadi, untuk usaha. Jadi biar mudah transaksi di usaha itu. Jadi kedua juga rutin melakukan download mutasi kita atau melihat rekening koran kita. Untuk laporan gratis bagi UMKM khususnya ya. Jadi kita tahu. Kemudian juga saya pikir QRIS untuk bisa promosi juga kita bisa lakukan. Untuk promosi kita diskon segala macam itu kan. Kemudian juga tentu dari sisi keamanan kita cetaklah QRIS itu dengan dashboardnya kita sendiri. Yang resmi ya, jangan menggunakan fotokopi orang lain nanti. Itu nggak tahu di dalam QRIS itu kan ada itu kan ada kode-kode lah ya kita kan. Nah, jadi bisa dimanfaatkan orang lain. Intinya QRIS itu bukan alat bukan cuma alat bayar tapi juga pintu masuk bagi UMKM untuk ke ekonomi digital yang lebih tertib, luas dan dipercaya bank. Kira-kira gitu.
0: Oke, baik, terima kasih ya Pak Fahmi yang pastinya atas pembelajarannya yang pastinya di sore hari ini. Karena QRIS ini bukan hanya soal kemudahan membayar ya, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan ekonomi masyarakat di era digital. Dan semoga perbincangan ini juga memberikan wawasan ya Pak ya, agar kita juga semakin bijak dan aman lah yang pastinya dalam memanfaatkan transaksi digital. Ya, terima kasih ya Pak Fahmi atas waktunya, dan semoga nanti di lain waktu kita akan berjumpa kembali.
1: Ya, terima kasih. Salam untuk semua.
0: Assalamualaikum.
1: Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Izin live.
0: Siap Bapak ya. Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di sore hari ini dalam program Ekonomi Digital. Karena nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak.

Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Dirasa cukup efektif antrian BBM genap ganjil diperpanjang.
3: Kita melihat ini cukup efektif. Kebijakan ini akan kita lanjutkan untuk satu minggu ke depan, yuk sampai tanggal.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meluncurkan program pemutihan pajak.
4: Penuh program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dari pemerintah.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore hari ini, edisi Jumat 9 Oktober 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya, Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini, pendengar, peralihan menuju musim hujan di Kalimantan Barat belum merata. BMKG mengingatkan potensi karhutla di wilayah selatan, sementara BPBD memperkuat kesiapsiagaan menghadapi banjir dan cuaca ekstrim. Berikut kita simak laporannya.
5: Peralihan musim di Kalimantan Barat memerlukan kewaspadaan ganda menyusul masih adanya wilayah bercurah hujan rendah dan meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi basah di daerah yang mulai diguyur hujan. Analis meteorologi dan klimatologi ahli madya BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat Muhammad Elifan Yukotomo mengatakan sebagian wilayah tengah hingga utara mulai memasuki musim hujan, sedangkan Ketapang, Kayong Utara, sebagian Kuburaya dan Melawi masih berpotensi mengalami curah hujan rendah. Khusus wilayah selatan Ketapang, musim hujan diperkirakan baru tiba pada pertengahan November.
6: Jadi ketika kita bicara Kabupaten Ketapang, kita masih perlu mewaspadai potensi adanya hotspot yang bisa memicu munculnya karhutla. Karena memang dari sisi

0: BPBD Kalimantan Barat menyiagakan personil dan logistik untuk menghadapi berbagai ancaman bencana dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, terutama kelompok rentan. Masyarakat juga diimbau mengikuti informasi resmi BMKG dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca, baik potensi kebakaran hutan dan lahan maupun banjir serta cuaca ekstrim. Hermanta melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Daniel Ansar Simanjuntak, dijadwalkan menghadiri pengajian akbar bersama calon jemaah dan alumni jemaah haji di Masjid Mujahidin Pontianak pada Jumat sore setelah sholat asar. Kegiatan ini menjadi bagian dari kunjungan kerjanya di Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
2: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Kamaluddin mengatakan pihaknya telah menyiapkan kegiatan pengajian akbar yang ditujukan bagi calon jemaah haji dan alumni jemaah haji. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Daniel Ansar Simanjuntak dijadwalkan tiba di Pontianak pukul 13.25 waktu Indonesia Barat berdasarkan jadwal penerbangan yang diterima pihaknya. Kamaluddin menjelaskan pengajian akbar tersebut juga menjadi sarana penyampaian informasi terkini mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari program Kementerian Haji dan Umrah untuk membangun peradaban dan keadaban, sekaligus mendorong alumni jemaah haji agar memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Kita ingin jemaah haji memberikan manfaat, kemudian berdampak di masyarakat, kemudian dapat memberikan contoh, kemudian menjadikan tokoh penggerak di masyarakat, tidak hanya penggerak di bidang agama. Kita juga ingin haji-haji kita ini memberikan dampak kebaikan baik kehidupan sosial, ekonomi, ya, dan membangun peradaban agar masyarakat.
2: Selain menghadiri pengajian akbar, Wakil Menteri Haji dan Umroh juga dijadwalkan menghadiri pengukuhan organisasi Matahari Pagi Indonesia. Wamen juga diinformasikan akan menghadiri pertandingan tinju Daud Jordan di Gor Terpadu Ayani Sabtu 10 Oktober 2026. Syarusani melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Nelayan tradisional Kalimantan Barat menghadapi tantangan meningkatkan hasil tangkapan di tengah keterbatasan modal, teknologi, dan perubahan cuaca. Dukungan peralatan modern serta pengetahuan kondisi perairan dinilai penting untuk menekan biaya operasional dan mengurangi resiko kerugian saat melaut. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
0: Nelayan tradisional Kalimantan Barat membutuhkan dukungan modal dan teknologi untuk meningkatkan hasil tangkapan, menekan biaya operasional, serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Natalia Karyawati, mengatakan nelayan masih mengandalkan pengalaman membaca arah angin, arus, dan kondisi air untuk menentukan lokasi penangkapan. Namun, perubahan cuaca dan keterbatasan peralatan membuat aktivitas melaut belum optimal.
4: Yang paling efektif dalam rangka penangkapan ikan memang harus tahu di mana titik ikan dengan memanfaatkan teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua juga memang ada lokasi-lokasi strategis yang sudah dipasang rumpon. Rumpon itu artinya tempat berkumpul ikan.
0: Bendahara DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kalbar Yainul Arifin menambahkan pemahaman tentang habitat ikan, informasi cuaca BMKG, dan penggunaan alat tangkap sesuai karakteristik perairan perlu diperkuat agar nelayan dapat mengurangi risiko kerugian.
5: Iya, memang seringkali biaya operasional itu tidak mencukupi, Pak. Artinya melebihi kebutuhan nelayan itu gitu. Artinya kadang-kadang ya lebih banyak sering ruginya.
0: Penguatan pengetahuan, akses teknologi, dan modal perlu berjalan beriringan dengan perlindungan mangrove serta ekosistem pesisir. Langkah ini diharapkan membantu nelayan Kalimantan Barat meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Hermanta melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sanggau menggandeng perusahaan melalui program TJSL atau CSR untuk mendukung persiapan pembangunan sekolah rakyat yang dijadwalkan mulai November 2026. Pemkab Sanggau mengajak dunia usaha membantu pembiayaan awal terutama untuk pekerjaan pematangan lahan karena keterbatasan anggaran daerah dalam APBD perubahan. Berikut kita simak laporannya.
6: Pemerintah Kabupaten Sanggau menggandeng perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, TJSL atau CSR, untuk mendukung persiapan pembangunan sekolah rakyat yang dijadwalkan mulai November 2026. Keterbatasan anggaran dalam APBD perubahan mendorong PMK Sanggau melibatkan dunia usaha, terutama untuk membangun pematangan lahan sebagai tahap awal pembangunan.

0: Bupati Sanggau, Yohanes Ontot mengatakan, kolaborasi dengan perusahaan akan dioptimalkan sesuai ketentuan TJSL atau CSR. Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat persiapan pembangunan sekolah rakyat.
1: Kehadiran suara rakyat di Bupati Sanggau. Nah, ini kan sifatnya mendesak, ya kan, oleh pemerintah pusat. Ya, waktunya sangat terbatas, ya, karena November ini sudah harus dilakukan kegiatan pembangunannya. Dan waktu hari ini kalau kita hitung-hitungan tinggal hanya tinggal 22 ya. Udah hari. Pemda juga keterbatasan dana di APBD perubahan, maka kita hari ini berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sanggau. Kita minta mereka juga ikut terlibat melalui dana sosial mereka.
0: Untuk menegaskan, PMK Sanggau akan memperkuat koordinasi dengan perusahaan untuk mendukung tahap awal pembangunan sekolah rakyat. Dia juga berharap kolaborasi melalui TJSL atau CSR dapat mempercepat pembangunan sehingga sekolah ditargetkan siap beroperasi pada Juli 2027. Tri Putri melaporkan.
2: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan keringanan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administrasi. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan dukungan penuh terhadap program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor PKB yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Program tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administrasi. Bupati Sintang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administrasi tersebut yang berlangsung selama bulan Oktober 2026, ia menghimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan atau belum melakukan pembayaran pajak kendaraan agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut dan tidak menunda pembayaran.
4: Kepada masyarakat Kabupaten Sintang yang saya hormati, saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mendukung penuh program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan kesempatan ini selama bulan Oktober 2020.
3: Menurut Bupati, keputusan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah. Ia berharap program tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal hingga penerimaan pajak dapat terus mendukung pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya pembangunan di Kabupaten Sintang. Pada bulan Oktober ini diberlakukan bebas denda pajak kendaraan bermotor dan opsen pajak kendaraan bermotor, bebas tarif progresif kepemilikan kedua dan seterusnya, diskon 50% pokok pajak kendaraan bermotor, kendaraan luar Kalbar yang melakukan mutasi ke plat Kalbar, diskon 30% pokok tunggakan bagi kendaraan bermotor yang menunggak di atas 1 tahun, diskon 5% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 3 bulan sebelum jatuh tempo, diskon 4% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 2 bulan sebelum jatuh tempo, diskon 3% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 1 bulan sebelum jatuh tempo, dan gratis bea balik nama kendaraan bermotor kedua. Suryatini melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dirasa cukup efektif, penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite diperpanjang hingga 14 Oktober 2026. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Sintang yang sebelumnya berlaku pada 1 hingga 7 Oktober diperpanjang hingga 14 Oktober 2026. Kebijakan tersebut dinilai cukup membantu mengurangi antrean di sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Sintang. Untuk itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan keputusan memperpanjang kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah melihat kondisi di lapangan serta menerima laporan dari masyarakat dan tim yang melakukan pemantauan di sejumlah SPBU. Roni menjelaskan, persoalan yang terjadi saat ini bukan disebabkan kelangkaan Pertalite, melainkan kendala distribusi dari Pontianak menuju ke Kabupaten Sintang. Karena itu masyarakat diharapkan tidak melakukan panik buying yang justru dapat memperpanjang antrean di sejumlah SPBU.
6: Ganjil genap untuk BBM subsidi jenis Pertalite, kita melihat memang secara kasat mata, kemudian juga kita terima laporan dari tim-tim di lapangan, dari masyarakat, kita melihat ini cukup efektif. Kebijakan ini akan kita lanjutkan untuk satu minggu ke depan, justru sampai tanggal 14. Kita juga menghimbau, nanti berharap masyarakat juga sadar bahwa ini tidak ada masalah kelangkaan, tidak ada masalah kelangkaan, hanya masalah distribusi, sehingga ini yang tidak menimbulkan panik buying.
5: Perpanjangan kebijakan ini diikuti dengan pengawasan di lapangan yang juga diperketat oleh personel Satpol PP yang dibantu TNI dan Polri serta Disperindakop Kabupaten Sintang. Hal ini dilakukan untuk mencegah pembelian BBM menggunakan wadah atau jerigen yang tidak sesuai ketentuan. Dalam situasi saat ini, pembelian dibatasi maksimal 30 liter untuk mobil dan 5 liter untuk sepeda motor. Pemerintah berharap perpanjangan kebijakan ini menjadi langkah sementara hingga distribusi Pertalite kembali lancar, sehingga antrean di sejumlah SPBU dapat berkurang dan masyarakat kembali memperoleh BBM subsidi secara normal. Dina Triana melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengapresiasi pelaksanaan Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran atau Porsenijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026. Berikut kita simak laporannya.
7: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengapresiasi pelaksanaan Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026 yang berlangsung mulai tanggal 5 hingga 10 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para guru di Kabupaten Sintang untuk mempererat silaturahmi serta mengembangkan potensi dan prestasi di bidang olahraga, seni, dan pembelajaran. Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Sudirman menyampaikan, Porsenijar diharapkan dapat berlangsung dengan baik dan melahirkan prestasi yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Sintang di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Sudirman, pelaksanaan Porsenijar tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian prestasi di bidang olahraga. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sintang. Lebih lanjut, Sudirman berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui Porsenijar dapat terus dipelihara dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sintang.
8: Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu untuk mengikuti perlombaan dan pertandingan. Semoga nanti apa yang diharapkan seperti yel-yel dari tiap kecamatan nanti bisa membawa Kabupaten Sintang bisa berprestasi di tingkat provinsi, terutama dalam prestasi guru-guru dalam mendidik peserta didik kita.
7: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sintang yang juga anggota DPRD Kabupaten Sintang, Senen Mariono, mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi para guru untuk berkompetisi sekaligus mempersiapkan peserta terbaik yang nantinya mewakili Kabupaten Sintang pada ajang Porsenijar tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Senen berharap Porsenijar tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mampu mempererat kebersamaan antar guru serta mendorong lahirnya pendidik-pendidik berprestasi yang dapat membawa nama baik Kabupaten Sintang pada tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Porsenijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026 diharapkan tidak hanya menghasilkan para juara, tetapi juga memperkuat solidaritas dan motivasi para pendidik dalam menjalankan perannya guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
9: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Silakan Iskandar, laporan Anda.
10: Selamat sore rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menginformasikan cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini, Kalimantan Barat secara umum terpantau berawan yang disertai adanya kekaburan udara akibat asap. Namun terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Landa, Kuburaya, Gayong Utara, Ketapang, Sanggau, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Sabtu 10 Oktober 2026, kami perakirakan berawan yang disertai adanya kekaburan udara akibat asap, namun diperkirakan di sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang hingga sore hari di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update sampai dengan pukul 3 sore hari ini, terdeteksi adanya 393 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya di wilayah selatan Kalimantan Barat. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
2: Baik, terima kasih Iskandar, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak. Sebelum mengakhiri berita sore hari ini, kami sampaikan kembali topik berita aktual diantaranya. Dirasa cukup efektif, antrian BBM genap ganjil diperpanjang. Pemerintah Provinsi Kalbar meluncurkan program pemutihan pajak. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 101. Dari Dara Dante, 97 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Sanggau.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sang Tadi. Sudah Anda dengarkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Satu lagi kami akan hadirkan ya di kentongan untuk Anda hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

Takui Daro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takui Daro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik sub suku Dayak Uut Danum. Kini, Takui Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Nah, untuk informasi yang sudah kami kutip dari rri.co.id yaitu terkait dengan puluhan pemilik lahan yang bermitra dengan PT Borneo Ketapang Permai ya, BKP First Resource dan Koperasi Kebun ya Budamei di Kecamatan Bedua ini mendatangi kantor Bupati Sanggau. Kedatangan mereka untuk menyampaikan tiga tuntutan, salah satunya meminta pengembalian lahan mereka yang dimitrakan dengan PT BKPFR secara penuh. Selain pengambilan lahan, petani mempersoalkan tanah yang masuk dalam areal hak guna usaha dan izin usaha perkebunan PT BKP First Resource ya. Dan mereka juga meminta lahan masyarakat yang diperjuangkan terhadap ini ya tersebut dikeluarkan dari areal HGU dan juga izin usaha perkebunan perusahaan. Sementara itu pendengar, Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengatakan pemerintah daerah telah membawa data dari PT BKP dan Koperasi Sempurna ya terkait proses penyerahan lahan kepada petani. Data tersebut juga menjadi bahan pemerintah ya untuk melihat perkembangan penyerahan lahan yang dilakukan secara bertahan berdasarkan calon petani ya calon lokasi. Ontot juga menjelaskan secara umum pemerintah daerah tidak melihat persoalan pada jumlah lahan maupun jumlah petani dalam proses tersebut. Dan pendengar, untuk informasi lainnya masih akan saya update untuk Anda saat lagi, tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa Kalimantan disebut Borneo? Ada sejarah di balik nama pulau terbesar di Asia Tenggara ini. Pertama kali digunakan oleh para penjelajah Eropa pada abad ke-16. Pada kala itu, Portugis dan Inggris serta pedagang Tionghoa, Arab dan India mengunjungi Pulau Kalimantan untuk melakukan interaksi perdagangan dengan Kesultanan Brunei yang kuat pada masa itu. Sehingga turut berkontribusi mengenal dan juga menyebut penamaan Pulau Borneo. Dalam catatan lain, nama Borneo diambil dari kata Brunei yang berasal dari manuskrip Varuna Dwipa. Setelah itu, ketika Indonesia merdeka, nama Kalimantan digunakan secara resmi karena menjadi bagian dari Indonesia. Sementara bagian utara tetap disebut Borneo yang dibagi menjadi Sabah dan Sarawak wilayah Malaysia serta Brunei Darussalam. Hingga kini kedua nama tersebut tetap digunakan, tergantung pada konteks geografis dan historisnya.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

Pendengar, pemerintah pusat memastikan akan membangun sekolah rakyat di Kabupaten Sanggau. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Sanggau sudah menyiapkan lahan seluas 10,9 hektar untuk mewujudkan proyek strategis nasional tersebut. Sekda Aswin ya, ini menyampaikan Kementerian PU yang menganggarkan 700 miliar untuk pembangunan sekolah rakyat di Sanggau. Pembangunannya juga dilakukan melalui skema lelang proyek yang dilaksanakan 2 tahap. Atas dipilihnya Kabupaten Sanggau sebagai lokasi dibangunnya sekolah rakyat, pemerintah Kabupaten Sanggau diakuinya sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat dan provinsi. Sekda juga menyampaikan alasannya mengundang para mitra dalam rapat tersebut. Dan sementara itu Bupati Sanggau Yohanes Ontok juga optimis dengan keterlibatan para mitra, pematangan lahan dapat diselesaikan tepat waktu. Dan pemerintah pusat juga sudah memastikan akan membangun sekolah rakyat ya, yang akan dimulai pada bulan November 2026 hingga Juni 2027. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.go.id. Untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi.
2: Baik pendengar, pukul 17.33 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan maghrib ya untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapak dan anak gadisnya. Bapak tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih husu, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Pendengar, pukul 18.03 menit ya waktu Indonesia Barat, dan masih saya update informasi Anda terkini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Misi, excuse me, misi.
5: Oh, ambil kerka juga, Kak.
4: Misi.
6: Tabek-tabek kok itu?
4: Kita gak dengar, Kakak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
6: Kenapa Kakak gak pakai kata tabek?
4: Kak sama jika apa maknanya?
6: Tabek itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
5: Tuh, Kak, tabek-tabek, Ki.
4: Ih, aku tahu, Ji. Tabe, Sista.
7: Sudah pernah

Anda mendengarkan istilah mikroslip. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip, namun ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu risikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

Oke, pendengar, untuk informasi yang pertama di siang malam ini, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Plamboyan Pontianak ya di Kalimantan Barat mengalami perubahan. Harga beberapa jenis sayuran terpantau turun, sementara komoditas lainnya mengalami kenaikan. Di sisi lain, harga ayam potong naik Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram dalam 4 hari terakhir. Pedagang sayur di Pasar Plamboyan ya, Lia mengatakan harga cabai cakra yang sebelumnya Rp180.000 per kilogram kini turun menjadi Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada kacang panjang dari sebelumnya Rp60.000 ya menjadi Rp40.000 per kilogram. Sebaliknya harga buncis naik hingga Rp90.000 nih pendengar ya per kilogram. Sedangkan tomat meningkat dari harga normal Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara itu, pendengar, harga timun dijual menjadi Rp30.000 per kilogram. Menurut Lia, harga tersebut bertahan sejak musim kemarau. Lia menambahkan, sayuran-sayuran yang dijual merupakan hasil produksi lokal. Di tengah perubahan harga sayuran, kenaikan juga terjadi pada komoditas ayam potong. Pedagang ayam Pasar Plamboyan, Aspan, ya, mengatakan harga ayam yang sebelumnya Rp28.000 per kilogram kini mencapai Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut juga telah berlangsung selama 4 hari ya. Meski belum mengetahui penyebab pastinya, ia juga menduga kenaikan berkaitan dengan harga pakan ayam yang meningkat ya, dan pakan tersebut didatang dari luar daerah. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami ya di rri.co.id. Untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi, tetap bersama kami.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sang Pemimpi karya Andrea Hirata merupakan kisah tentang persahabatan, perjuangan dan keberanian untuk memiliki mimpi, meskipun keadaan seolah mengatakan bahwa mimpi tersebut terlalu tinggi untuk diraih. Novel ini menceritakan perjalanan Ikal, Arai dan Jimron, tiga sahabat yang tumbuh dalam keterbatasan di Belitung. Mereka menjalani kehidupan sebagai anak-anak sederhana dengan segala kekurangan. Tetapi mereka memiliki satu hal yang membuat mereka terus melangkah, yaitu mimpi. Ikal dan Arai memiliki tekad besar untuk melanjutkan pendidikan hingga ke Eropa, khususnya Prancis. Bagi mereka, pergi jauh dari kampung halaman bukanlah sesuatu yang mudah. Kondisi ekonomi, kehidupan yang sederhana, serta berbagai rintangan menjadi tantangan yang harus mereka lewati. Namun persahabatan membuat perjalanan itu terasa lebih kuat. Mereka saling mendukung, saling menguatkan dan belajar bahwa perjuangan tidak selalu harus dilakukan seorang diri. Bahkan ketika keadaan terasa sulit, mereka tetap berusaha mempertahankan harapan. Salah satu pesan penting dari sang pemimpi adalah bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Justru, mimpi dapat menjadi tenaga yang mendorong seseorang untuk belajar, bekerja keras, dan berani keluar dari keadaan yang selama ini membatasinya. Novel ini juga mengajarkan arti penting sebuah pendidikan. Ilmu bukan hanya tentang mendapatkan pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik, tetapi juga tentang membuka cakrawala dan memberikan kesempatan untuk melihat dunia yang lebih luas. Pada akhirnya, sang pemimpi mengingatkan kita bahwa mimpi memang tidak selalu mudah diwujudkan. Ada air mata, kegagalan, kerja keras, dan perjalanan panjang yang harus kita lalui. Tetapi selama seseorang berani bermimpi dan terus berusaha, selalu ada kemungkinan untuk mengubah mimpi yang terasa jauh menjadi sebuah kenyataan. Karena terkadang langkah pertama menuju masa depan yang besar adalah keberanian untuk berkata, aku berani bermimpi.
2: Pulau Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia karena luas hutannya sekitar 40,8 juta hektar, keanekaragaman hayati flora dan fauna pun cukup banyak. Salah satunya kayu belian atau kayu ulin. Kayu ini merupakan tanaman spesial yang keberadaannya hampir punah. Kayu belian atau kayu ulin disebut juga dengan kayu besi. Tanaman khas Kalimantan yang sering dimanfaatkan sebagai bahan bangunan seperti konstruksi rumah, jembatan, tiang listrik, dan perkapalan. Kayu ini termasuk jenis pohon besar yang tingginya bisa mencapai 50 meter dan diameter mencapai 120 cm. Karena ketahanannya terhadap perubahan suhu, kelembapan, dan pengaruh air laut, kayu ini memiliki sifat sangat berat dan keras. Maka kayu ini juga sering disebut kayu besi karena sangat kuat dan tahan banting. Selain itu, harga jualnya juga cukup tinggi dan banyak manfaatnya.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Oke, baik, informasi selanjutnya pendengar ya, yang sudah kami kutip dari rri.co.id, yaitu terkait dengan Kementerian Haji dan Umroh bersama Kementerian Dalam Negeri bekerja sama memadankan data calon jemaah haji. Pemadanan data ini dilakukan guna mencegah kecurangan dalam antrian haji. Gus Irfan memberi contoh terkait kecurangan yang terjadi dalam data keberangkatan haji. Salah satu contoh ya, Gus Irfan juga pernah ada jemaah yang mengubah usia agar masuk prioritas antrian. Bahkan ada pula yang memanipulasi data pergantian keberangkatan calon jemaah yang meninggal. Mengingat calon jemaah yang telah meninggal bisa diganti oleh ahli warisnya. Karenanya Kemenhaj juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri guna memadukan data sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu atau SISKOHAT ya. Nah, begitu pula data kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan ini pendengar, pemerintah juga memastikan ya seluruh informasi terkait identitas selaras dengan kondisi dan identitas sebenarnya, mulai dari NIK ya, domisili terkini, hingga ahli waris. Kemenhaj juga memastikan proses sinkronisasi bersifat administratif dan tidak mengubah ataupun menggeser nomor antrian. Hal ini juga termasuk estimasi tahun keberangkatan. Dan juga pendengar, jemaah tidak perlu repot ya melakukan proses pengurusan. Hal itu juga dikarenakan proses pemadanan ya berjalan secara otomatis di belakang layar. Informasi ini pendengar ya masih saya kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Natasha Aidila dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita akan menyimak esensi buku Bumi Manusia berikut ini. Pendengar, Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru. Novel ini mengambil latar waktu pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda yang sekarang disebut Indonesia. Karya ini mengeksplorasi tema-tema sosial, politik, dan cinta melalui sudut pandang Minke, seorang pemuda keturunan Jawa yang dihadapkan pada kompleksitas kehidupan kolonial. Minke adalah seorang pemuda cerdas dan ambisius yang berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ia menghadiri sekolah ALS, Europese Legere School, tempat ia bertemu dengan teman-teman berbeda latar belakang sosial dan etnis. Di sekolah ini, ia juga bertemu dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang menjadi cinta pertamanya. Hubungan Minke dan Annelies terjalin di tengah budaya yang berbeda dan juga pengawasan ketat penguasa kolonial. Novel ini menggambarkan konflik antara kolonialisme Belanda dan perjuangan nasionalisme Indonesia. Minke sendiri tertarik pada pergerakan nasionalis dan menjadi saksi dari ketidakadilan yang dialami oleh penduduk asli. Ia berusaha menggunakan pendidikan dan kecerdasannya untuk membela hak-hak mereka. Namun, ia juga berhadapan dengan hambatan besar yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mendapatkan pendidikan dan keadilan. Selama perjalanannya, Minke mengembangkan hubungan dengan sejumlah karakter penting. Salah satunya adalah Nyai Ontosoroh, seorang perempuan Jawa yang kuat dan bijaksana. Nyai Ontosoroh adalah figur maternal bagi Minke dan memiliki pandangan yang kritis terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa kolonial. Ia juga merupakan sosok yang mendukung Minke dalam perjuangannya. Konflik rasial dan sosial menjadi elemen penting dalam novel ini. Ketidaksetaraan antara penduduk pribumi dan penduduk Belanda menjadi tema utama yang diungkapkan melalui berbagai peristiwa. Minke sendiri menjadi saksi dari ketidakadilan ini dan mencoba memerangi sistem yang tidak adil tersebut. Sementara itu, hubungan antara Minke dan Annelies juga menjadi pusat perhatian dalam cerita. Mereka mencoba mengatasi perbedaan budaya dan ras yang memisahkan mereka. Namun, hubungan ini dipenuhi dengan konflik internal dan eksternal, terutama karena tekanan sosial dan politik di sekitar mereka. Pendengar, Bumi Manusia juga menggambarkan ketegangan antara budaya Jawa tradisional dan budaya Barat yang mempengaruhi masyarakat kolonial. Minke harus bergerak di antara dua dunia yang berbeda ini, mencari jati dirinya sendiri dalam prosesnya. Novel ini bukan hanya tentang cinta dan perjuangan pribadi Minke, tetapi juga tentang perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Itu memberikan gambaran yang kuat tentang kondisi sosial dan politik di masa itu. Secara keseluruhan, pendengar, novel atau buku Bumi Manusia adalah karya sastra yang kompleks dan mendalam, yang menggabungkan unsur-unsur politik, sosial, dan cinta dalam cerita yang memukau. Melalui perjalanan karakter utamanya Minke, pembaca dapat memahami dinamika yang mempengaruhi kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dan kompleksitas perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Demikian esensi buku edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

Oke, baik pendengar ya, pukul 18.52 menit waktu Indonesia Barat, menuntaskan kebersamaan kita di sang malam ini dan juga menuntaskan kebersamaan kita di Sanggal sore ini ya. Dan informasi juga sudah saya update ya untuk Anda pendengar, dan selanjutnya jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Saya nanti setelah Warta Berita Sentral Anda akan ditemani dengan Ismailina yang menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya di Sanggal malam ini. Saya Sri Fadini, pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nis.
1: Iya, Jan.
0: Gak apa-apa.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan bahwa pemeliharaan ini dilakukan setiap tahunnya terhadap saluran primer, sekunder, dan juga tersier agar aliran air tetap berfungsi optimal. Dan salah satu titik yang menjadi perhatian adalah Paritokaya yang merupakan salah satu saluran primer utama dengan cakupan wilayah luas yang mana di sini termasuk kawasan Kota Baru dan juga Pontianak Selatan. Dan menurut Edi, normalisasi ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi hujan dengan intensitas tinggi. Selain pengerukan, pemerintah kota juga tahun ini menambah 2 unit pompa berkapasitas besar untuk membantu mempercepat surutnya genangan air, terutama ketika hujan terjadi bersamaan gitu ya dengan kondisi air pasang. Dan dirinya juga menerangkan bahwa kondisi topografi Pontianak yang relatif datar ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan drainase, di mana kemiringan lahan itu sendiri yang kecil gitu ya, itu membuat aliran air sangat bergantung pada kondisi pasang surut. Pemerintah kota juga memanfaatkan pompa bergerak untuk menangani genangan pada titik-titik tertentu, di mana peralatan itu juga digunakan ketika terdapat sumbatan pada saluran, tali air maupun parit lingkungan. Dan itu dia pendengar informasi untuk Anda. Kami juga ajak Anda langsung merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Sun sekarang sudah di 354. Ya kan, kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa.
0: Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
2: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
3: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Rosan sekarang sudah di 354.
5: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
5: Aset-aset yang dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa.
0: Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel dia bikin satu company. Ya, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya terus 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
6: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya

0: swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhia Fandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
2: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jamaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jamaah yang telah meninggal dunia.

0: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang ngantri untuk berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang ngantrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
0: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
3: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Zulkifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
4: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
3: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
5: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena

0: di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi pos kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
1: Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
4: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rapupit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orang hutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
3: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
4: Sementara itu jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
5: Asap sangat parah Pak, parah sekali dan parah, sangat parah Pak. Sangat tebal Pak, kami harus memelankan Pak kendaraan kami Pak, harus menyalakan lampu sen kami Pak. Sangat parah Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal jarak pandang. Di KM 10D Jalan Cilik Riwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
6: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
7: Jadi fasilitas pembelajaran, Pak.
8: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Dan ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
6: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
9: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
6: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
10: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
11: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
12: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
11: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
10: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots, both in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
13: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus
10: Commission 6 of their House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
13: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
10: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Wafla Regina, Voice of Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
14: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju deck 5 ke VIP room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
15: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Fijian officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
14: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
16: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJ Navy dan BJ Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
14: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, negara Fiji, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litiloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legend. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim, di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United, dalam hal ini para pemain legendnya, sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia, dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim, baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didamping oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat malam untuk pendengar semuanya di malam hari ini, edisi Jumat ya, 9 Oktober 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam bersama Sisma hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Peringatan untuk mengawali kebersamaan kita di Sanggau Malam edisi malam hari ini, saya akan hadirkan satu mimbar agama Islam ke ruang dengar pendengar, dan kita akan hadirkan ini adalah satu mimbar agama Islam terkait dengan hadiah Allah ketika mengalami kesulitan bersama Ustadz Adi Hidayat.
2: Jadi dalam kehidupan itu tidak akan berjalan sempurna seperti yang ingin kita rasakan. Selalu akan ada perbedaan pandangan. Ya, bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja, ya maaf ya, Anda misalnya seorang istri, mau kesini saja mungkin masih bisa beda pandangan warna apa untuk jilbab yang dipakai. Ya, dengan suami bisa berbeda. Papa, bagus yang mana ya? Hijau atau kuning? Ah, kayaknya yang hijau deh, gitu kan? Ah, enggak, kayaknya kuning deh, gitu kan? Masih mending ada dua pilihan, begitu dipakai pink. Bisa berbeda, anak bisa berbeda. Jadi kesan pertama yang ingin dibangun bahwa dalam kehidupan sudah pasti akan ada keragaman pandangan. Dan yang kedua, yang tidak normal, keragaman pandangan itu boleh jadi melahirkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Mungkin akan mendapatkan celaan. Allah dicela. Malaikat dicela. Rasul dicela. Nabi dicela. Sahabat dicela. Tabiin dicela. Ulama dicela. Kita siapa yang mungkin belum menjadi bagian dari orang-orang itu dan ingin bebas dari celaan? Itu mustahil. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendapatkan celaan, berbahagialah, berarti kehidupan kita normal. Jelas? Pernah mendapatkan celaan dalam hidup? Halo? Pernah disoal oleh orang lain? Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah, Allah tuh memberi kesan kepada kita, jangankan engkau, Rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu. Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan sehingga dalam dicela pun tetap tenang, dalam disoal pun tetap hatinya nyaman? Karena ketenangan itu yang membawa pikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Seringkali saya berikan perbandingan dari sejak dulu kita belajar kan. Coba pilih mana, saya yakin masih konsisten. Pilih mana, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak boleh ada pilihan ketiga, saya tahu itu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Ya saya tahu lah. Kaya tapi tenang. Oke, di fase ini wahyu belum turun. Nabi sudah ngajak, turun wahyu, turun ala-ala, turun beberapa surah. Tiba-tiba ada masa jeda, wahyu belum turun. Sepekan belum turun, sebulan belum turun. Disitulah muncul seakan ada amunisi bagi orang-orang yang tidak senang dengan Nabi, tidak senang dengan ajakan Nabi pada kebaikan. Ini poin yang kedua. Kalau Anda berbuat baik, pasti ada tantangan. Ingat ya, kalau Anda berbuat baik, apapun itu, pasti ada tantangan. Yang menguji konsistensi kebaikan itu apakah serius untuk dilakukan atau tidak. Maka mulai muncul tuduhan. Lihatlah Muhammad dari tinggalkan sama Tuhannya. Tuh Muhammad dah gila tuh, naik turun bukit, naik turun lagi, kayak orang bengong. Muhammad udah ada beban di pundaknya, jangankan umatnya, rasulnya saja yang mengklaim rasul punya masalah katanya, ya kan? Dan ditinggalkan Tuhannya, kok masih mau ikut Muhammad? Maka dalam keadaan itulah kemudian ditunggu, naik turun. Turunlah kemudian dua surah sekaligus, surah 93, surah 94, yaitu surah Ad-Duha dan Al-Insyirah. Nih. Oke. Ini materinya dahsyat ya. Penting sekali, saking pentingnya ini cepat habis tuh. Sekali lagi. Jazakallah khair. Ya. Lebih kelihatan ya. Baik, yuk pelan-pelan. Jadi turunnya surah Al-Dhuha dan surah Al-Insyirah, hikmahnya satu atau fungsinya satu, memberikan petunjuk bagaimana mengatasi satu persoalan sesulit apapun tapi masih dapat menghadapinya dengan keadaan yang tenang. Satu surah ini atau dua surah diturunkan untuk membimbing setiap hamba menuju kepada ketenangan hati. Dua, membangun kekuatan mental sehingga dalam situasi apapun dia tetap kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Nanti terapannya banyak, di bisnis ada, nanti saya turunkan contohnya. Kadang-kadang ikut tender, sudah bagus, sudah menang, tapi proyeknya diambil orang. Ada yang begitu? Nanti ada ayatnya, ada, nanti kita turunkan. Udah siap-siap, kan pengen melamar, ternyata keduluan orang, gitu kan? Udah siap-siap, pengen dapat ini, mau lulus, ternyata nilainya nggak seperti yang diharapkan. Muncul, ada, selalu ada demikian. Nanti kompleksitasnya banyak. Tapi dua surah ini, kalau kita bisa kuasai artinya dengan baik, pahami dengan benar, maka akan ada sesuatu yang beda yang terasa dalam jiwa kita dan kesiapan mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan. Yuk kita baca dulu ya, supaya dapat keberkahannya dari dua surah ini. Saya bacakan, Anda ikuti ya.

0: تتقها وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
1: Satu surah dulu, alhamdulillah. Izin saya bacakan tadi untuk diikuti supaya setidaknya kalau kita pulang dan ditanya bagaimana hidupmu engkau jalani, seperti apa engkau berinteraksi dengan Quran yang telah aku turunkan, maka kita pernah menjawab, ya Allah, kami pernah bacakan itu. Jangan pernah kita berkehidupan sampai wafat dan tidak pernah berinteraksi dengan Quran walaupun sekedar membacanya. Wadduha, aku bersumpah, setiap huruf waw yang berada di awal kalimat di satu surah itu makna utamanya berarti sumpah, ya, qasam, sumpah. Seringkali diartikan demi, ya. Wal asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal layli, demi malam. Intinya sumpah. Sebentar, pelan-pelan. Kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, yakin tidak? Saya ulang, yakin tidak? Serius? Hah? Kalau yakin, kenapa tidak dilakukan? Itu pertanyaan besar, ya? Baik. Kalau Allah menyampaikan, hukallah, tidak bersumpah pun, harusnya kita yakin. Tapi kalau Allah bersumpah, dalam kaidah ilmu tafsir, berarti ada sesuatu yang sangat penting. Yang saking pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba sehingga diminta setiap hamba itu fokus menyimak apa yang mau disampaikan. Bahkan saking pentingnya menyimak itu Allah bersumpah. Jelas? Jika teman-teman menemukan di Quran ada ayat dibuka dengan sumpah, berarti ada kasih Allah yang tinggi yang akan disampaikan di ayat itu sampai meminta kita fokus untuk menyimaknya. Ad-duha, untuk memudahkan maknanya, teman-teman kalau waktu duha itu jam berapa, ya? Hah? Oke, sebetulnya dimulai sejak matahari itu mulai naik yang memantulkan, ya, atau menyinari cahayanya itu mulai terasa lembut. Ya, kalau misalnya kita ambil 1.30 jam setelah subuh. Sekarang subuh 4:30 lah, taruhlah 4:30, ya. 1.30 jam berarti jam 6 kan? Nah, itu awal duha tuh. Awal duha. Sampai ke pertengahan kurang lebih 9:30, jam 10. Akhir duha jam 11 sampai menjelang ke zuhur. Awal duhanya disebut dengan syuruq namanya. Syuruq, jadi syuruq itu awal duha. Kalau sudah jam 6 ada cahaya matahari, ya, enak gak ke tubuh kita itu? Nyaman gak? Jam 8 enak gak kalau berjemur, ya? Jam 9 enak, ya? Nah, ini kata kiasan dalam bahasa Arab. Kalau kita merasakan sesuatu yang enak, nyaman, memberikan manfaat yang banyak, itu orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu, di antaranya duha. Jadi kalau kita menemukan kalimat duha, jangan langsung diartikan ke waktu duhanya. Boleh jadi yang diinginkan adalah makna di balik itu, yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan. Cara mengartikan ini, wadduha, aku bersumpah, kata Allah, ya Muhammad, demi semua kenikmatan yang engkau rasakan dalam hidup, seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha itu. Jelas? Wallayli idza saja, dan aku bersumpah, al-layl, layl itu apa?
2: Malam.
1: Baik, layl, turunannya, layali jamaknya, lela, lili, lala, itu malam. Jadi kalau ada ibu Lili, ibu malam-malam, ya. Lail. Oke. Lail itu malam. Malam gelap enggak? Gelap. Tapi kalau gelapnya gulita, tidak ada cahayanya, gelap betul gitu. Gelap, ya. Misalnya sedang kita dapati misalnya satu momentum padam lampu, padam semua dan pas gerhana misalnya, gelap sekali. Nah, itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya. Ya, saja. Wal laili idza saja, dan malam apabila telah gulita. Zaman Nabi kan gak ada lampu, ya, belum ada PLN, ya, dan seterusnya. Jadi gelapnya betul-betul gelap. Saya mau tanya sebentar, biasanya kalau situasi gelap itu mudah gak menemukan benda tertentu? Melangkah mudah atau sulit? Tidak mudah untuk dilakukan, kan? Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa, sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah, bukan hanya karena nggak ada cahaya, mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan, masalah tertentu yang menyulitkan, sehingga merasa seakan-akan kita tuh gelap, makan nggak enak, melangkah susah. Pernah nggak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu seakan-akan makan nggak mau, melangkahnya berat, ada vertigo, kadang-kadang pusing. Pernah merasakan itu? Itu bahasa Arabnya, walaili idza sajar. Perhatikan kalimatnya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih seperti merasakan kenikmatan cahaya Tuhan. Dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ada suami pulang dari pekerjaan, mendapati istri sedang termenung dan mengalir air matanya. Tiba-tiba suaminya datang mengatakan, hangat sekali pada istrinya, di sampingnya membelainya dan mengatakan, ma, demi semua suka yang pernah kita lalui bersama dan demi duka yang mengalirkan air matamu saat ini pun, tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, papa akan selalu bersama mama dalam setiap situasi itu. Kira-kira para ibu merasakan itu bagaimana perasaannya? Masa sih? Tapi itu menarik loh. Menarik ya. Jadi kalau teman-teman ngaji surat Yusuf, di surat Yusuf itu laki-laki diilustrasikan dengan matahari, perempuan diilustrasikan dengan rembulan. Ya? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku melihat bulan dan matahari serta 11 gemintang sujud hormat kepadaku. Jadi matahari diartikan itu sebagai laki-laki, suami, ayah. Kenapa disebut matahari, diilustrasikannya? Matahari itu kan menyengat dengan kuat. Kalau kita menjemur, mengeringkan pakaian, melindungi. Tipikal suami itu melindungi. Ada yang ganggu istri, sengat dengan kuat. Ada air mata yang mengalir, hey, keringkan itu sehingga tidak larut air mata mengalir di pipinya. Itu matahari. Sebaliknya rembulan. Rembulan itu kan enak dipandang, bukan bulannya ya. Bukan bulannya, kalau bulannya kan desainnya nggak sempurna, baik terlihat. Tapi cahaya rembulannya, tampil dengan indah, tampil dengan baik, enak dipandang, menenangkan, dan tidak tertukar. Jangan sampai ada istri jadi matahari, suami jadi rembulan. Jelas ya, dengan kekuatan bulan aku menghukummu, ya kan? Oke, tahan sampai sini, tahan, lihat baik-baik. Saya berhenti sampai sini dulu. Kalau di Quran ada ayat menyebutkan, tidak spesifik orang yang disebutkan dan kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi dan dialami oleh kemungkinan generasi berbeda di setiap masa dengan tokoh berbeda tapi perasaan yang serupa. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya, jelas identitasnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu hanya akan menimpa orang tersebut dan tidak akan dialami lagi orang lain setelahnya. Saya tanya dulu yang akhwat, yang perempuan, kenal Maryam? Kenal, bagus. Kenal di mana? Maryam anaknya Imran, mengandung, melahirkan Isa alaihissalam, Yesus Mesias, tanpa disentuh laki-laki manapun. Dan di Quran identitasnya disebutkan langsung, Maryam binti Imran, wa Maryama binti Imran. Ini menunjukkan kesan bahwa yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun itu hanya Maryam anaknya Imran. Ingat ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, bukan mengandung melahirkan tanpa suami, kalau itu banyak dia. Ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, hanya Maryam binti Imran. Tapi kalau enggak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tidak detail disebutkan, ini artinya situasi itu akan dialami kembali oleh orang di masa depan dengan generasi yang berbeda tapi substansi yang sama. Pertanyaannya, pernahkah kita mengalami situasi yang sulit sampai seakan merasa gelap? Nah, baik, maka adab yang pertama, jika mengalami situasi seberat apapun dalam berkehidupan, maka dekati Allah Subhanahu wa taala. Ini awalnya, dekati Allah. Apalagi kalau ada yang mengatakan, ini gak mungkin, ini gak akan terjadi, ini gak bisa. kalau sudah ada tanda seperti itu tanda langsung dari Allah, supaya Anda diminta langsung mendekat kepada Allah dan tinggalkan semua makhluk. Karena Allah hanya akan mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara siapapun. Itu yang terjadi pada Nabi Zakaria. Ini enggak mungkin, ini mustahil. Maka beliau langsung memohon kepada Allah dan langsung menyebutkan, ya Allah, saya minta darimu saja, tidak dari yang lain. Maka dikabulkan seketika. Jadi yang pertama, jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hamba-Ku, sepanjang engkau mendekat kepada-Ku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sudah, satu, paham sampai sini? Oke. Pelan-pelan ya, saya belum bicara caranya. Saya baru bicara di awal motivasinya. Dekati Allah dulu, nanti caranya didetilkan di surah Al-Insyirah. Teruskan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal. Perhatikan. Hei, seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian. Kalau sudah meninggal, gak ada ujian lagi. Dan nanti kehidupan yang sekarang, apapun yang engkau pertentangkan, perdebatkan, perselisihkan, itu semua akan ditinggalkan. Jadi ternyata Allah mengungkap hakikat kehidupan dunia. Apapun yang diperselisihkan, tuh unik ya, orang berselisih pada yang akan ditinggalkan. Aneh gak? Ada orang berebut makanan, ya kan? Rebutan sampai berkelahi dan sebagainya. Pada akhirnya, makanan yang diperebutkan itu pun akan ditinggalkan. Yang ini meninggal, itu meninggal. Jadi memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya akan berakhir. Kata Allah, Allah sampaikan, jika Anda mengalami situasi sesuatu yang mungkin membuat berat, tanamkan pada jiwa kita, hey, yang Aku kejar-kejar ini, boleh jadi Aku akan tinggalkan juga. Kenapa Aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi? Maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kamu tenangkan diri dulu. Semua yang kamu pikirkan sampai membuat kamu berat begini, pada akhirnya kamu tinggalkan, dan yang abadi itu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Dua, pelan-pelan sikapi setiap masalah dengan proporsional. Jangan terlalu larut dalam sesuatu. Dapat job satu, pengen, udah siap, kontraknya besar, tiba-tiba hilang. Dipikirin, Anda mikirkan itu pun gak akan balik. Proporsional aja dulu. Ya. Nanti caranya akan turun nanti di Al-Insyirah. Tenangkan diri dulu. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang belum sampai kepada kita karena Allah menyiapkan yang lebih baik di balik itu. Kita belum tahu ada apa di balik itu sehingga kita tidak dapatkan itu. Sehingga kemudian Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Teruskan, walasaufa yu'tika rabbuka. Pelan-pelan, orang yang punya sikap seperti ini itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan. Orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan, cepat berpikir secara proporsional, tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu sehingga membuat dia menjadi beban, itu lebih mendekatkan dirinya kepada ridha Allah dibandingkan dengan orang yang meratapi persoalan hidupnya. Yeah. Pelan-pelan. Jadi spiritnya, kalau punya masalah apapun, jangan dilarutin terus. Gak usah diratapi, cepat move on. Berpikir lagi, rencanakan lagi, nanti detailnya ada di Al-Insyirah. Tapi poin besarnya, janji Allah mengatakan, kalau Anda bisa move on, proporsional, maka yang dijanjikan oleh Allah, di situ Allah percepat datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridha Allah sudah datang, maka akan dua yang diberikan. Pertama kali, ketenangan di dalam jiwa, dan yang kedua, kemampuan untuk berikhtiar lebih baik mencapai apa yang diinginkan. Satu, kalau ridha Allah sudah diberikan pada seorang hamba, yang pertama diberikan ketenangan dalam jiwa. Bukan dunianya dulu. Bukan apa yang Anda ingin harapkan dulu. Pengen sesuatu, ya, pengen materi, pengen kedudukan, pengen lulus anaknya ujian, ya kan? Tiba-tiba terjadi sesuatu, diratapin. Alih-alih meratap, alih-alih membuat status, alih-alih menyulitkan diri, kata Allah, terima dulu proporsional. Setelah itu dekatkan diri kepada Allah, turun ridha Allah, begitu turun yang pertama diberikan ketenangan kepada hati. Tenang dulu. Kalau sudah tenang, nanti dibimbing menyelesaikan apa yang sedang dihadapi itu. Itu poin yang ketiga.
3: Pelan-pelan.
1: Empat. Kita masuk ke detail sekarang. Perhatikan baik-baik, ini yang paling menarik. Alam yajidika yatiman fa'awa. Muhammad SAW, bukankah dulu engkau yatim? Punya banyak masalah? Aku selesaikan juga. Ayahmu meninggal sebelum lahir, ada ibu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Ya kan? Ada teman yang menemani Sayyidah Khadijah. Teman yang setia, semua kebutuhan tersedia. Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Kalau Anda punya masalah sekarang, jangan sampai melupakan yang dulu-dulu pun pernah tuntas Allah selesaikan. Jadi kalau sekarang sedang punya persoalan, jangan sampai satu masalah ini membuat Anda kehilangan harapan dan kehidupan. Sementara Anda sadar, dulu pun banyak masalah kok selesai juga. Kenapa dengan yang satu ini kita harus jatuh? Sekarang usia berapa? 20, 30, 40, 50. Sekarang usia 50 tahun, ada masalah, baru 5 menit datang sudah merasa jatuh. Yang 50 tahun ke belakang yang banyak selesai itu kita nilai atau tidak? Maka kata Allah, seperti yang dulu pernah aku selesaikan ribuan masalah itu, yang sekarang pun mudah aku tuntaskan. Jelas? Nah, secara psikologi, orang-orang yang selalu bertindak seperti itu akan selalu punya harapan lebih tinggi untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi kalau sedang punya masalah, pikirkan yang dulu juga selesai, masa yang sekarang gak selesai. Itu prinsipnya. Secara psikologis demikian. Jelas ya? Oke.
0: Wa wajadaka dhallan fahada.
1: Muhammad, dulu engkau pernah mengalami melihat masyarakat banyak berbuat yang tidak baik, aku berikan petunjuk. Kuncinya fahada di situ. Orang yang punya motivasi kuat dan keyakinan untuk bisa menyelesaikan persoalannya, maka dia akan lebih cepat mendapatkan petunjuk Allah untuk mendapatkan solusi terbaik. Hada, sini. Saya agak cepat ya, mohon izin.
0: Wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
1: Bahkan, maaf, bukan sekedar selesai, kalau perlu saya bikin kaya, kata Allah. Aghna itu kalau ilmu, ilmunya luas. Kalau harta, hartanya banyak. Kalau kedudukan, kedudukannya tinggi. Hei, engkau yang sedang mengejar kedudukan, aku tahan sebentar karena ada yang gak bagus untukmu di sini. Tapi kalau kamu terima, aku angkat itu lebih daripada apa yang kamu harapkan. Kamu pengennya bintang 2, aku naikkan sampai bintang 4. Kalau perlu 5 sekalian. Hei, kamu yang ingin kampus di sini, aku tahan bahasa kamu gak lulus, kamu nangis, kamu mengadu, kamu datang pada orang tuamu. Orang tua mulai protes, mulai curhat, macam-macam. Terima dulu. Mungkin di sini ada yang tidak baik, seperti doa ibumu yang sering memohon, ya Allah. Jangan sampai anakku berbuat yang salah. Jangan sampai terjebak narkoba. Jangan sampai terbawa tawuran. Di sini ada yang kurang tepat untukmu. Kalau kamu ridha, kamu terima, kamu proporsional, bahkan aku pindahkan ke kampus yang lebih baik yang tidak kamu bayangkan sebelumnya. Di orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah ujikan dan ridha dengan itu, maka Allah akan angkat derajatnya bahkan melebihi ekspektasi dirinya. Paham? Kalau sudah seperti itu, maka lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya.
0: Fa'ammal yatima fala taqhar.
1: Hei, maka jangan pelit berbagi kepada orang lain. Share. Kalau sudah sukses, share. Berbagi, bukan hanya materi. Bagi ilmunya. Ya? Bagi kebahagiaannya.
0: Wa'ammas sa'ila fala tanhar.
1: Jangan sampai nunggu orang minta. Kalau lihat ada kawan yang butuh, sekarang Anda sukses. Tapi boleh jadi kesuksesan Anda itu tangganya dari teman-teman Anda. Kalau sudah teraih ke atas, lihat lagi anak tangganya ke bawah. Ajak teman, jangan ditunggu minta. Ajak, bawa dia, berikan peluang. Jangan sampai dia minta, apalagi Anda bentak-bentak. Aku kan yang dulu bantu kamu, jangan sampai keluar kata-kata itu. Kamu bisa naik di atas karena aku kan yang dulu bantu kamu. Kamu bisa jadi pemeran utama karena aku yang rekomendasikan. Karena aku yang dorong kamu, misal. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Apalagi langsung keluar, tidak. Ini karena ilmuku saja misalnya. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik. Lihat ujungnya.
0: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
1: Maka semua nikmat yang dirasakan akan mudah untuk diimplementasikan dan disyukuri. Jadi semua nikmat itu bukan cuma dirasakan. Jadi membagi semua nikmat itu adalah rasa terbaik untuk menikmatinya. Maaf ya. Anda kalau punya makanan, dimakan sendiri. Dengan dibagi sama-sama, kira-kira rasa nyamannya yang pertama atau yang kedua? Kedua. Makan sendiri, enaknya sendiri kan? Tapi ketika ada teman berbagi dan tahu, oh enak ya, nyaman ya, ada kebahagiaan, ada ngobrol, ada tertawa, ada kebersamaan, itulah inti nikmat yang sesungguhnya. Wa amma bi ni'mati rabbika. Ternyata masalah yang diberikan bukan ingin memberikan beban, tapi ujungnya, endingnya, supaya Anda bisa mendapatkan nikmat berkualitas yang bisa dibagi. Lihat surat Ad-Duha itu jangan cuma lihat awalnya, lihat ujungnya. Ternyata ketika seseorang mendapat masalah, seberat apapun, itu bukan ingin membebani, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya supaya mendapatkan nikmat yang lebih besar dan merasakan nikmatnya itu dengan berbagi. Itu poinnya. Ah, ini kalau sampai sini kita paham dan kita beri nama misalnya dengan fikih ujian. Ini kalau desain ujian ini sistematikanya kita pahami, maka tidak ada alasan untuk mengeluhkan persoalan. Jadi melihat masalah itu bukan sebagai beban, pada akhirnya melihatnya sebagai tangga untuk mencapai kebahagiaan. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah seperti ini, ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Tidak. Ingat ya, jadi kalau anak pulang bawa masalah, dilihatnya jangan beban. Oh, Allah ingin menaikkan kualitas pada anak saya, yang dengan itu menjadikan ia mendapatkan nikmat yang belum pernah didapati. Kalau rumah tangga sedang ada masalah, jangan banyak diperseterukan, tapi direnungkan sejenak. Oh, Allah ingin meningkatkan kualitas rumah tangga ini, sehingga kita bisa mendapatkan nikmat yang tidak pernah didapati sebelumnya. Makanya nikmat berumah tangga itu yang terbesar selalu bertambah ketika menyelesaikan masalah. Silakan cek. Kalau sedang ada masalah berseteru kan? Tapi setelah selesai kan jadi lebih nikmat ya? Ya? Lebih senang lagi, lebih cair lagi, lebih bahagia lagi, lebih mendukung lagi. Ternyata ada nilai-nilai kebaikan yang tersimpan yang belum disadari sepenuhnya. Pertanyaannya, kadang-kadang mudah diucapkan tapi tidak mudah mempraktikkan. Bagaimana itu semua bisa ditempuh dengan baik sehingga ketika mengalaminya kita bisa tenang menghadapinya. Maka turunlah surah Al-Insyirah. Saya cepat. Teman-teman, ini apa? Kelas ya? Baik, pelan-pelan sedikit. Kira-kira volumenya besar kecil? Kecil ya? Baik. Kalau saya bandingkan dengan gayung, volumenya besar mana? Gayung ya? Baik. Kalau ini saya perlebar, perlebar, perlebar, perlebar, sehingga bisa memasukkan apapun ke dalamnya, itu bahasa Arabnya disebut dengan insyirah namanya. Jelas? Meluaskan sesuatu sehingga terlihat lapang, sehingga memudahkan setiap hal masuk ke dalamnya. Itu insyirah namanya. Surah ini diberi nama dengan surah Al-Insyirah, yang berarti sesuatu yang lapang, yang tenang, yang nyaman. Yang diharapkan dengan keadaan hati yang lapang, nyaman, tenang itu, segala persoalan yang dihadapi dalam kehidupan akan mudah diterima dan tidak berdampak besar.

gelas air yang jernih tadi dengan garam segenggam. Kata beliau, minum. Pemuda itu mengatakan, wah asin, minum aja dulu. Lalu ketika diminum, langsung ditumpahkan. Dia muntahkan asin katanya. Lalu setelah itu kakek yang tadi melepaskan segenggam sisanya, dilempar ke danau tadi yang luas. Lalu diambil lagi dengan gelas yang sama. Sekarang minum. Bagaimana rasanya? Segar, enak, nyaman. Itulah hatimu. Kalau hatimu sempit sesempit gelas ini, maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan seperti engkau menelan garam tadi. Tapi kalau hatimu luas, sebesar apapun masalah tidak akan pernah berdampak pada dirimu kecuali engkau mampu menyusun rencana untuk mengatasinya. Kelapangan hati yang membuat diri kita mampu menerima persoalan apapun itu yang disebut dengan insyirah. Makanya dulu tahun 90-an ada sinetron Hati Seluas Samudra, gitu ya. Saya pernah tahu itu. Sama anaknya diapa-apain juga, oh masih aja ya, menerima gitu. Dulu siapa ya, Jeremy Thomas dan lain-lain, ya, saya kira ada gitu. Ya, saya kira itu ya. Saya pernah lihat sejenak ya, saya jarang-jarang nonton-nonton gitu. Pernah lihat aja. Saya senang riset. Jadi kalau riset itu ada riset dakwah, ada riset materi. Saya teman-teman yang musik gitu ya, saya tidak terlalu dekat dengan musik karena saya di Quran gitu. Tapi untuk mengetahui hukum musik itu bagaimana, saya riset. Sampai ke notasi saya tahu. C D F G A B C G A B C D F G D F G A B C D A B C D F G A F G A B C D E B C D E F G I S B F G I S B C D I S F C D I S B G I S B C. Gitu kan ya? Ya, tapi kalau diminta piano, gitar, ini saya enggak bisa. Ya, tapi untuk menentukan hukum, nah kita bisa paham gitu. Misalnya boleh enggak baca Quran pakai langgam Jawa gitu kan? Nah, hukumnya apa? Nanti dari teori itu muncul. Ya, paham ya? Nah, oke, balik sini. Perhatikan baik-baik. Satu, saya agak cepat. Ini ditafsir langsung turun al-insyirah. Yang pertama, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Tahan sampai sini dulu, 3 ayat. Saya mulai dari ayat kedua dan ketiga. Perhatikan baik-baik. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Artinya apa? Artinya satu beban yang diletakkan di pundak yang berpengaruh kepada semua bagian tubuh. Kita pernah melakukan atau melihat yang angkat beban ya? Beban kan semakin berat diangkat, semakin terasa ke bagian-bagian tubuh ya, ke semuanya. Nah, itu namanya wizrak alladhi anqadha dhahrak. Beban yang dipikul yang berat sekali sampai semua merasa. Makanya jadi satu ungkapan dengan mengatakan dia sedang memikul beban yang sangat berat. Sampai kepalanya pusing, tidur enggak nyaman, miring kanan, miring kiri. Itu namanya ya, alladhi anqadha dhahrak. Satu. Saya percepat, akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu. Jujur ya, setiap kita tanyakan pada diri sendiri, setiap kita yang ada di sini, saya yakin pasti pernah atau bahkan akan mengalami satu peristiwa yang merasakan beban berat sampai seakan-akan ujung kepala sampai ujung kaki merasakan sakitnya. Ada yang sudah mengalami atau bahkan nanti akan ada yang melalui. Perhatikan baik-baik. Teruskan ayatnya, wa rafa'na laka. Perhatikan, kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah diraihnya. Dari sini kita buat persamaan ujian tadi kan berbanding lurus dengan harapan, banding lurus dengan solusi nanti pada akhirnya. Fokus. Lulus di sini, insya Allah setiap persoalan akan lebih mudah untuk diatasi. Ujian, seberat apapun yang sedang kita alami, tidak akan pernah diberikan kepada kita oleh Allah, kecuali ternyata hikmahnya untuk mengabulkan harapan-harapan besar yang sebetulnya kita mintakan. Jujur ya, setiap kita kan sering punya permohonan ya, sering berdoa ya, ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, gitu kan? Nah, cara Allah mengabulkan harapan kita itu, yang pertama, jalurnya lewat ujian.
karena semua kesuksesan

0: Kesuksesan itu desain dasarnya adalah melewati ujian. Coba, anak-anak kita yang sedang sekolah itu, apa mungkin diwisuda dengan penuh kebahagiaan kalau nggak mengalami ujian? Hah? Lewat ujian dulu kan? Dia belajar dulu, ujian dulu, ngatasin soal dulu, lulus, baru wisuda. Apakah mungkin akan dapat IPK 4 yang diharapkan kalau tidak mengalami ujian? Belajar dulu, ya kan? Ada waktu, sempat dia bangun malam, siang, dan seterusnya belajar, keringat, dan sebagainya. Baru bahagia, kan? Dan ternyata, belajar itu untuk di wisuda. Sebab kalau kita tidak belajar, mustahil dapat wisuda. Kalau tidak lewat ujian, mustahil dapat ijazah. Karena ternyata harapan itu, hukum dasarnya dalam berkehidupan, bisa diraih dengan melewati ujian. Ini poinnya. Jadi mohon, kalau sedang mengalami sebuah peristiwa, dan kita harus menghadapi itu, coba renungkan, sebetulnya pernah berdoa apa sampai kita mengalami itu, sehingga dengan jalan itulah sebetulnya Allah ingin mengabulkan harapan yang dulu pernah kita mintakan. Jelas? Oke, satu. Yuk, turunkan rumusnya pelan-pelan. Quran surah kedua ayat 286. Ini, kesini dulu, baru nanti kita balik lagi. 2 Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tahan sampai sini. Lihat baik-baik. Hukum yang pertama. Hukum pertama. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kaidah yang pertama tadi, kalau kita sedang diuji, sebetulnya ada harapan dan doa yang pernah kita mohonkan dan Allah ingin mengabulkan itu, jalan pertamanya adalah ujian. Tapi adilnya Allah, tidak akan pernah kita diuji kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau nggak mampu, nggak mungkin diberikan ujian. Ingat ya, kalau tidak mampu, tidak mungkin diberikan ujian. Artinya harapan yang kita mohonkan pun akan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita minta sesuatu, nggak mungkin bisa menggunakannya, nggak akan dikasih. Nah, balik ke sini. Balik ke sini, untuk memberikan ketenangan kepada hati kita, kalau sedang menerima persoalan, setelah kita mengatakan, oh ini mungkin ada harapan yang ingin saya dapatkan, jalannya lewat sini. Untuk memberikan ketenangan kepada hati, begitu persoalannya tiba, langsung katakan pada diri kita, saya pasti bisa menjalaninya. Mustahil saya diuji kalau nggak mampu menjalaninya. Itu bahasa singkatnya. Ingat ya? Kalau ingin mudah menyelesaikan persoalan, kata Quran, setiap ada ujian, langsung katakan pada hati kita, insya Allah bisa. Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. Jelas? Dan tanamkan itu pada hati yang paling dalam. Ini gak mudah. Kalau cuma disimpan di pikiran, jadi beban. Tapi kalau Anda tanamkan dalam hati, seberat apapun masalahnya, pasti saya sanggup. Pasti saya bisa. Pernah lihat dulu ada acara 90-an Benteng Hattori? Oke? Benteng Takeshi ya? Takeshi ya? Ah, gitu kan? Artinya kan bisa jawab ya. Dia tahu Ninja Hattori mendaki gunung, lewati lembah ya tahu ya. Songgoku, Songgohan, apa? Saya tahu itu. Songgoku, Kamehameha, Piccolo itu. Yang nulisnya Suzuki Watanabe, saya tahu itu. Benteng Hattori. Benteng Hattori, balik lagi ya. Benteng Takeshi ya. Puncaknya kan main pakai itu kan? Pakai tank ya dan sebagainya. Tapi pernah ingat gak? Pernah ingat gak satu episodenya itu? Begitu akan bertarung, kan selalu ada motivator di sampingnya itu mengatakan, ayo, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, gitu kan? Dia gak ngaji Quran tuh. Kita punya ayatnya. Pernah gak? Buka lagi ya dulu ya. Oke. Korea, kenapa bisa nyusul Jepang? Salah satunya, waktu Jepang itu maju, setiap di Korea itu ditanamkan dari mulai anak-anak TK-nya. Kita lebih harus daripada Jepang, harus lebih daripada Jepang, harus lebih daripada Jepang. Sejak anak-anaknya TK. Sejak anak-anaknya TK. Itu ditanamkan betul. Kita bisa, kita dari TK. Sehingga ketika di sana bikin Honda, sini Hyundai. Hyundai kan dibacanya Hyundai. Ya kan? Sana Honda, sini Hyundai. Gitu. Jadi apapun yang dibuat Jepang, Korea harus lebih unggul. Itu ditanamkan dari awal. Bisa, bisa, bisa. Kita itu sekarang punya ayatnya. Jadi kalau sedang punya masalah seberat apapun, katakan pada diri kita, insya Allah bisa. Gak mungkin diuji kalau gak sanggup. Bisa insya Allah. Bisa. Kenapa mah? Bisa. Jelas? Oke. Sudah di situ teruskan. Lanjutkan. Wa rafa'na laka dzikra. Teruskan. Fa inna ma'al usri. Nah, Ini poin terbesarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Fa huruf yang menunjukkan sesuatu berlangsung dengan cepat. Inna di ilmu nahunya berbunyi begini di gramatikal bahasa Arab. Harfu nasbin wa taukidin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. Inna huruf yang digunakan untuk menguatkan informasi agar ditancapkan ke dalam hati sekuat-kuatnya dan jangan pernah ragu. Jadi kalau orang Arab itu nancapkan tongkat begini dan kuat, tidak goyah, itu nasab namanya. Nasab ar-rajul asahu fil ardi. Inna ini harfu nasab. Jadi kalau ada di Quran dibuka informasinya dengan inna, maksudnya begini, hey, tancapkan informasi dalam hatimu dengan kuat, jangan pernah ragu. Yakinkan pada dirimu. Apa yang harus diyakinkan? Ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Usrun sama dengan yusrun. Mari ke sini. Oke. Okay. Apa artinya usrun?
1: Sulit.
0: Oke. Okay. Sulit itu ada dua. Ada sa'bun, ada usrun. Kalau kesulitan yang relatif, kata si A sulit, si B mudah, itu sa'bun namanya. Contoh, kata si Fulan, bahasa Jepang susah. Padahal kata yang lain tidak. Saya ke Jepang, anak-anak kecil begini bisa bahasa Jepang, gitu kan? Bagi mereka mudah, gitu ya. Saking mudahnya gitu. Kata Shiwa, gitu. Anak-anak kecil, bagi mereka mudah, bagi kita belum tentu. Itu sa'bun. Inna lughatal yabaniyya sa'bah. Relatif. Tapi kalau kesulitan yang sifatnya mutlak, semua orang mengatakan sulit. Maaf, bawa mobil, sulit atau mudah? Bukan mengendarai ya, bawa mobil, bawa. Sulit ya? Sulit ya? Baik, sepakat sulit semuanya. Nah, itu dalam bahasa Arab dikenal dengan usrun. Kesulitan yang semua sepakat bahwa itu susah. Sulit, semua sepakat. Dan ketika ada orang bicara, aku sedang punya masalah begini. Semua mengatakan, wah itu gak mudah, itu gak mudah. Itu usrun namanya. Lawannya, lawannya, kemudahan yang relatif disebut sahlun. Tapi kemudahan yang semua sepakat bahwa itu mudah, itu yusrun namanya. Mengangkat spidol, semua mengatakan mudah, ringan. Itu yusrun namanya. Perhatikan, Allah tidak memasangkan sa'bun dengan sahlun, tapi memasangkan usrun dengan yusrun. Orang-orang yang punya keyakinan kuat, setiap persoalan itu akan selesai. Dan dia mengatakan pada dirinya, aku bisa melewatinya. Maka, perhatikan kalimatnya kata Quran. Inna ma'al usri yusran. Sesulit apapun masalah yang sedang dia alami, maka Allah akan datangkan solusi semudah-mudahnya yang bisa dia nikmati. Dengan kata lain, kalau kita bawa ke bahasa psikologi, kalau sedang menghadapi persoalan seberat apapun, selain kita mengatakan, ini pasti bisa saya lalui, saya insya Allah sanggup mengatasinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai. Pasti ada solusinya, pasti mudah. Katakan, walaupun memang solusinya belum datang, tapi tenangkan pada diri kita dengan mengatakan, inna ma'al usri yusra. Bahasa psikologinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai. Gak mungkin gak selesai, pasti ada solusinya, pasti mudah. Itu lebih memberikan harapan pada diri kita untuk menuntaskan persoalan dibandingkan dengan meratapinya. Jelas? Teruskan. Fa inna ma'al usri. Kalau masih ragu kata Allah, katakan lagi sekali lagi. Sampai hati kita merasa nyaman. Jadi kalau sedang punya persoalan seberat apapun, tanamkan pada diri kita, pasti selesai. Belum nampak, insya Allah pasti selesai. Gak mungkin diuji kalau gak ada solusi. Itu lebih memberikan harapan. Setelah itu, fa idza faraghta, mitigasi masalahnya, mitigasi persoalannya. Tuliskan, ini masalahnya apa? Rumah tangga, apa saja misalnya? Dia ada suami, ada istri, ada anak-anak. Masalah ada di mana? Kadang-kadang benangnya jadi kusut karena satu-satu nggak segera diselesaikan. Maka kata Al-Quran, faida faragta. Satu-satu mitigasi dulu. Satu masalah di sini, lihat di suami, lihat di istri. Kalau pekerjaan, masalahnya apa? Sebelum bercabang kemana-mana, petakan. Apakah rekanannya? Apakah relasinya? Apakah kemampuannya? Apakah manajerialnya? Apakah marketingnya? Mitigasi, kotaki semua, selesaikan satu-satu. Setelah itu, apa yang dilakukan? Wa ila rabbika tawakal, sepenuhnya kepada Allah untuk menentukan hasilnya. Tawakal itu yang paling mahal.
1: Anda kalau nggak punya kepasrahan, stres.
0: Karena selalu memikirkan apa yang mau dikerjakan dan selalu orientasi pada hasil.
1: Kita punya tawakal. Kalau kita mampu menyerahkan sesuatu, gini, di sini ada orang yang paling jago misalnya main basket. Ada pertandingan basket. Begitu dibuka, udah tim musyawarah serahkan aja pada si Fulan. Kan? Dia yang paling jago, ya? Bukankah dengan menyerahkan itu bukan hanya kita berikan sebuah tugas? Ya kan? Tapi dengan itu ada kelapangan tersendiri kan? Ah, yakinlah sukses. Ini paling hebat. Pernah ada perasaan gitu? Sekarang, siapa yang paling mampu menguasai? Siapa yang paling hebat menyelesaikan segala hal? Siapa yang punya segalanya? Bukankah Allah? Orang-orang yang punya tingkat tawakal yang tinggi, maka satu, dia akan lebih stabil keadaan mentalnya dan tidak akan pernah gelisah dengan kekecewaan. Gak ada kecewa. Karena tawakal itu, kalau sudah kepasrahan, pasti menerima hasil. Kalau sudah tawakal, terserah Allah tetapkan apa saja. Mau dapat sekarang, dapat besok, dapat nanti. Puncak yang paling tinggi, hey, tugasmu hanya berikhtiar semampu yang bisa dilakukan. Selanjutnya, biarkan Allah menetapkan apa yang menjadi bagian dari maslahat kehidupan kita. Saya tutup. Cara Allah menjawab harapan kita ada tiga. Satu, memberi langsung apa yang kita mintakan. Dua, menunda itu sampai kita siap menerimanya. Tiga, mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Saya ulang ya. Satu, memberi langsung apa yang kita mohonkan. Misal, ya Allah saya ingin A misalnya, anak saya pengen ke ITB. Tapi gak mungkin tiba-tiba langsung masuk ITB kan? Pasti lewat ini dulu kan, ada ujian dulu. Ikut tes, dan seterusnya diterima, sesuai. Dua, kadang menunda sesuatu sampai dia sanggup menjalaninya. Anda punya anak usia 5 tahun, pengen diberikan motor. Anda mampu untuk memberi motor, dikasih gak? Tidak, sampai dia sanggup mengendarai motor, baru Anda berikan. Terkadang ada yang kita minta sekarang, tidak didapati sekarang. Tapi ternyata tahun depan kita dapat. Kita harus sadar bahwa anugerah yang kita dapatkan tahun depan itu sebetulnya adalah hasil doa kita di tahun ini. Pernah dengar gak kisah viral? Nabi itu berdoa baru dikabulkan setahun setengah. Setahun enam bulan. Padahal itu Nabi loh. Kiblat pertama kita kemana? Palestina kan? Baitul Maqdis kan? Nabi berdoa. Mohon terus nengok ke langit. Al-Baqarah 144. Minta, minta, minta. Jawabannya turun setelah setahun setengah. Setahun enam bulan. Ada yang mengatakan ditafsir setahun delapan bulan. Baru dikabulkan setelah setahun setengah. Padahal kurang soleh apa Nabi? Nabinya siap, mungkin umatnya yang belum siap. Nabinya siap, tapi ada tantangan di masyarakat yang tidak mudah, yang mungkin bisa meruntuhkan dakwah. Baru dikabulkan setahun setengah. Ketika semua umatnya sudah bisa siap menerima itu. Boleh jadi, apa yang diminta orang tua sekarang, terkabulnya mungkin belasan puluhan tahun pada anaknya yang nomor sekian. Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu kan nama aslinya Muhammad. Bapaknya Idris, kakek yang ke atas, yang ketiga namanya Syafi'i. Kenapa disebut Imam Syafi'i? Dinisbatkan pada kakek yang ke atasnya. Ternyata kakeknya ini seorang ulama besar, saleh, memohon kepada Allah setiap di keturunannya ada yang bisa menggantikan lebih saleh, lebih baik lagi. Ternyata yang didapatkan bukan dari anaknya, tapi generasi keturunan yang kesekian. Anda belum sekarang bisa hafal Quran. Misalnya, Anda bermohon, berdoa, boleh jadi yang hafal, mungkin bukan di anak, bisa di cucu. Bisa di bagian keluarga yang lain. Maka terkadang tawakal itu tidak hanya memberikan hasil yang cepat, tapi memberikan keindahan yang terasa tertunda, tapi melengkapi kebahagiaan yang dirasakan. Penutupnya, boleh jadi minta ke ITB, diterimanya di Unpad. Minta motor, dapatnya mobil, kalau itu senang, luar biasa. Minta mobil, dapatnya motor, gitu kan? Ternyata kadang-kadang desainnya yang terakhir, saya tutup, Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Anak Anda sakit dibawa ke dokter, kata dokter jangan dulu makan jeruk. Maka Anda pulang, dia minta jeruk, Anda berikan apel. Saya gak mau apel mah, saya pengennya jeruk. Gak apa-apa nah, ini apel rasa jeruk misalnya kan, Anda berikan. Ternyata apa? Bukan ingin menyakiti dan tidak mengabulkan keinginan anak, tapi lebih memberikan apa yang dia butuh. Kadang-kadang maaf ya, teman-teman mintanya proyek A udah capek di situ nggak dapat, dapatnya di yang lain. Teman-teman, itu Allah berikan sebetulnya hasil ikhtiar Anda yang sebelumnya, cuman dikasih yang lebih baik yang tidak Anda pernah bayangkan maslahatnya.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

0: 101. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz dari Sanggau di malam hari ini. Baru saja tadi dihadirkan mimbar agama Islam ke ruang dengar pendengar dengan satu topik tadi adalah hadiah Allah ketika mengalami kesulitan, dan lagu-lagu religi Islami juga sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Baik pendengar, selanjutnya pukul 20 lebihnya 39 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya saya akan hadirkan Sandiwara Radio untuk pendengar di malam hari ini, yang mana Sandiwara Radio pada malam hari ini kita pendengarkan dari ini Sandiwara Radio persembahan dari RRI Bukit Tinggi dengan judul Jangan Lupa Diri.
1: Assalamualaikum.
2: Oh, waalaikumsalam. Silakan masuk.
1: Iya. Selamat siang, Ibu.
2: Iya.
1: Perkenalkan saya Ria Arsita.
2: Iya, iya. Oh, Ria ya?
1: Iya, saya ya.
2: Silakan duduk dulu ya.
1: Oh, iya. Terima kasih, Bu. Iya.
2: Oh, jadi kamu yang melamar ke sini tempo hari ya?
1: Iya, betul, Bu.
2: Kamu dapat informasi lowongan kerja di sini dari siapa?
1: Kebetulan saya lihat postingan di sosial media.
2: Dan akhirnya
1: memberanikan diri untuk melamar ke sini karena saya merasa pekerjaan inilah yang saya cari selama ini.
2: Oh iya. Tapi kalau saya lihat dari CV kamu, sepertinya dengan nilai sebagus itu kamu lebih cocok jadi chef pastry hotel deh. Kenapa kamu lebih memilih ke toko kue kecil ini?
1: Iya, Ibu. Kebetulan saya salah satu pelanggan Ibu. Dan saya suka hampir semua menu yang ada di sini.
2: Iya.
1: Jadi saya yakin apabila saya diberi kesempatan, saya akan belajar dengan giat dan melakukan usaha terbaik untuk semakin memajukan toko ini.
2: Menarik. Ternyata dari sekedar suka sampai akhirnya ingin menjadi bagian dari kami ya?
1: Iya, itulah, Bu.
2: Kalau gitu kamu saya terima.
1: Wah.
2: Tapi kamu harus training dulu ya selama 1 bulan dengan gaji 50% dari yang seharusnya. Gimana? Kamu setuju?
1: Setuju sekali, Ibu. Wah, terima kasih ya, Ibu sudah mau memberikan saya kesempatan. Saya akan lakukan yang terbaik dari diri saya. Saya janji.
2: Iya. Nah, buktikan ya, kamu tidak akan membuat saya menyesali setiap keputusan saya hari ini ya.
1: Pasti, Bu.
2: Baik, saya rasa cukup untuk hari ini. Nah, sekarang kamu boleh pulang dan persiapkan diri untuk besok.
1: Okay.
2: Nah, setelah ini kamu langsung ke bagian manajemen ya untuk ambil seragam training. Sampai ketemu besok ya, Ria.
1: Iya, terima kasih ya, Bu ya. Sekali lagi ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau begitu saya permisi dulu, ya, Bu.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ria?
1: Oh iya.
3: Adonan ini jangan terlalu lama diuleni ya. Supaya hasil rotinya nanti enggak bantet.
1: Iya, maaf, Kak. Saya terlalu bersemangat, jadi kelamaan deh ngulenin adonannya.
3: Iya, gak apa-apa kok. Jangan lupa loyangnya kamu olesin butter dulu ya sebelum nuangin adonannya.
1: Iya kak. Kalau itu saya udah tahu kok. Kebetulan saya juga lulusan kuliah tata boga.
3: Oh gitu.
1: Iya.
3: Iya deh. Saya yakin kamu pasti bisa menyelesaikan proyek ini. Kalau gitu,
1: pasti.
3: Silahkan dilanjutkan ya pekerjaannya.
1: Iya, makasih ya, Kak. Dasar sengatur. Gak tahu apa dia. Di kampus aku dapat nilai tertinggi loh pas praktek bikin roti. Ini doang kecil.
2: Ria?
1: Iya, Bu.
2: Saya lihat kamu menunjukkan hasil yang cukup memuaskan ya selama 1 bulan training ini.
1: Alhamdulillah.
2: Kamu bahkan memberikan ide resep baru ini ke saya.
1: Iya, betul, Bu.
2: Nanti kita coba eksekusi ya.
1: Iya.
2: Kalau cocok dengan lidah pelanggan, Mari kita jadikan menu baru di toko kita.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah merespon baik pekerjaan dan resep saya. Ya, saya hanya melakukan yang terbaik yang saya bisa kok Bu.
2: Ini sih luar biasa namanya. Progres kamu juga bagus banget. Saya panggil kamu kesini sekalian ingin menyampaikan bahwa kamu fix menjadi karyawan tetap di toko ini. Nah, mulai sekarang gaji yang kamu terima sudah 100% ya. Sekarang kamu langsung ke ruang HRD ya. Dan minta seragam baru kamu. Ya.
1: Oke. Siap, Ibu.
2: Saya tunggu inovasi dan eksekusinya. Oke.
1: Baik, Bu. Terima kasih. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu ya.
2: Ya.
1: Setelah dari ruang HRD, saya akan langsung kembali ke dapur.
2: Baik.
1: Permisi, Ibu.
2: Iya, iya. Assalamualaikum, Sonia. Halo? Halo? Sonia, saya tidak bisa dengar kamu. Sonia?
4: Halo, Bu. Bu, toko kita kebakaran. Ada banyak sekali api di sini. Kami harus bagaimana, Bu?
2: Kebakaran? Oke. Kamu dan teman-teman coba cari jalan keluar yang aman ya. Saya telepon pemadam kebakaran sekarang juga. Ya Allah, mengapa cobaan seperti ini menimpa hamba? Apa yang harus sama lakukan ya Rob?
5: Bu, Bu, saya benar-benar minta maaf atas kesalahan yang telah saya perbuat. Saya sangat menyesal meninggalkan oven begitu saja tanpa menitipkannya pada teman-teman. Saat itu ibu saya menelpon dan menceritakan masalah yang terjadi di kampung. Saya fokus pada masalah itu dan akhirnya lupa bahwa rotinya hampir matang. Saya
3: makanya kalau kerja tuh yang becus, diingetin malah ngeyel. Asal kamu tahu ya, setinggi apapun nilai kamu di kampus, sampai kumul sekalipun, tetap saja yang namanya pengalaman melebihi nilai tinggi kamu itu. Dan kamu...
2: Sonia, tenang. Biarkan saya yang bicara.
3: Maafkan saya, Bu. Saya terbawa suasana. Saya nggak tega lihat Ibu begini.
2: Iya, terima kasih kamu sudah berempati kepada saya. Begini, Ria, dikarenakan musibah yang terjadi ini, kita mengalami kerugian material hampir 1 miliar rupiah. Sementara saya masih harus membayar gaji kalian. Sehingga kita akan mengefisiensikan pengeluaran. Sebab toko harus segera dibangun kembali. Karena banyak yang menggantungkan mata pencariannya di sana. Maka dengan berat hati harus saya sampaikan bahwa saya harus melepas beberapa orang dari teman-teman.
5: Hah? Maksudnya, ibu akan memecat kami? Tapi Bu, saya kan sudah jelaskan bahwa hal ini murni tanpa unsur kesengajaan. Mau jadi apa kami kalau ibu PHK? Saya pun juga masih harus melunasi utang orang tua saya di kampung. Ya gara-gara hal inilah semuanya terjadi, Bu.
2: Saya tahu, kamu pasti tidak sengaja melakukan ini.
5: Iya.
2: Tapi
5: sudah saya jelaskan.
2: Kamu bisa lihat kan dampak dari perbuatan kamu itu. Selama ini rasanya saya sudah cukup berusaha berbuat baik pada kamu, sama seperti pada teman-teman semua. Tapi dalam hal ini memang kamu yang salah.
5: Iya Bu, saya tahu. Lantas saya harus bagaimana? Saya sudah minta maaf kan pada ibu. Tapi kok ibu malah memperlakukan saya seperti ini? Kalau saya dipecat, gimana caranya saya hidup dan menghidupi keluarga saya?
3: Ya sudah, kalau kamu gak mau dipecat, kamu ganti tuh kerugian yang udah kamu perbuat. Sanggup gak?
5: Diam kamu ya. Kenapa harus ikut campur terus sih? Tahu diri dong, status kita kan sama-sama karyawan.
2: Cukup ya. Sayalah orang yang paling dirugikan di sini. Kenapa jadi kalian yang ribut? Maaf Ria, sepertinya saya sudah tidak bisa lagi mempertahankan kamu.
5: Jadi ibu benar-benar memecat saya? Apa artinya pengabdian saya selama ini, Bu? Saya rasa saya sudah sangat berdedikasi, Bahkan saya memberikan resep ciptaan saya sebagai menu andalan di toko tanpa minta royalti sedikit pun. Seringkali saya juga membantu bersih-bersih dan terkadang melayani konsumen saat toko sedang ramai, Bu. Pengabdian macam apa lagi yang tidak saya lakukan? Sungguh ini tidak adil.
3: Istighfar kamu, Ria. Kamu benar-benar sudah melampaui batas ya. Sebagai orang yang sudah bekerja dengan Bu Vera sejak awal, saya tidak terima sikap kamu yang seperti ini. Jangan lupa diri, hei wanita bermental korban. Musibah ini kamulah penyebab utamanya.
2: Apa yang dikatakan Sonya itu betul. Kalau masalah royalti resep, kenapa kamu tidak pernah minta ke saya? Kalau memang kamu membutuhkannya, seharusnya sampaikan langsung pada saya. Maaf, tapi saya semakin tidak bisa mentolerir sikap kamu.
3: Oh ya, soal pengabdian.
2: Kamu bukan mengabdi. Lebih tepatnya, kamu itu bekerja di toko saya karena saya memberikan gaji yang setimpal dengan pekerjaan kamu. Kata-kata pengabdian terlalu istimewa buat kamu. Karena bahkan resep kue yang kamu berikan itu saja ternyata tidak kamu ikhlaskan. Dan saya baru tahu itu, pengabdian.
3: Jadi Ibu, apa keputusan Ibu?
2: Terima kasih untuk pengabdian kamu selama ini. Dan kamu, Ria Arsita, mulai hari ini resmi saya berhentikan sebagai karyawan toko kue saya. Saya tidak akan menuntut ganti rugi selagi kamu tetap bersikap baik dan menjauh dari toko dan kami semua. Tapi kalau kamu berani macam-macam, saya akan tuntut kamu ke pengadilan dan bayar semua ganti rugi hancurnya toko saya.
5: Dasar wanita culas. Saya juga tidak sudi lagi mengenal kalian semua, apalagi menginjakan kaki di tempat kalian berada. Makan tuh resep saya. Sampai mati saya tidak akan mengikhlaskannya.
2: Saya juga tidak sudi memakai resepmu lagi. Masih banyak resep andalan kami yang jauh lebih enak dan berkualitas daripada resep kamu. Dasar wanita gak tahu diri. Pergi kamu dari sini.

0: Siaran Drama Radio Produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Jangan Lupa Diri, karya Mutia Utami. Sampai jumpa.
1: Pro 1.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Sen.
2: Woi.
1: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari. Bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh. Kalau begitu, aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
3: Begadang boleh saja, kalau ada perlunya.
4: Karena itulah kami, wakil pemerintah, berharap keputusan ini.
5: Ada info heboh di grup WA.
4: Jalan keluar.
5: Viral juga di media sosial.
4: Semuanya.
5: Tapi bener gak sih?
6: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: bakso-nya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang

0: Ih, apaan sih konten gak jelas? Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
1: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
0: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
2: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
3: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
2: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

Iya, peringatan Anda masih bersama kami di 97 MHz dari Sanggau di malam hari ini. Baru saja tadi dihadirkan Sandiwara Radio untuk Anda, persembahan dari RRI Bukit Tinggi dengan judul Jangan Lupa Diri. Informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar peringat. Informasi ini dikutip langsung dari portal resmi kami rri.co.id, yang mana di sini terkait dengan Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Meutia Hafid mengatakan telah mengamankan 250 frekuensi komunikasi untuk ajang Indonesia MotoGP 2026. Yang mana hal ini disampaikannya usai meninjau kesiapan infrastruktur komunikasi dan pengelolaan spektrum frekuensi radio di sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Nah, peringat pengamanan frekuensi komunikasi ini ditegaskannya sebagai dukungan Kemkomdigi dalam penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP 2026. Yang mana ajang tersebut digelar di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat NTB pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Baik pendengar, untuk informasi lainnya masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser, tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Ih, gak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Ih, pagi betul pas. Siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh gedak-geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Oke, cukup asik ya lagu Terlanjur Cinta. Ini penyanyinya adalah Rosha featuring Pasha ya. Nah, tentunya pendengar semua tidak asing dengan lagu Terlanjur Cinta ya. Nah, dan mungkin ini juga salah satu lagu favorit Anda dulunya. Nah, apalagi yang sedang kasmaran nih. Wah, lagu ini sangat asik didengar ya, Terlanjur Cinta. Baik, informasi masih terus dihadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Informasi selengkapnya ini masih kami kutip dari portal resmi kami rri.go.id. Berikut informasi untuk Anda ini terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami permohonan pembukaan blokir lahan milik PT Samarikon Agung TBK di Kabupaten Bogor. Termasuk kaitannya dengan dugaan permintaan uang oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, yang mana pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan sejumlah saksi terkait dugaan suap dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Kamis 8 Oktober 2026. Nah, berikan untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
3: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Iya, pendengar Samson, kenangan terindah ya. Nah, setiap orang pasti mempunyai kenangan terindah dalam hidup ya. Yang mana kenangan terindah dalam hidup bukan selalu tentang momen besar atau hal-hal luar biasa, tetapi tentang pengalaman sederhana yang meninggalkan kesan mendalam di hati. Bisa berupa kebersamaan bersama keluarga, tawa bersama sahabat, perjuangan meraih impian, hingga pengalaman berharga saat bertemu dan berbagi cerita dengan orang-orang yang menginspirasi. Ya, peringat bagi sebagian orang, mungkin kenangan terindah adalah setiap perjalanan yang memberikan pelajaran, menghadirkan kebahagiaan, dan membuat kita menyadari bahwa setiap waktu yang telah dilalui tentu memiliki makna tersendiri. Ya, meskipun waktu terus berjalan dan banyak hal berubah, kenangan indah akan selalu menjadi bagian berharga dalam kehidupan yang dapat dikenang dengan senyuman sekaligus menjadi penyemangat untuk melangkah menuju masa depan. Lagu kenangan terindah mungkin juga lagu favorit Anda yang dulunya lagu ini sangat familiar sekali ya. Dan sampai saat ini mungkin bagi Anda yang masih mempunyai kenangan terindah ya dengan masa lalu, apalagi dengan percintaan. Wah, ini menjadi lagu pengantar tidur ya. Baik, saya masih terus hadirkan informasi ke ruang dengar peringatan hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan informasi selanjutnya untuk peringatan ini adalah informasi dari Kabupaten Sanggau. Pemerintah Kabupaten Sanggau berharap ya, kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke Yonif TP833 Bumi Dara Nante memperkuat dukungan terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau. Yang mana Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan keberadaan Yonif TP833 Bumi Dara Nante diharapkan dapat membantu pengembangan sektor pertanian dan juga perkebunan yang ada di Sanggau. Nah, pendengar, menurutnya keterlibatan batalion dalam mendukung sektor pangan menjadi peluang bagi Kabupaten Sanggau untuk mengoptimalkan potensi pertanian dan juga perkebunan. Dukungan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat kemandirian pangan daerah, terutama di tengah luasnya wilayah Kabupaten Sanggau yang mencakup 15 kecamatan. Baik, lagu berikutnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar pendengar ini adalah dari Acha featuring Irwansyah, My Heart, dan Akhirnya Aku Menemukanmu dari Naf.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Mutera Pagi Katolik RRI Ntkong.
4: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
3: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1 dari Bumi Darabangi 97 FM, kanal informasi dan inspirasi
6: RRI Sunda.
5: Pro 1.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: bro. Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terupdate.

Baik, pendengar, pukul 21 lebihnya 58 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini saya cukupkan musik dan informasi ke ruang dengar pendengar sampai di sini. Di edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026 ya. Tadi lagu My Heart ya Aja featuring Irwan Shah dan juga lagu Akhirnya Aku Menemukanmu. Nah, pendengar, lagu My Heart Hatiku ya, sebuah ungkapan yang menggambarkan perasaan terdalam, ketulusan dan juga segala sesuatu yang memiliki tempat istimewa dalam kehidupan. Yang mana My Heart ini bukan hanya tentang cinta kepada seseorang, tetapi juga tentang kasih sayang kepada keluarga, kepedulian terhadap sesama, kecintaan pada pekerjaan, serta impian yang selalu ingin diperjuangkan. Hati menjadi tempat tersimpannya berbagai kenangan, harapan, kebahagiaan, dan juga pelajaran hidup yang membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Nah, pendengar, pada akhirnya My Heart adalah tentang apa yang paling berarti bagi kita, sesuatu yang mungkin tidak selalu bisa diungkapkan dengan kata-kata tetapi selalu terasa dalam setiap langkah, doa, dan keputusan yang kita ambil. Sesaat lagi saya akan hadirkan sesi Sapa Malam ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan nanti silakan pendengar bergabung di layanan telepon dan juga di WhatsApp ya, silakan di 08 nantinya 15226477 54, 08 15226477 54 ya. Dan di layanan WhatsApp call kami di 08 11576775 5756494. Satu lagu terlebih dahulu saya akan hadirkan untuk Anda mengawali kebersamaan kita di sesi Sapa Malam.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk

0: berasa cantik pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dari Guru Dada Nanti, 97 FM, kanal informasi dan inspirasi. RRI Sundown.
0: Iya, mendengar satu lagu tadi baru saja dihadirkan mengawali kebersamaan kita di sesi Sapa Malam antara benci dan rindu. Baik, di layanan telepon sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
7: Halo, selamat malam, Sapa Malam, Mbak Isma.
0: Iya, selamat malam, Sapa Malam, Bung Eko. Bagaimana kabarnya nih di malam hari ini?
7: Sehat, alhamdulillah, Mbak Isma.
0: Makan malam sudah?
7: Asap masih nih, Mbak Isma.
0: Asap, betul, asapnya masih.
7: Kira-kira kita ada hujan tuh mau di

0: dikurangin dan malah akan menambah.
1: Ah, masih ada ternyata ya. Masih. Oke, Bung Eko.
0: Apa?
1: Tidak nonton Praja kah?
0: Tapi malah ada nontonnya Besma. Malam ini lagi start dulu.
1: Iya, besok penutupan ya.
0: Besok penutupan.
1: Baik. Oke, judul lagu kita apa nih?
0: Kalau masalah judul lagu nih, Hatiku Memilihmu.
1: Hatiku Memilihmu dari siapa tuh?
0: Dari Hari Parintang.
1: Wow, memilih siapa ini?
0: Nggak tahu lah.
1: Aduh, hai. Ya, berat lagu nih nampaknya.
0: Yang merasa ada nih.
1: Yang merasa. Kalau semuanya merasa bagaimana?
0: Bagus lah kalau semuanya merasa.
1: Ah, ini parah nih kalau semuanya merasa.
0: Pokoknya yang penting satu aja, Mbak Isma.
1: Oh, satu ya, saja kan jelas dia tuh.
0: Mbak Isma minitor dia nih.
1: Ah, kalau satu saja kan jelas dia. Kalau semuanya kan kasihan juga.
0: Telepon di HP yang satu tadi itu.
1: Oke lah kalau begitu, siap.
0: Mau gabung dulu sama Mbak Isma, bilang aja.
1: Sudah lama tidak kedengaran suara Bung Eko nih. Saya kira udah tenggelam dah.
0: Masa bisa tenggelam, bisa berenang.
1: Selama kabut asap nggak ada kedengaran suaranya.
0: Bang Eko bisa berenang, Mbak Isma.
1: Oh gitu.
0: Saya bisa tenggelam. Bang Eko kan di sini kepuas nih, tinggal di sini kepuas.
1: Iyalah betul. Saya ada nampak kemarin tuh.
0: Iyalah.
1: Ada nampak Bung Eko saya kemarin.
0: Ada kah?
1: Ada.
0: Malah kan Bang Eko ada nengok Mbak Isma tuh.
1: Benar sikit.
0: Benar. Ada yang bilang Mbak Isma, Mbak Isma.
1: Ah, itu sih. Itu sih tak yakin saya tuh. Saya ini enggak sih gemuk dia, tapi bohong sikit lah.
0: Ada yang mesik-mesik kuping Bang Eko kemarin tuh. Mbak Isma, Mbak Isma.
1: Enggak ada lah tuh. Itu nampak bohongnya.
0: Bilang kan dalam bisik-bisikan dekat, "Oh, aku udah tahu Mbak Isma tuh orangnya gemuk-gemuk, yang orangnya putih."
1: Ah, oke lah. Lanjutlah dulu salamnya.
0: Tadi ngomong-ngomong lagunya udah ada ke Mbak?
1: Lagu aman.
0: Oke, Hatiku Memilihmu dari Hari Parintang ya. Punya lagu ini buat seseorang, Mbak Isma.
1: Iyalah, yang merasa tapi ya.
0: Iyalah yang merasa.
1: Oke lah.
0: Lagi senyum-senyum jadi hati yang satu.
1: Benar kata Dak tuh. Saya yakin ya saya nih ya.
0: Belum dimatikan hati masih senyum-senyum dia tuh. Oke, mau sapa-sapa dulu Mbak Isma ya.
1: Oke.
0: Yang pertama kalinya buat Mbak Muti yang diginis. Kalau Mbak Muti sayang dia tuh sinyalnya lagi kurang tuh dia tuh Mbak Isma.
1: Iya.
0: Tapi dia tuh monitor sih, malah monitor dia. Buat gabung tuh susah masuk katanya. Tapi kalau dia gabung besar nyala Bang Eko dia tuh gak bisa lupa. Dari zaman-zaman di Cikong dulu tuh.
1: Iya betul.
0: Kalau Bang Eko gabung kan dari 2016 Mbak Isma.
1: Oh dari 2016 ya.
0: Bersamaan dengan Mama Indah ini ngabang tuh.
1: Mama
0: Indah ingat tuh sejarah pertama kami bergabung di Cikong 2016 katanya. Terus buat Bang Marcel juga yang di Meriau. Buat Pak Pelalang di Belangin 3. Terus buat Mbak Ella di Sambas. Buat Mbak Tia juga Sambas. Buat Wanusu juga yang di Sambas. Buat tadi angkat Bang Eko yang cantik yang sebang 4 kali lagi Mbak Mola tuh. Buat Yuli Sungai Mawang, semoga sehat sama keluarganya. Buat Mbak Yuni Lai Gandas. Buat Mama Bobo yang di Kucing. Buat Mbak Yuli yang Baung. Buat Ai Kepo, Ai yang di Sobu. Buat Bang Yoto RD di Nengah Taman. Yang lain dirangkul aja Bang. Mbak. Jadi ingat sama Bang Jeki.
1: Oke, baik.
0: Yang lain dirangkul aja Mbak Isma ya.
1: Oke.
0: Buat Mbak Isma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Eko ya di Sanggau. Baik, di layanan WhatsApp call kita coba terima. Halo, selamat malam. Sapa malam?
2: Halo, selamat malam. Sapa malam?
1: Baik, siap.
2: Dengan Putra Galau, Mbak
1: Wah,
2: Isma.
1: Jangan galau-galau, udah mau penghujung tahun nih.
2: Oke.
1: Masih gak
2: lama tahun baru. Masih lama tahun baru. Lama tahun baru.
1: Lebih kurang 2 bulan lagi.
2: Iya ke.
1: Jangan disuruh lama-lama.
2: Nih, lagunya loh Mbak Isma.
1: Lagu apa tuh Bung Darul?
2: Lagu Malaysia, Rindu Serindunya.
1: Rindu Serindu-rindunya. Oke lah, siap. Dengan siapa nih rindunya?
2: Dengan Wanusu lah.
1: Oke, okay. Sebentar lagi Wanusu gabung tuh dari Spoon ya.
2: buat baik-baik sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Bang Kanteng di buat Engko diga perintis yang paling ganteng. Dengan yayangnya Bi Yul.
1: Okey.
2: Yuli di Sembawang. Bi Yul, Kak Long, Ica di Malawi, Mama Boboy, Kakek Ririn, Pak Cik Patil, Kakek Uban, Bang Henry, Pak Alek, buat Lanius, Latu-Latu, buat Aki Busri, buat Mbah Kakung, Mbah Boboy, buat Mbak Elsa, Mbak Miyati, Putra Maya, Putra Dendi, Abu Kocai, Dokter Cinta, buat Bang Pael, buat yang satunya kita gitu, Marcel eh,
1: okay.
2: Yang di Meliau.
1: Okay, siap.
2: Ya, spesialnya untuk Wan Usu ya.
1: Okay, siap. Semoga Wan Usu mendengarkan.
2: Terima kasih.
1: Okay, siap. Terima kasih Bung Darul. Selamat malam, semangat malam. Ya, okay, kita coba terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat malam. Sapa malam?
3: Halo, selamat malam. Sapa malam, Mbak Isma?
1: Okay, siap. Mbak Isma lupa ingat nih.
3: Nah, itulah Mbak Isma, jarang siaran ya. Gimana kabarnya, sehat Mbak Isma?
1: Kabar saya alhamdulillah sehat. Dengan Pak Belalang kan?
3: Iya, betul.
1: Suaranya agak seraba-raba tadi itu.
3: Iya kan.
1: Oke, kabar Pak Belalang gimana nih, sehat ya?
3: Biasalah, baik-baik saja.
1: Baik, asapnya belum baik ya?
3: Oh, kalau dibilangin hujan tadi malam, Mbak Isma.
1: Hujan?
3: Iya.
1: Kalau di perbatasan kemarin juga hujan. Tadi juga hujan.
3: Okay. Lumayan lamanya, ada 1 jam lebih tadi malam tuh.
1: Alhamdulillah, semoga kabut asap segera menjauh gitu ya.
3: Ya lah, semakin berkurang, agak lumayan lah ini.
1: Baik, karena siap.
3: Masih dapat lagunya.
1: Judul kita apa tuh?
3: Kalau dapat sih, ini Ayah
1: dari Rinto kah?
3: Iya, ya, betul.
1: Oke, Ayah dari Rinto Harahap ya.
3: Salam dulu ya.
1: Oke, siap.
3: Salamnya buat Bang Widi, semoga ada monitor ya Bang Widinya. Nah, buat ini Mbak Kakung, Wan Usu, terus Mama Yogi, Mama Indah, Mama Boboy, gabung Mama Boboy ini. Buat Putra Mayau, Bang Jali, Paman Sam, Bunda Hesti. Tadi malam itu ada gabung tuh Mbak Isma, siapa nama tuh Dokter Cinta tuh.
1: Dokter Cinta, oke.
3: Salam kenal buat Dokter Cinta tuh. Buat Abang Putra Segitiga Selatan, Bang Eko di Perintis tadi. Kita masuk. Buat Yuli di Sungai Mawang. Terus yang terakhir buat tetangga saya nih, Aikepo nih, masuk Aikepo.
1: Aikepo, oke.
3: Itu bertetangga kami tuh.
1: Bertetangga, tetangga dekat ya?
3: Iya, cuma nyebrang ke Puas aja kok itu.
1: Okay.
3: Sebongkup dengan Pelangin itu kan berhadapan, cuma nyebrang ke Puas aja gitu.
1: Dekat ya, dekat sekali.
3: Iya.
1: Lain kali jalan-jalan lah Mbak Ismang sana.
3: Boleh lah, jalan-jalan.
1: Okay.
3: Yang lain kita rangkul semua. Ada buat Mama Yogi juga ya.
1: Mama Yogi, oke, siap.
3: Dia pernah gabung tuh Mama Yogi itu. Nah, yang lain kita rangkul semua buat Mbak Simanya, semoga sehat selalu ya.
1: Amin, amin, amin.
3: Selamat bertugas, selamat malam, sapa malam.
1: Baik, terima kasih, selamat malam, sapa malam ya dengan Pak Belalang di Belangin ya. Oke, di layan WhatsApp kita coba terima. Halo, selamat malam, sapa malam.
4: Malam, sapa malam, Mbak Isma.
1: Baik, selamat malam, sapa malam, Bunda.
4: Ya, apa kabar, Mbak Isma?
1: Kabar alhamdulillah baik. Bunda sendiri bagaimana kabarnya?
4: Kabar juga baik-baik selalu. Aduh, baru ketemu lagi ya, sudah lama dengan
1: sudah
4: Mbak Isma.
1: Sudah lama tidak ketemu ya. Oke.
4: Mbak Isma masih dapat lagu ya?
1: Judulnya apa, Bun? Kita terima dulu.
4: Kamu suka lagu mancanegara? Boleh mancanegara, Mbak Isma?
1: Judulnya apa tuh? Kita terima dulu ya, Bunda ya.
4: Iya, oke. Okay. Lagunya Hello Darling, Conway Twitty.
1: Hello Darling ya?
4: Iya, Conway Twitty.
1: Hello Darling, oke. Okay. Conway Twitty ya, siap.
4: Oke, okay. Iya Mbak Isma. Salam-salam ya. Yang pertama ada Mama Yogi, Mama Indah, Mama Boboy. Selamat malam ya. Ada Mak Murti, ada juga Mbak Elsa, Mbak Viola, dan Mbak Niarti juga ya. Terus ada Kakek Ririn, Pak Mansam, Pak Wai, ada Kakek Panji, Pak Lanius, ada Bang Jali, ada Bang Widi ya di Tokyo, Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Isma dari A sampai Z tanpa terkecuali ya.
1: Oke, okay, siap.
4: Aja. Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam kompak selalu buat Mbak Isma. Sukses selalu sampai siaran ya.
1: Okay.
4: Bahagia bersama keluarga ada di rumah. Makasih Mbak Isma. Selamat malam. Semangat malam.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam. Sapa malam ya dengan Bunda Natalia. Oke, satu penelpon lagi di sesi pertama. Halo, selamat malam. Sapa malam.
5: Halo Mbak Isma, selamat malam.
1: Oke, dengan siapa di mana?
5: Dia lupa ya Mbak Isma.
1: Yang mana nih, yang jauh, yang dekat?
5: Jauh lah Mbak Isma.
1: Jauh dari mana?
5: Dari Landa.
1: Oh, dari Landa. Kira yang dekat tadi. Yang dekat nih Mbak Yuli di Sungai Mawang gitu ya. Mirip-mirip suaranya nih.
5: Oh, beda Mbak Isma. Mbak Isma lama enggak kedengar suaranya kan tadi katanya
1: ini. Gitu. Mungkin lah kali ya. Jadi suara Mbak Yuni tuh gimana gitu ya, mirip gitu. Mbak Yuni, kalau di sana seperti apa cuacanya? Hujan kah?
5: Malam hujan Mbak Isma, dari jam 3 sampai jam 6 tuh masih hujan.
1: Tapi
5: kalau
1: Mbak Isma, kalau di Sanggau mungkin hujan kemarin kali ya, karena kemarin balik gitu ya, baru datang tadi gitu.
5: Oh,
1: kalau
5: di perbatasan ya?
1: Kalau di perbatasan sih hujan kemarin tuh. Oke, lagu kita sudah ada 3. Lagu yang diterima juga ada 1.
5: Oh, gitu ya,
1: lagu yang akan diputarkan di sini ada Hari Parintang, Hatiku Yang Memilihmu, Spoon Serindu-Rindunya, dan Ayah Dari Rintu Harahap.
5: Masih bisa dapat lagu ya, Mbak Isma?
1: Mbak Isma ini berani nerima lagunya, tetapi di penghujung nanti jangan, wah Mbak Isma kenapa lagu saya gak diputarkan, katanya ya. Nanti kita sesuaikan aja waktunya, mana tahu ada teman-teman yang mengangkat judulnya nanti, judul lagunya.
5: Itu aja, kalau bisa sih Mbak Isma kalau diputar, diputar sih juga waktunya yang juga cukup.
1: Apa tuh judulnya?
5: Panci aja Mbak Isma, Satu Cinta Tiga Hati.
1: Satu Cinta Tiga Hati?
5: Panci kan, panci gak salah.
1: Satu Cinta Tiga Hati. Ini gimana nih Satu Cinta Tiga Hati nih? Ada dari Pance Pondang, ada dari Fanny Fabiola, ada juga dari Hari Parintang. Yang mana nih maunya?
5: Saya Pance Mbak Isma.
1: Pance, featuring Didi Dores dia ya?
5: Iya.
1: Oke, siap.
5: Soalnya lagi itu tuh, pernah sebutin Bang Eko. Sudah direkam sama Bang Eko yang dulu.
1: Iya, dari Hari ya?
5: Iya.
1: Oke, siap, aman.
5: Ini
1: lagi batin Isma. Minum obat.
5: Nah ini udah bapaknya ini Isma minum obat terus nggak ada baiknya nih. Salamnya Mbak Isma ya.
1: Oke, siap.
5: Salamnya buat Bang Eko, buat Yuli, Mbak Mola. Tadi Ibu dan Natalia salam kenal. Bang Widi di Tokyo. Buat Bagi Andin. Terus siapa yang Mbak Isma ya?
1: Ada Bung Darul juga.
5: Buat apa? Hilangannya aku aja Mbak Isma, ada lupa.
1: Oke, siap.
5: Itu aja Mbak Isma ya.
1: Oke.
5: Selalu bersama keluarga tercinta.
1: Amin. Baik, terima kasih. Selamat malam dengan Mbak Yuni di Landak ya. Oke, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita, dan kami lanjut di sesi kedua setelah lagu berikut ini.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

0: Iya, tiga lagu yang sudah di-request oleh pendengar kita di malam hari ini sudah di-playkan. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Keruang dengar pendengar, hatiku yang memilihmu, rindu serindu-rindunya, dan ayah dari Rinto Harhab. Ya, di line telepon kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam, sapa malam.
1: Selamat malam, sapa malam.
0: Baik, siap dengan... Dari Mbak Kuburaya.
1: Kakong Kuburaya.
0: Oke, Mbak Kakong. Judul lagu apa nih?
1: Judulnya Patah Hati.
0: Dari?
1: Rahmat Kartolo.
0: Patah Hati dari Rahmat Kartolo.
1: Iya.
0: Oke, kita cek dulu. Silakan salam-salamnya Mbak Kakong.
1: Salamnya untuk Mbak penyiarnya dan juga untuk semua kru RRI Sanggo semuanya, semoga selalu sehat. Dan juga salam untuk Bang Pael, Bang Marcel, Wanusu, Pak Usubri, juga untuk Mbak Ella juga, Datuk Uban, Mbak Yun, Mbak Juli juga, Mama Indah, Mama Bobe, Mbak Elsa, Mbak Miyati, Mbak Mola, Putra Mayo, juga Ibunda, Pak Rita di Ibu Natara, Bang Widi, juga untuk Bang Eko, untuk semua-muanya lah, dirangkul aja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Lagunya ada Mbak?
0: Lagunya Patah Hati dari Rahmat Kartolo ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, siap, lagunya ada.
1: Mbak selamat berduka sampai tuntas ya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Kakung di Kuburaya. Di WhatsAppku, halo, selamat malam, siapa malam?
2: Halo, selamat malam, siapa malam?
0: Oke, siap.
2: Ismaya.
0: Iya, betul.
2: Gimana kabarnya, Mbak Isma?
0: Kabar saya alhamdulillah sehat. Bung Widi sendiri gimana kabarnya?
2: Kabarnya sehat juga ya. Mau request lagu nih, Mbak
0: Isma. Judulnya?
2: Judulnya itu Manca, boleh ya?
0: Boleh.
2: Dari Michael Enturo, Blue Night.
0: Apa?
2: Blue Night dari Michael Enturo.
0: Blue Night.
2: Iya.
0: Michael Lentrock ya, oke siap.
2: Ya, salam-salamnya dari yang baru lewat tuh siapa?
0: Mbak Kakung di Kuburaya.
2: Oh, Mbak Kakung di Kuburaya ya, selamat malam Mbak Kakung. Moga sehat selalu. Ada Bu Farida juga di Palu, kemudian Bu Resmi di Singaraja. Ada Wan Usu di Sambas, Ayu Masuk di Maluku Tengah, Pulau Seram, kemudian Pak Andi di Batam. Purnama Sari di Pulewari Mandat, Mak Miyati, Mak Mola, ada Mak Elsa, ada Pak Nasun di Palu, Mak Rani, di Sungai Mawang ada Mak Yuni, Mak Yuli, kemudian ada Pak siapa, Mama Boboi, Mama Yugi, Mama Indah, Putra Latul-Latul, Pak Amsam, Bang Eko di Perintis, ada Bu Indi di Denpasar, ada Bang Lanios, Mak Yuni di Wan Usu, kemudian ada Kakek Ririn, Kakek Cangkul, Yola di Makassar, Dato' Urban, Ayi Pata-Pata, Bang Pael, ada Kak Rahma di Padang juga, ada Bu Esti, Bu Mindi Yudi Manado, ada Bu Yuni di Ketapang, ada Mbak Ella di Sambas, Mbak Jali, Ayi Kepo, kemudian ada Mbak Miyati, Bu Kartika di Singaraja, Mbak Kakung di Kuburaya juga tadi juga masuk juga ya, ada Bu Natalia di Palu, ada Kakek siapa itu nenek kebayan ya, nenek kebayan juga yang tadi barusan ada siapa lagi yang baik yang di Selandak itu siapa, Mbak Yumi,
0: Mbak Yuni ya, betul
2: ya, Mbak Yumi, terima kasih siapanya. Ada juga Mama Murti, Bu Sunia dan Pak Belalang juga tadi ya, juga dengar ya, untuk kesemuanya tadi dan salamnya buat Mbak Isma, selamat bergabung sampai tuntas.
0: Oke, baik. Terima kasih, selamat malam dengan Bung Widi ya. Oke, di layanan telepon kita coba terima kembali. Oke, di WhatsApp. Baik. Silakan dicoba kembali. Oke, di layanan telepon terlebih dahulu. Halo, selamat malam, siapa malam?
3: Apa kabar Mbak Isma?
0: Kabar alhamdulillah baik. Dengan siapa nih? Mbak Isma lupa-lupa ingat, sudah lama tidak kedengaran suara nih.
3: Dengan cucu Ai.
0: Siapa tuh cucu Ai itu?
3: Mola.
0: Oh, oke, siap. Judul lagu apa nih, Mbak Mola?
3: Lagunya ngangkat lagu Mbak Yuni aja tadi.
0: Oke, siap. Satu cinta tiga hati ya.
3: Ngapa okay. Mbak Yuni milih Satu Cinta Tiga Hati Dua Hati ya?
0: Itu hanya sebuah lagu katanya.
3: Kalau Mola sih enggak mau Tiga Hati Dua Hati aja.
0: Oke, siap, lagunya aman nih.
3: Salamnya buat Abang Angkat di Perintis yang ganteng, suaranya merdu sekali. Ayi seseneng sama Nek. Ayo bangun bangun Ayi. Semoga sehat selalu. Gabung Ayi, udah lama Ayi enggak gabung nih. Mak Boboy bangun, Mak Boboy. Bunda di Subasambal, Bang Joto Sedih 3, Bang Widi, Mbah Kakung, Mbak Pak Belawang tadi, Ayi Uban. Yang lain dirangkul aja. Buat Mbak Isma, 11 teh hangat.
0: Oke, siap.
3: Semoga sehat selalu bersama keluarga, dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Amin.
3: Semoga sehat selalu.
0: Oke, siap.
3: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam dengan Mbak Mola ya. Halo, selamat malam. Sapa malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Kenal dari Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, dengan Bapak siapa nih?
4: Dengan Mamat, Bang Mamat.
0: Oke, dengan Bu Mamat dari Samarinda ya.
4: Ini Mbak siapa nih?
0: Saya Isma.
4: Siapa?
0: Isma.
4: Oh, Ima.
0: Isma.
4: Oh, Irma apa Irma?
0: Pakai S-I-S-M-A.
4: Oh, Mirna, Mirna kah?
0: Jokolono.
4: Oh. Ya, salam kenal. Kedatangan saya itu mudah-mudahan banyak yang merindukan, banyak yang senang kan gitu ya.
0: Oke, siap.
4: Jadi saya tadi itu Bang siapa namanya, Ilanios katanya, Bang Mamat. RRI Tanggau katanya. Oh iya, nanti sebentar, tak bilang kan.
0: Oh gitu.
4: Ini lagunya lagu sudah di format kayak ini.
0: Lagu Teman Kenangan sesuai requestan dari pendengar kita. Kebetulan di sini sudah sudah ada 3 lagu. Lagu yang sudah di request ada Patah Hati dari Rahmat Kartolo, Blue Nights, dan juga ada
4: lagu apa tadi, Patah Kaki itu lagu apa?
0: Rahmat Kartolo.
4: Oh, Rahmat Kartolo, aduh.
0: Bukan Bung Mamat ya?
4: Kan lagu itu. Iya.
0: Saya takutnya kalau Bung Mamat penyanyinya, itu yang saya takutkan. Kayaknya kurang pantas gitu ya.
4: Saya itu memang kalau lagu tuh ya, apa aja lagu saya senang, kultur dan budaya. Lagu apa aja lah. Saya itu selalu senang, selalu menghibur diri. Nah.
0: Wajib.
4: Jadi saya
0: itu
4: umur saya ini kan 67 sekarang. Tapi Mbak, saya tidak mau dilihat orang tua tuh.
0: Jadi harus banyak tertawa gitu ya.
4: Saya terlalu ceria, makanya kan yang mendengarkan suara saya ini berpahala loh. Apalagi dengar suaranya, wih segitunya.
0: Apalagi kalau ketemu sampai langsung, sampai orang, wah gitu ya.
4: Radio sebelah kan, radio dangdut kan. Di saya itu sampai dibilang kayak Herman Pelani, pemain bintang PLM dulu. Jadi kan saya itu memang senang bercanda. Makanya kan kalau saya masuk di radio mana tuh, canda dan tawa kita mudah menyenangkan kan, seperti itu ya.
0: Iya betul.
4: Jadi dengan Bang apa Lanius itu saya telepon beliau kan. Beliau diam aja. Karena kan sekarang banyak spam kan. Nah, jadi kan saya bilang saya tuh mau bersahabat loh. Jadi Mbak ya, persahabatan kita tuh jangan sampai luntur.
0: Betul.
4: Ya kan? Dengan siapapun kita harus bersahabat kan, seperti itu ya.
0: Harus.
4: Baik, semuanya salam kenal ya. Saya akan mau menikmati lagu-lagu Rahmat Kartolo tuh. Waduh, enak-enak tuh. Kalau saya tuh senangnya nih Bururi dengan Dewi Yul tuh. Ini Kau Baru Rasa. Wih, kalau sudah dengar lagu itu, seakan-akan saya itu umurnya baru 34.
0: Saya kira tadi baru lahir gitu.
4: Ya Allah. Jadi saya tadi sudah ngecek kan radio RRI Sanggau tuh penyiarnya, oh masih muda-muda kayak sepertinya nih. Jadi saya itu tadi barusan masuk di Pro 1, Pro 4 juga.
0: Pro 4.
4: Saya itu enggak lepas dari radio ya. Dari tahun 70-an tuh sampai sekarang. Nah,
0: gitu.
4: Jadi saya tuh memang hobi dengan radio. Jadi Mbak, radio saya ini Pro 1, Pro 3, Pro 4, Pro 2 tuh radionya banyak sih tuh. Jadi kalau ini kan pakai RRI digital dia.
0: Iya, betul. Bung Mamat, jadi, kalau saya punya teman ada dari Samarinda juga itu, dekat dekat dengan RRI itu rumahnya. Apa ya?
4: Di Porpo.
0: Tapi dia bukan orang siaran.
4: Daerahnya daerah mana Porpo ya?
0: Pokoknya gak jauh dari RRI katanya rumah di itu, tempat tinggal beliau.
4: Nah, itu Jalan Ahmad Muhammad Yamin.
0: Oh, gitu.
4: Kalau komplek Porpo.
0: Kebetulan dulu kepala kami juga orang Samarinda.
4: Siapa?
0: Pak Ansori.
4: Oh, anu. Penyiar itu kah?
0: Ya, betul sekali.
4: Oh, itu teman saya.
0: Oh, oke, okay, siap. Aman, nanti titip salam
4: itu, ke teman akrab saya itu. Waduh. Kalau saya itu sama dia itu kalau berjalan seperti ya nih. Ini.
0: Oke. Okay. Bu Mamat. Oke, okay, siap. Ya. Next kita lanjutkan lagi ya.
4: Oke, saya memang suka bercerita.
0: Oke, siap. Mungkin ada yang mau disalami.
4: Oke.
0: Karena Andri juga di belakang nih. Oke. Jadi
4: insya Allah nanti saya akan monitor lagi ya.
0: Lagunya gimana nih, Ngojek ya?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendatang baru dengan Bung Mamat ya, dari Samarinda. Kalau dengan saya baru pertama nih ya. Oke, siap. Silakan penelpon berikutnya. Ada siapa di 08? Oke, sudah ada yang bergabung. Kita coba terima dulu. Halo, selamat malam. Sapa malam?
5: Halo, selamat malam. Sapa malam?
0: Iya, sapa malam. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Dato Uban.
0: Dato Uban. Sudah sebulan Mbak Isma nak kedengaran suara Dato Uban nih.
5: Soalnya susah masuk. Nomornya berganti.
0: Iya betul, baru ini, baru 3 hari lah ya.
5: Ini pun minta dengan kawan nih.
0: Syukur alhamdulillah ya.
5: Mbak Isma apa kabar?
0: Kabar saya alhamdulillah sehat. Kalau kabut asap di sini masih ada.
5: Di sini pun cuma ada, cuma enggak banyak. Sedikit aja.
0: Iya.
5: Sering-sering malah hujan.
0: Meskipun sebentar gitu ya.
5: Kita minta lagu dari Ayah.
0: Ayah sudah diputarkan tadi.
5: Ayah dari Ebit.
0: Oh, Ayah dari Ebit.
5: Iya.
0: Kim
5: salamnya pertama dengan Mbak Isma yang lagi siaran. Pulangnya hati-hati nanti di jalan.
0: Ayah dari Ebit ya.
5: Iya.
0: Okay. Nah,
5: Abang Eko di Perintis, Pak Mola, Ayah Patah Hati, Pak Miyati, Mak Indah, terus Mbah Kakong, Pak Elsa, Arul, Aida, Reja di Moncong Putih, Kakek Ririn, Pak El, Taman Sam, Putra Galau, Pak Alek, Pak Belalang, Bang Widi, Kakek Andin, Ai Kepo, Ai Susah Senang, yang lain kita rangkul saja dari A sampai Y. Terima kasih Mbak Isma.
0: Nah, Tuban, lagu dari Ebit ini titip rindu buat Ayah ya?
5: Iya.
0: Oke, lagunya kita terima dulu ya.
5: Iya.
0: Oke, baik. Terima
5: Soal
0: kasih.
5: Ayah itu udah lambat tinggal lah.
0: Oh iya.
5: Ingat juga.
0: Iyalah, rindu ya. Oke, siap. Terima kasih. Selamat malam dengan Dato Uban yang baru saja bergabung di malam hari ini. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita, total bersama kami di 97 MHz.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Dari Bumi Data Rantai, 97 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Sandal. Pro 1.
3: Iya, mendengar Anda masih bersama kami, masih di Sapa Malam. Silahkan di 0815-2264-7754 ya. Di layanan WhatsApp Anda juga bisa bergabung. Silahkan ada siapa pendengar kita bergabung di malam hari ini. Kami masih undang Anda untuk bergabung 23 lebihnya 17 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Oke. Tadi ada Bang Jali, silakan dicoba telepon ulang ya Bang Jali ya. Baik. Oke. Silakan di 0815-2264-7754. Di WhatsApp juga ada yang bergabung. Ini dengan Mama Indah mau request lagu judulnya Cinta Abadi dari Diki Rian ya. Oke, kita cek dulu lagunya ya. Cinta Abadi dari Diki Rian.

0: Silahkan di 08 15 22 64 77 54 kita coba terima. Halo, selamat malam. Sapa malam?
1: Halo, selamat malam. Sapa malam?
0: Baik, selamat malam. Sapa malam, Bang Jali?
1: Ya.
0: Oke, siap. Lagunya apa nih?
1: Mengapa harus jumpa?
0: Mengapa harus jumpa dari?
1: Deloitte.
0: Dari Deloitte ya?
1: Iya, iya.
0: Mengapa harus jumpa dari Deloitte? Oke, kita cek dulu. Silahkan salam-salamnya.
1: Salam-salamnya yang pertama buat Mbak Isma, yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Buat Kak Long, Mama Mur di Ginis, lagi susah senang. Kakek Ririn, Paman Sam, Pak Wai, Mama Boboy, Mbak Yogi, Mbak Ling, Mbak Esa, Bunda Hesti, Bang Pelet, Putra Lato-Lato, Bunda Natalia, Kakek Panji, Emak Indah sekeluarga, Bu Farida, Yuli Sungai Mawang, Busu Busri, Wanusu, Pak Belalang, Putra Mayau, Bang Pael, Bang Widi, yang lain yang kojak dari sambal saya tambah kecuali buat Pak Isma yang lagi bertugas. Selamat malam. Sapa malam, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam, sapa malam dengan Bung Jali ya. Lagunya Mengapa Harus Jumpa dari Deloitte ya. Baik, di layanan telepon kita coba terima. Halo, selamat malam, sapa malam.
2: Halo, selamat malam, sapa malam.
0: Iya, baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Kak Yuli di Sungai Mawang.
0: Oke, Kak Yuli di Sungai Mawang, siap. Judul lagunya apa?
2: Mau dengerin lagu itu Kak, perasaan judulnya dari Christine Penjaitan, tapi aku mau denger yang di cover Kak.
0: Perasaan
2: pokoknya
0: ya.
2: Yang di cover Kak, ada yang cari siapa gitu, yang cewek. Perasaan judulnya.
0: Perasaan yang di cover dari siapa
2: Christine
0: tuh?
2: Penjaitan. Salam ya Kak.
0: Oke.
2: Nah, salam buat Bang Jali tadi tuh. Terus buat siapa yang masuk tadi Kak dari Samarinda tuh?
0: Bung Mamat.
2: Oh, Bung Mamat, salam kenal dari Kalimantan. Terus buat Wanusu, buat Pak Belalang, Kak Yuni, terus apa lagi? Bang Eko, Bang Widi, Bang Pael, yang lainnya kita rangkul aja Kak ya.
0: Perasaan ini covernya dari siapa ini? Dari Pinco.
2: Dari yang cewek Kak.
0: Yang cewek.
2: Cover, cari aja, ada keluar tuh lagunya Christine Penjaitan. Kalau nggak ada ya Christine Penjaitan pun nggak apa-apa.
0: Oke, siap. Yang ada dari sini dari siapa nih? Nggak ada sih yang cewek nih.
2: Oh, cover
0: Christine
2: terbaik
0: aja ya.
2: Di sini Kak yang aku lihat.
0: Oke.
2: Lagu kenangan.
0: Kirim aja noknya. Yang pasti penyanyinya jelas aja. Oke, kalau enggak ada dari Christine aja ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Oke Kak, makasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam ya dari Sungai Mawang. Baik, silahkan ada siapa penelpon berikutnya di 08 15 22 64 77 54. Sudah ada 3 lagu yang di request oleh pendengar kita. Kami masih undang Anda untuk bergabung. Masih ada waktu ya. Silahkan di layanan telepon dan juga WhatsApp Anda bergabung di sesi Sapa Malam pada malam hari ini. Ada lagu di Kirian featuring Fanny Fabiola, Cinta Abadi, dan Mengapa Harus Jumpa dari Deloitte, perasaan dari Christine Panjaitan.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: 뭐든지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz dan juga mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Ada dua lagu yang akan diplaykan untuk pendengar di malam hari ini, ada Hello Darling dan ada juga Titip Rindu Buat Ayah.

Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan
4: Hah?
3: Ini.
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial. Semuanya. Eh, tapi benar nggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
6: Pro 1.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz ya. Ini ada yang bergabung di WhatsApp. Halo Mbak Isma, request lagunya Dewa 19, Cintaku Cintakan Membawamu. Terima kasih Mbak. Dengan siapa ini ya? Mohon maaf, ini lagunya tidak bisa kami playkan, dan mungkin bisa diganti dengan judul yang lain, dan mohon juga dituliskan nama pendengar yang bergabung di layanan WhatsApp. Dan kami akhiri kebersamaan kami di Sapa Malam pada malam hari ini. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di layanan telepon dan juga di layanan WhatsApp. Satu lagu terlebih dahulu saya akan hadirkan sebelum menutup jumpa kita di Sapa Malam.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari di hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, kembali mengudara melalui FM 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi 10 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja beranjak di peraduan Anda yang juga mendengarkan kami melalui FM 99.9 MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Dan pendengar, pagi hari ini kami akan mengawali informasi-informasi terbaik untuk Anda dan juga akan mengawali program acara untuk edisi hari ini di edisi 10 Oktober 2026. Kami akan hadir dengan informasi-informasi dan juga program acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda hingga pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Semoga saja hari ini jumpa kita bisa memberikan rasa kebahagiaan dan juga bagaimana kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di pagi hari ini dan juga dengan rintik hujan menemani kita di pagi ini. Semoga anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kita akan mengingat seperti apa akan kebaikan Tuhan. Dan pagi ini pendengar, kami akan awali dengan mutiara pagi. Saya sudah bersama Pendeta Ishak Nimbang yang nanti akan menyampaikan seperti apa mengingat akan kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Baik pendengar, kami nanti akan awali dengan mutiara pagi terkait dengan mengingat akan kebaikan Tuhan disampaikan oleh Pendeta Ishak Nimbang berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
4: berita terpercaya,
5: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pagi ini saya sudah bersama pendeta yang akan hadir untuk menyampaikan seperti apa mengingat akan kebaikan Tuhan bersama Pendeta Isa Nimbang. Baik, selamat pagi Pak Pendeta.
1: Shalom, selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Pak Pendeta?
1: Puji Tuhan, sehat baik, dan kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa menikmati kebaikan Tuhan lewat tidur kita sepanjang malam, dan kita boleh bangun dengan tidak kekurangan satu apapun juga, dan Tuhan memberikan napas hidup kepada kita, dan itulah kebaikan Tuhan, sehingga kita masih bisa beraktivitas. Kita memulai kehidupan kita hari ini dengan satu kata, kita berkata Tuhan baik dan kita perlu bersyukur kepada Tuhan.
0: Baik.
1: Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mengawali seluruh aktivitas kita hari ini, jangan lupa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu perjalanan hidup kita hari ini. 1 jam ke depan, 3 jam, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, kita harus belajar bagaimana supaya kita mengingatkan kepada pribadi kita, jangan berorientasi kepada perkara dunia, walaupun kita ada di tengah-tengah dunia. Hendaklah hidup kita berfokus dan berpusat kepada Tuhan, supaya kita boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Baik, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau renungan di pagi hari ini lewat Radio Republik Indonesia Sanggau yang memberikan kesempatan kepada saya untuk kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan lewat renungan pagi. Namun sebelumnya, kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita mau berdoa. Saya menyapa seluruh umat percaya, orang-orang percaya, para pendengar budiman dimanapun berada. Hendaklah kita sebelum melakukan aktivitas kita, kesibukan kita hari ini, ambillah waktumu untuk kita bisa berdoa. Supaya ketika kita melakukan aktivitas kita, maka ada tangan yang luar biasa menuntun kita. Tentunya tangan Tuhan yang ajaib itu. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini, Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kami, Tuhan sudah memberikan tidur yang nyenyak kepada kami, sehingga kami boleh melewati malam ini dan sampai pagi ini kami bangun dengan tidak kekurangan satu apapun juga. Itulah kasih dan anugerah Tuhan. Pagi yang indah ini, hamba berdoa menyerahkan seluruh pendengaran umat Tuhan, menyerahkan kehidupan kami umat percaya, seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, yang telah Tuhan berikan kesempatan demi kesempatan untuk kami boleh ada. Biarlah seluruhnya hidup kami, kami melihat ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Untuk itu hamba berdoa supaya lewat siaran di pagi hari ini, siaran rohani, Mutiara Pagi, lewat renungan firman Tuhan, pujian penyembahan kepada Tuhan, agar jiwa kita menjadi tenang. Kita tahu bahwa kita berada di tengah-tengah dunia yang sedang goncang hari-hari ini. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, dunia boleh goncang, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memulai siaran rohani, dan biarlah tangan Bapa yang penuh kasih membelai merangkul kita, sehingga kita aman dalam dekapannya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, haleluya, amin. Kita akan dengarkan pujian rohani sebagai pengantar renungan saya pada pagi hari ini.

0: Ya, baik, silakan Pak Pendeta.
1: Iya, hendak masuk ya. Nah, ini gimana caranya ini supaya suaranya ini bisa masuk? Suara saya bisa didengar, Bu?
0: Bisa, bisa Pak Pendeta.
1: Tapi pujiannya tidak bisa masuk ya.
0: Oh iya. Silakan Pak Pendeta.
1: Iya, sudah bisa didengar, Bu, pujiannya?
0: Belum bisa Pak Pendeta.
1: Ya, baik, sambil kita menunggu ya supaya ini bisa berjalan dengan baik.
0: Ya.
1: Saya akan mulai saja untuk membawa renungan ini sesuai dengan tema yang ingin saya sampaikan dari hati saya. Saya mengambil tema yang sederhana yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita sedang menghadapi begitu banyak badai di tengah-tengah dunia ini, ya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita melihat apa yang terjadi di tengah-tengah dunia, ada begitu banyak hal yang menyita perhatian dunia, perhatian umat Tuhan, bahkan tidak sedikit orang hidup di dalam kekhawatiran untuk melihat dan menyaksikan situasi-situasi atau kondisi-kondisi yang ada di tengah-tengah dunia ini. Sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, yang kita meletakkan dasar iman kita kepada Yesus, bahwa apa yang terjadi hari-hari ini merupakan suatu penggenapan tentang janji Tuhan menjelang kedatangan Tuhan. Ya, kita melihat, biarlah lewat apa yang terjadi hari-hari ini, supaya kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, mungkin hari-hari yang lalu kita mengabaikan ibadah kita, mengabaikan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita semakin jauh, bukan semakin dekat. Lewat peristiwa demi peristiwa yang

satu dengan judulnya atau perikopnya adalah Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat yang kedua inilah yang membuat saya untuk bisa menyadari hidup kita. Seringkali kita tidak sadar, kita melupakan kebaikan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Banyak orang menganggap kalau dia memiliki segala sesuatu dalam hidupnya, kemampuan segala sesuatu dalam hidupnya, dia berkata, ini karena kekuatan kehebatan saya. Tetapi Daud berkata kepada kita, janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat yang ketiga merupakan alasannya kenapa. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmatnya, dan yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menunjukkan dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah jauhnya daripada kita pelanggaran kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan saya pada pagi hari ini, mengingat akan kebaikan Tuhan, kita belajar dari kehidupan Daud. Kita tahu bahwa ada begitu banyak kita menerima berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Paling tidak ada tiga hal Tuhan menunjukkan kebaikannya kepada kita. Yang pertama adalah lewat hidup kita. Kalau sampai dengan pagi ini, hari ini kita masih ada, itulah kebaikan Tuhan yang tak ternilai. Jadi nilai hidup manusia bukanlah kekayaan. Nilai hidup manusia bukanlah kejayaan. Bukan juga kehormatan dan bukan juga jabatan. Jadi nilai hidup manusia itu adalah kalau Tuhan masih menempatkan rohnya kepada kita, menempatkan kebaikannya pada kita, sehingga kita hari ini masih ada. Dan itulah nilai yang tertinggi yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu hidup saya dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kebaikan Tuhan dalam hidup kita seringkali terungkap melalui tindakan kita, apa yang telah kita terima dari Tuhan. Nah, jadi kita bisa melihat orang bersyukur kepada Tuhan, orang bisa mengingat kebaikan Tuhan dari cara hidupnya. Ada begitu banyak orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang menerima anugerah Tuhan, yang sudah mereka rasakan setiap saat penyertaan Tuhan dengan begitu limpahnya dalam hidupnya, dalam keluarganya. Tapi seringkali kita lupa untuk bersyukur. Mungkin kata-kata kita berkata bersyukur, tapi kita juga lupa membangun namanya persekutuan kita dengan Tuhan. Kita lupa di hari-hari ibadah kita, kita tidak bisa hadir dalam sebuah persekutuan. Kenapa? Karena kesibukan kita tadi. Saya mau katakan, kebaikan Tuhan tidak terhitung dan terhingga. Tetapi banyak orang melupakan kebaikan Tuhan lewat sikap hidup mereka. Nah, oleh sebab itu Daud mengajarkan kepada kita dalam Mazmur ini merupakan pujian yang ditulis oleh Daud. Ia memuji Tuhan dengan sepenuh hati
Karena kebaikan dan kasih setia

Tuhan. Tentunya ada tiga hal yang akan saya sampaikan kepada kita. Kalau tadi itu bicara tentang hidupmu, kebaikan Tuhan. Yang kedua tentang perbuatan tangannya. Bagaimana tangan Tuhan menopang kita melewati badai-badai kehidupan di tengah dunia ini. Melewati krisis demi krisis di tengah-tengah dunia ini. Keadaan yang tidak baik hari-hari ini. Tapi Tuhan masih menuntun keluarga kita, pribadi kita, pekerjaan kita. Kita masih bisa menerima berkat-berkat Tuhan. Lalu kebaikan Tuhan yang luar biasa adalah lewat bagaimana Yesus menyerahkan hidupnya supaya dia menyatakan kasihnya kepada kita. Lewat apa? Lewat penderitaan Yesus. Dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan itulah kebaikan Tuhan, yaitu lewat dirinya. Dia rela menderita bagi kita. Nah, Bapak, Ibu, orang-orang beriman, orang-orang percaya yang mendengar siaran di pagi hari ini menyadarkan kepada kita supaya kita tidak melupakan Tuhan. Supaya kita mengingat akan kebaikan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, oleh sebab itu mari kita melihat ada alasan-alasan yang Daud ungkapkan. Yang pertama, alasan yang pertama adalah dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13. Ada begitu banyak kalau kita hitung kurang lebih 10 atau 11 kalimat yang menjadi alasan kenapa Daud itu mengingat akan kebaikan Tuhan. Yang pertama, Daud berkata, pujilah Tuhan, ingat, pakailah hidupmu untuk memuji Tuhan. Jangan pakai hidupmu untuk hal yang sia-sia di tengah dunia ini. Banyak orang menggadaikan hidupnya dengan perkara-perkara dunia, bukan menyerahkannya kepada Tuhan. Banyak orang tidak memelihara kehidupannya dengan hal yang baik. Tapi banyak orang merusak hidupnya dengan perkara-perkara dunia. Ada begitu banyak, mulai dari anak-anak muda, mereka jatuh kepada hal-hal dunia, seperti narkoba. Banyak lagi hal yang lain. Perjudian, perzinahan. Jadi mereka pakai hidup mereka bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk memuaskan keinginan daging. Dan itulah perkara-perkara dunia dan itulah keinginan-keinginan daging kita. Menuntut kita hanya untuk kepuasan batin kita. Tetapi Daud mengajarkan kepada kita, pujilah Tuhan hai jiwaku, pakailah hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Pakailah hidupmu untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan pakailah hidupmu untuk Tuhan bisa memakai kita menjadi alat dan menjadi berkat. Firman Tuhan berkata, kalau engkau diberkati, supaya engkau memberkati. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi alasan yang pertama ini Daud berkata, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Manusia tidak sempurna. Ada begitu banyak orang jatuh dalam dosa. Ada begitu banyak orang yang tidak mencapai tujuan hidup. Jadi pengertian dosa itu bukan hanya kita mencuri, merampok, berbohong, berbuat jahat. Tapi salah satu dalam perjanjian baru, arti kata dosa dalam bahasa Yunani-nya hamartia, yaitu seperti seorang pemanah yang menarik anak panahnya, melepaskan anak panahnya supaya anak panah itu mengenai sasaran. Tetapi anak panah itu meleset dari sasaran. Jadi dosa itu bukan hanya orang mencuri, merampok, korupsi, berzina dan lain sebagainya. Tetapi ketika engkau menyadari hidupmu sudah tidak sesuai kehendak Tuhan. Tidak sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Karena manusia diciptakan
melalui atau serupa dengan gambar, yaitu memiliki karakter karakter Kristus. Jadi ketika kita sudah meleset hidup kita, sudah tidak sesuai dengan relnya Tuhan, sudah tidak sesuai dengan maunya Tuhan, kita sudah berdosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi alasan itu, yang berikutnya Daud berkata, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saya berapa kali sakit dan hampir meninggal. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan pada tahun 2023 yang lampau. Semua orang berkata bahwa Pendeta Isa sudah akan pulang. Rumah sakit sudah tidak bisa, dan saya dilarikan ke Kuching, ke rumah sakit Tiberland, dan saya diisolasi dari yang lain. Bahwa dokter memponis saya penyakit yang berat secara manusia. Kurang lebih 5 hari saya terkapar. Tapi di saat saya tidak berdaya, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan kasih kesempatan untuk saya hidup kembali. Agar saya bisa pakai hidup saya untuk memuliakan Tuhan. Ada begitu banyak tugas yang belum selesai. Tuhan mendengar doa saya. Puji Tuhan. Dan sampai hari ini, saya ada. Itu bukan karena kehebatan saya. Itu karena kebaikan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, itu pengalaman saya. Ya. Tapi mungkin Bapak Ibu punya persoalan lain. Ya, mungkin Bapak Ibu juga menghadapi jalan buntu dalam hidupnya, menghadapi hal yang tidak bisa dibuat secara manusia. Tetapi kalau hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara seiman terkasih, para pendengar yang baik, ingat kalau engkau ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Saya sampai dengan hari ini dari tahun 2003 yang hampir ya tidak ada lagi, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya. Nah, Daud juga mengatakan kepada kita, bukan hanya menyembuhkan segala penyakit, dia yang menebus jiwamu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setianya. Kalau saya jelaskan ayat per ayat, waduh luar biasa. Sadar bahwa semua sampai hari ini, apa yang engkau punya, apa yang kau dapatkan, apa yang kau miliki, ingat, itu hanyalah bentuk kebaikan Tuhan. Supaya kita tidak menyombongkan diri. Bapak Ibu yang terkasih, para pendengar budiman, yang saya hormati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya masuk bagian alasan yang kedua. Kalau tadi Daud berkata kepada jiwanya, supaya tidak melupakan Tuhan, hai jiwaku, pujilah dia. Dan yang kedua adalah Daud mengingatkan kepada kita bahwa manusia sehebat apapun terbatas adanya. Mari kita melihat mulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Daud berkata seperti ini, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Ayat yang ke-16, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Yang kedua, alasan yang kedua adalah, kita perlu menyadari keberadaan manusia terbatas adanya di bumi ini. Ingat Bapak Ibu, kita terbatas. Daud menggambarkan keterbatasan manusia seperti debu. Karena memang manusia diambil dari debu dan kembali kepada debu. Daud menyadarkan manusia seperti tumbuh-tumbuhan, dikatakan seperti rumput. Di pagi hari dia segar, begitu kena panas matahari, teriknya matahari dia layu. Artinya bahwa hidup manusia di bumi ini terbatas adanya. Jabatan terbatas, kekayaan walaupun orang berlimpah-limpah. Saya mau katakan, itu tidak kekal. Tapi itu Tuhan berikan kepada kita
supaya kita menikmati berkat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan juga menjadi berkat. Jadi Daud menyadarkan kita, hei manusia, sehebat apapun engkau di bumi ini, ingat bahwa hidupmu terbatas. Engkau debu, engkau rumput, engkau uap. Kalau kita lihat di dalam Yakobus, pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-14. Manusia seperti uap. Pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita, kita terbatas. Mazmur pasal yang ke-90 berkata kepada kita. Saya bacakan ayat ini. Ayat yang ke-10 berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, kita lihat bahwa pemazmur berkata bahwa umur manusia 70, 80, kalaupun lebih Tuhan izinkan dikatakan kesukaran. Itu fakta, tidak bisa kita pungkiri. Nah, oleh sebab itu kalau kita menyadari bahwa hidup manusia terbatas di bumi ini, mari sama-sama kita gunakan hidup kita, melakukan yang baik, berbuat baik, mengasihi, jangan membenci, jangan buat kejahatan. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah dunia ini. Tapi hendaklah hidup kita boleh menjadi berkat, membangun seorang dengan yang lain. Bapak, Ibu, para pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita masuk kepada bagian yang ketiga. Alasan kenapa Daud berkata, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kalau yang pertama tadi Daud mengingatkan kepada pribadi kita supaya kita pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, Daud menyadarkan kita supaya kita sadar bahwa hidup di dunia ini terbatas adanya. Dan yang ketiga, Daud mengingatkan kepada kita tentang kasih setia Tuhan. Yaitu ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Dalam ayat yang ke-17, Daud berkata kepada kita, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan adalah Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawannya, perkasa yang melaksanakan firman dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai penjahat-penjahatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatan-Nya, di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nah, bagian yang ketiga ini ingat akan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan dikatakan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Apa artinya orang-orang yang takut akan Dia? Kalau kita melihat kembali dalam kitab Mazmur, Amsal maksud saya, pasal yang ke-8, ayat yang ke-13. Pengertian orang yang takut akan Tuhan dikatakan membenci kejahatan. Jadi kalau orang yang melakukan kejahatan, yang suka berbuat menyakiti orang lain, ataupun merugikan orang lain, ataupun melakukan tindakan-tindakan yang jahat, bukanlah orang-orang yang takut akan Dia. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang ditulis dalam kitab Amsal adalah orang yang membenci kejahatan, membenci kesombongan. Banyak lagi. Nah, oleh sebab itu, bagaimana mengingat akan kasih setia Tuhan? Yang pertama, hiduplah takut akan Tuhan.
Kalau orang yang hidup takut akan Tuhan akan dituntun oleh Tuhan. Sekalipun ada orang membencimu, sekalipun ada orang berbuat jahat terhadap engkau, sekalipun ada orang mencerca engkau. Ingat, ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita akan dipimpin oleh Tuhan. Tuhanlah pembela kita. Tidak perlu kita balas kejahatan orang. Sebab Tuhan berkata, pembalasan adalah hakku. Jadi tugas kita adalah ingat kasih setia Tuhan. Seperti hidup kita, seringkali kita meninggalkan Tuhan, seringkali kita melupakan Tuhan, seringkali kita mengabaikan titah-titahnya Tuhan. Tapi kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan juga berbicara kepada kita dalam ayat yang ke-18, yang berpegang pada perjanjiannya. Ayat yang ke-20, yang mendengar tentang firman-Nya. Ayo, berapa banyak kita berpegang kepada perjanjian-perjanjian Tuhan atau perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita pegang perkataan orang yang melemahkan kita. Jangan kita simpan omongan-omongan orang yang melemahkan kita. Tapi mari kita pegang janji Tuhan. Ingat bahwa kita hidup bukan dari perkataan manusia. Kita hidup bukan dari perkataan orang. Orang boleh saja mengatai-ngatai kita, melemahkan kita. Tetapi kalau kita berpegang kepada janji Tuhan, maka janji Tuhan itulah yang akan menuntun kita. Janji Tuhan itulah yang akan menjadi pegangan hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan. Yang berikutnya, kasih setia Tuhan bicara tentang melakukan kehendak-Nya. Melakukan kehendak Tuhan, ayat yang ke-21. Nah, ini penting. Melakukan kehendak Tuhan. Seringkali kita mengabaikan kehendak Tuhan. Mungkin hal yang sederhana pagi ini, Tuhan mau kita melakukan kehendak-Nya. Ketika kita bangun pagi, belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Itu kehendak Tuhan, mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, ini penting. Nah, oleh sebab itu, kasih setia Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita hidup takut akan Dia. Yang kedua, berpegang kepada perjanjian-Nya. Yang ketiga, mendengarkan firman Tuhan. Ayo, dalam satu minggu ini, berapa kali kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam satu bulan ini, berapa kali kita beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Mungkin berapa tahun ini, kita sudah memasuki bulan Oktober tahun 2026. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita menyadari kita sudah jauh, mari kita mendekat kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dia Bapa yang baik, Tuhan yang mengasihi kita. Melakukan kehendak Tuhan, berarti melakukan hal-hal yang baik. Berbuat baik kepada sesama kita. Apa yang kita bisa buat? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah renungan firman Tuhan yang saya sampaikan di pagi hari ini. Agar lewat renungan firman Tuhan menyadarkan kita akan kebaikan Tuhan. Supaya apa? Menghindar kita dari kesombongan. Kalau engkau punya posisi yang baik, kalau engkau diberkati Tuhan, keluargamu baik, anak-anakmu baik semua, ingat bahwa semuanya itu karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Belajar bersyukur kepada Tuhan. Awali hidupmu pagi ini, duduk di bawah kaki Tuhan, memuji Tuhan, maka engkau akan melihat perjalananmu hari ini, Tuhan menyertai kita. Doa saya agar kita semua belajar untuk menikmati kebaikan Tuhan dan kita mau pakai hidup kita seperti Tuhan berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari kita sama-sama pakai hidup kita selagi masih ada kesempatan, kata firman Tuhan, karena hidup kita terbatas di bumi ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin 1 jam, 2 jam, dan selanjutnya. Tapi ketika hidup kita serahkan kepada Tuhan. Sebab pemilik hidup kita, yang berdaulat atas hidup kita Tuhan. Sekalipun ada mungkin orang yang mereka-rekakan kejahatan, ataupun mungkin ada hal-hal yang mengancam jiwa kita, kalau kita ada dengan Tuhan.
maka Tuhan yang akan menyertai kita. Allah Immanuel, Yesus datang memperkenalkan dirinya sebagai Allah Immanuel. Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Mari kita tunduk kepala, biarlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini memberkati kita semua, dan saya rindu kita terus bertumbuh bersama-sama, terus maju bersama-sama, Tuhan menolong kita. Dan nanti saya akan putar sebuah pujian yang mengingatkan kepada kita sebelum saya tutup di dalam doa. Kita akan dengarkan pujian. Biarlah lewat pujian ini mengajak kita bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Ambil waktumu, engkau duduk di bawah kaki Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini hidupku Tuhan. Aku ada oleh karena engkau Tuhan, bukan karena kekuatanku.

Yeah. Ya, ada pujian, ya mungkin tidak bisa didengar. Ya, kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami diizinkan bangun dari tempat tidur kami. Sebelum melakukan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar Tuhan tuntun kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami. Biarlah seluruh yang mendengar siaran pagi, mendengar renungan firman Tuhan, biarlah kami boleh dikuatkan. Jika ada yang lemah, Engkau kuatkan ya Tuhan. Jika ada yang sakit, terimalah anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan dalam hidupmu. Jika engkau sedang menghadapi problem dalam hidupmu hari ini, ingat bahwa Tuhan berkuasa atas segala masalah yang kita hadapi. Serahkan kepada Tuhan, carilah Tuhan. Maka engkau akan menemukan Tuhan dalam hidupmu. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Tuhan bangkitkan iman percaya kami. Mungkin hari-hari ini yang sudah mulai lemah melihat situasi kondisi yang sudah tidak stabil. Yang begitu banyak membuat orang mengeluh. Tapi hamba berdoa pagi hari ini agar kami lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan anugerah-Nya kepada kami. Hamba juga berdoa Tuhan, Engkau pakai ERI Sanggau ini menjadi alat-Mu. Mereka telah menyediakan waktu ruang sehingga kami boleh memberikan siraman rohani. Berikanlah seluruh anggota-anggota di sana kesehatan yang prima adanya. Tuhan, Engkau yang merangkul mereka dengan kasih mesra-Mu ya Bapa, sehingga mereka aman dalam menjalankan tugas-Nya. Terpujilah bagi Bapa di surga, hamba berdoa bahwa seluruh orang-orang percaya yang ada di wilayah Sanggau yang mendengarkan siaran ini, biarlah mereka boleh dibangkitkan imannya di pagi hari ini. Semangat melakukan aktivitas. Dia adalah Allah Immanuel, Yesus Kristus, penolong yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur dan kita mendengar pujian ini. Haleluya. Amin.

0: Ya, halo Bu.
1: Iya, Pak Pendeta, terima
0: Ya.
1: kasih tadi sudah menyampaikan banyak hal di kesempatan pagi hari ini atas penjelasan dan juga nasihat yang telah diberikan kepada pendengar. Karena melalui perbincangan ini, kita juga diingatkan bahwa kebaikan Tuhan tidak hanya terlihat ketika kita menerima berkat yang besar, tetapi juga dapat kita renungkan melalui pemeliharaan, kasih, pengampunan, dan kekuatan yang diberikan dalam perjalanan kehidupan kita. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan Pak Pendeta untuk semua pendengar di pagi hari ini sebagai closing statement kita, silahkan.
0: Ya, sesuai dengan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita, satu kata yang saya mau katakan kepada kita semua, para pendengar yang baik, atau satu kalimat ini, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Belajarlah untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena orang yang bersyukur adalah orang yang tahu berterima kasih, dan kiranya pagi hari ini, lewat renungan ini, kita selalu mengingatkan kepada diri kita, pujilah Tuhan. Walaupun keadaan tidak baik, kita harus berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam, selamat pagi. Amin.
1: Baik, terima kasih Pak Pendeta Isak Nimbang di kesempatan pagi hari ini sudah menyampaikan bagaimana kita bisa menjadi orang yang hanya datang kepada Tuhan ketika membutuhkan pertolongan, tetapi juga menjadi orang yang senantiasa mengingat, mengasihi, dan mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian tentang kebaikan Tuhan bagi keluarga dan bagi sesama. Terima kasih Pak Pendeta, kesempatan pagi hari ini sehat selalu bersama keluarga tercinta. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Tuhan memberkati.
1: Demikian pendengar, baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi bersama Pendeta Isak Nimbang. Dan terima kasih Anda masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien Pak
1: ya. Juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang

0: Pendengar demikian baru saja diikuti Mutiara Pagi, dan selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Pagi yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Terima kasih Anda masih menyimak kami di Pro1 Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Pro1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: lokasinya berada antara Simpang Tanjung sampai Gentikong, 1 km kurang lebih sebelah kiri di situ, Pak. Ada lahan kita Pemda, yang mana lahan itu luasnya kurang lebih 10,4 hektar.
1: Tipis sekali di BPBD gitu ya, dan mereka mengajukan tambahan anggaran dan ya, sebagian kita akomodir gitu ya, disampaikan supaya ada membantu. Tapi bagaimanapun karena anggaran kita sangat terbatas, ya dipaksa juga tidak bisa.
2: Warta pagi selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Baik pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026, jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Sanggau yang memiliki sertifikat halal masih minim. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Timotius Yance mengatakan, berdasarkan data Disperindakop dan UM tahun 2025, dari 4.062 pelaku UMKM, baru sekitar 2,5% yang telah mengantongi sertifikat halal. Ia mendorong pemerintah daerah bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH untuk mendata, mendampingi, dan mempermudah proses sertifikasi bagi pelaku usaha. Menurutnya, minimnya informasi mengenai persyaratan dan prosedur pengajuan menjadi salah satu kendala yang perlu diatasi melalui sosialisasi yang lebih intensif. Sertifikasi halal ini diharapkan tidak hanya membantu pelaku usaha memenuhi ketentuan yang berlaku, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk lokal Sanggau. Pendengar, DPRD Kabupaten Sanggau menyoroti keterbatasan anggaran BPBD dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kondisi tersebut mendorong perlunya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat untuk mempermudah upaya pencegahan serta pemadaman karhutla.
3: Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menyoroti keterbatasan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, yang menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla, di Kabupaten Sanggau. Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat kerjasama lintas sektor untuk mendukung upaya pencegahan dan pemadaman. Ia menegaskan keterbatasan anggaran membuat penanganan karhutla membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Perusahaan swasta dan masyarakat diharapkan ikut berperan dalam pencegahan maupun pemadaman kebakaran. Menurutnya, sejumlah perusahaan telah berperan membantu penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau. Namun, ia menyebut data rinci mengenai kontribusi masing-masing perusahaan belum diterima DPRD Sanggau.
1: Tipis sekali di BPBD, gitu ya, dan mereka mengajukan tambahan anggaran. Dan ya, sebagian kita akomodir gitu ya, disampaikan supaya ada membantu. Tapi bagaimanapun karena anggaran kita sangat terbatas, ya dipaksa juga tidak bisa. Gitu. Tapi ya, intinya tadi bagaimana pencegahan dan kerjasama multi pihak untuk menanganinya, termasuk melibatkan peran swasta, ya kan, perusahaan-perusahaan dan masyarakat. Nah, itu salah satu caranya, begitu, dengan keterbatasan anggaran yang ada.
3: Ia berharap koordinasi BPBD, perusahaan, dan masyarakat semakin kuat dalam menghadapi ancaman karhutla. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kebakaran di tengah keterbatasan anggaran. Wulandari melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau berharap kunjungan kerja Menteri Pertahanan di Republik Indonesia ke Yonip TP833 Bumi Renante memperkuat kontribusi satuan tersebut dalam mendukung pembangunan daerah. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan keberadaan batalion diharapkan membantu menjaga keamanan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung penanganan bencana dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kontribusi TNI juga dirasakan pemerintah daerah dalam penanganan berbagai bencana, mulai dari kebakaran hutan dan lahan hingga banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Dukungan tersebut juga menjadi bagian penting dalam membantu pemerintah daerah menghadapi kondisi darurat yang berdampak pada masyarakat. Selain mendukung keamanan dan penanganan bencana, Susana Herpena berharap keberadaan Yonip TP833 Bumi dan Nante dapat membantu pengembangan sektor pertanian dan juga perkebunan untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau. Susana menambahkan pemerintah Kabupaten Sanggau menyambut baik keberadaan batalion dan berharap sinergi dengan TNI terus diperkuat untuk mendukung pembangunan daerah. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin meminta prajurit Yonip TP-88 Bumi dan Nanti menguasai kemampuan tempur sekaligus teritorial pembangunan. Selain siap menjalankan tugas militer di seluruh Indonesia, prajurit dibekali keterampilan khusus untuk membantu pemerintah daerah Sanggau di sektor pertanian, peternakan, kesehatan, dan konstruksi.
4: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin meminta prajurit Yonif TP-833 Bumi Daranante menguasai dua kemampuan utama, yakni tempur dan teritorial pembangunan. Selain dituntut siap menjalankan penugasan militer, prajurit juga dipersiapkan untuk membantu pemerintah daerah melalui sektor pertanian, ternakan, kesehatan, dan juga konstruksi. Yang menegaskan, kemampuan tempur tersebut menjadi bekal prajurit dalam menghadapi berbagai penugasan sesuai kebutuhan negara. Prajurit Yonif TP-833 Bumi Daranate juga harus siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah yang membutuhkan dukungan kekuatan TNI. Selain menjalankan fungsi tempur, Syafri menyebut Yonif TP-833 Bumi Daranate dipersiapkan untuk mendukung pembangunan melalui sejumlah bidang keterampilan khusus. Kemampuan tersebut diarahkan agar prajurit dapat membantu pemerintah daerah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Kamu dituntut dua kemampuan. Satu kemampuan batalion tempur. Kamu harus mahir menembak. Kamu harus mahir bela diri. Kamu harus mahir patroli di hutan. Karena kamu batalion tempur, dan kamu harus siap ditugaskan di seluruh wilayah nasional.
4: Syafri Samsudin menambahkan, prajurit akan dibekali perlengkapan dan juga keterampilan sesuai bidang masing-masing untuk menunjang pelaksanaan tugas pembangunan. Melalui dua fungsi tersebut, TP-833 Bumi Daranante diharapkan mampu menjaga kesiapan pertahanan sekaligus mendukung pembangunan di Kabupaten Sanggau. Oktofrandi melaporkan.
2: Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyatakan pemerintah daerah akan menelaah tuntutan petani terkait dengan penyerahan lahan dari PT BKP dan Koperasi Sempurna. Otot menyebut penyerahan lahan dilakukan bertahap berdasarkan CPCL dengan luas yang meningkat dari 425 menjadi sekitar 600 hektar. Menurutnya, persoalan saat ini berkaitan dengan permintaan petani agar lahan tetap berada di lokasi yang diinginkan. Pemerintah Kabupaten Sanggau akan memeriksa kembali data dan tuntutan yang disampaikan petani. Ia juga menegaskan pemerintah akan mencari solusi dengan mempertimbangkan kepentingan petani dan ketentuan yang berlaku. Pendengar, beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah pusat menyiapkan anggaran sekitar 700 miliar rupiah untuk pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Hati, menyebut proyek tersebut direncanakan memasuki tahap lelang pada Oktober ini dengan lokasi pembangunan di lahan pemerintah daerah seluas 10,4 hektar.
6: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, direncanakan segera memasuki tahap lelang pada Oktober ini melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Katib mengatakan, rencana tersebut merupakan hasil konsultasi tim daerah dengan Kementerian Pekerjaan Umum di Pontianak. Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menyiapkan lahan seluas 10,4 hektar di kawasan Simpang Tanjung dan Entikong sebagai lokasi pembangunan. Proyek tersebut diperkirakan menelan anggaran sekitar 700 miliar rupiah yang akan dilaksanakan dalam dua tahap pembangunan. Tahap pertama dialokasikan sekitar 400 miliar rupiah, sedangkan tahap kedua sebesar 300 miliar rupiah dengan proses pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
0: Kabupaten Sanggau akan segera dibangun sekolah rakyat yang lokasinya berada antara Simpang Tanjung sampai Gentikong, 1 km kurang lebih sebelah kiri di situ, Pak. Ada lahan kita, Pemda, yang mana lahan itu luasnya kurang lebih 10,4 hektar. Bulan Oktober ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum itu akan melakukan tender atau lelang proyek pembangunan sekolah rakyat ini sekaligus. Namun akan dilaksanakan dua tahap. Total pembangunan yang akan dilakukan di sekolah rakyat itu adalah dengan nilai total kurang lebih sebesar 700 miliar rupiah.
6: Aswin berharap pembangunan sekolah rakyat ini dapat memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sanggau. Pemerintah Kabupaten Sanggau berharap seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana sehingga sekolah rakyat dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pemerataan pendidikan bagi masyarakat. Tri Putri melaporkan.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Pagi sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Sekolah Rakyat Sanggau segera dibangun, anggaran capai 700 miliar rupiah. DPRD Sanggau soroti keterbatasan anggaran penanganan karhutlah. Saya Sri Wayuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Karena itulah kami, mewakili pemerintah, berharap keputusan ini.
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial.
3: Semuanya.
4: Tapi bener nggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di edisi hari ini. Wah, hari ini tanggal cantik nih, 10 Oktober 2026. Semoga di hari ini semua pencapaian dan juga semua rencana yang sudah Anda susun rapi di agenda kegiatan Anda juga bisa Anda jalani dengan baik dan juga bisa memberikan semangat untuk Anda walaupun weekend ya. Jadi kita harus tetap semangat untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kita. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui FM 99.9 MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi berikutnya di Informasi Kabar dari Kalbar.
1: RRI Pontianak dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau. Dan di pagi hari ini pendengar, kami juga ajak Anda nanti boleh bergabung bersama kami di pagi hari ini melalui line telepon ataupun WhatsApp di 0811 570 1042 ataupun di 734987, dan Anda bisa bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan langsung saja Andre Safar, rekan di pagi hari ini yang terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
0: Halo, selamat pagi Andre.
1: Wah, baik. Ini cewek-cewek semuanya ya pagi hari ini ya. Kecuali Andre sendiri nih ya. Oke, baik. Di pagi hari ini kita coba ke Sintang dulu. Di Sintang pagi hari ini bersama dengan Linda. Selamat pagi Linda.
2: Selamat pagi Andre dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini.
1: Iya, kalau di Sintang bagaimana kondisinya pagi hari ini Linda?
2: Baik, kalau di Sintang kebetulan pagi hari ini diguyur hujan ya Andre, dari subuh tadi sampai saat ini juga masih terlihat rintik-rintik hujan menyirami kota Sintang.
1: Oke, wah, ini menyenangkan sekali mendengarkannya ya, hujan di pagi hari ini di Sintang ya. Oke, baik, yang pastinya terima kasih untuk gambaran pagi hari ini dari Sintang, Linda. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Cika di pagi hari ini. Selamat pagi Cika.
0: Halo, selamat pagi Andre, teman-teman yang juga pendengar.
1: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya pagi hari ini Cika?
0: Di Sanggau masih mendung Andre, karena tadi pagi juga sempat diguyur hujan ya untuk Sanggau dan sekitarnya. Kalau untuk lalu lintas aman lancar pagi ini karena weekend kali ya.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sanggau ini juga, semoga menyusul hujannya ya. Oke, baik. Dan di pagi hari ini kita bergeser kembali dari Sanggau, kita ke Sambas bersama dengan Echa. Selamat pagi Echa.
3: Halo, selamat pagi Andre dan semuanya.
1: Baik, kalau di Sambas bagaimana kondisinya pagi hari ini Echa?
3: Cuaca kita lebih ke berawan ya, berembun dan berkabut ya, 3B. Dan kalau untuk lalu lintas terpantau cukup lengang sekali pagi hari ini di Saing Rambi.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sambas, Echa. Dan kalau untuk di Pontianak juga di pagi hari ini masih terpantau cerah berawan gitu ya. Dan yang pasti kita masih juga mengharapkan supaya ada langit biru yang terlihat di pagi hari ini ataupun nanti siang dan sore hari di kota Pontianak juga ya. Tapi kalau untuk aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman pagi hari ini masih tampak lengang, rekan-rekan dan juga pendengar. Dan langsung saja yuk kita update untuk informasi di pagi hari ini. Yang mana di pagi hari ini kita merapat dulu ke Sambas ya. Kita akan simak informasi terkait dengan tingkatkan kinerja ribuan P3K paruh waktu di Sambas ikuti pelatihan. Seperti apa informasinya Echa, silakan.
3: Baik, pemerintah Kabupaten Sambas yang sebelumnya juga menggelar kegiatan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara ASN di pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ya di Aula Diklat BKSD MAD Sambas. Dan pelatihan ini sebelumnya diadakan secara bertahap sejak Selasa 6 Oktober sampai Jumat kemarin ya. Dan acara yang dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Yudi yang juga mewakili Bupati Sambas. Ada 3.227 ASN paruh waktu ya, P3K paruh waktu ini didorong untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas birokrasi. Nah, pelatihan diselenggarakan menggunakan metode hybrid yang memadukan sesi luring dan daring untuk menjaga kelancaran pelayanan publik. Nah, sebanyak 80 peserta itu mengikuti sesi tahap tatap muka ya pada angkatan yang pertama, sedangkan sisanya itu tersebar di angkatan kedua hingga keempat secara daring. Nah, para peserta ini dibekali materi mendasar dan juga substantif terkait tata kelola pemerintahan, dan pembekalan ini mencakup struktur organisasi dan tata kerja, yaitu manajemen ASN, pengenalan tugas dan fungsi hingga disiplin ASN dan juga tata naskah dinas. Dalam arahan, Yudi menekankan bahwa kinerja seluruh pegawai ini akan dievaluasi secara berkala, itu sebagai pertimbangan perpanjangan masa kerja. Dan pemerintah daerah juga tidak ragu untuk memutuskan perpanjangan kontrak bagi pegawai yang menunjukkan kinerja yang kurang baik. Dan kegiatan ini diharapkan tidak berhenti di pemahaman teori semata. Jadi seluruh peserta yang ikut ini dihimbau juga seluruh ASN mengaktualisasikan ya materi yang didapatnya ke dalam tugas harian mereka hingga menerapkan nilai-nilai inti ASN yang berakhlak. Melalui program tersebut, Pemkab Sambas juga berkomitmen untuk mencetak tenaga pelayanan publik yang berintegritas dan juga adaptif. Nah, langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas, Eca. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sanggau terlebih dahulu terkait dengan sekolah rakyat di Sanggau siap dibangun di bulan November nanti. Seperti apa informasinya? Cika, silakan.
0: Andre dan juga pendengar, di mana pemerintah pusat memastikan akan membangun sekolah rakyat di Kabupaten Sanggau. Nah, untuk itu pemerintah Kabupaten Sanggau juga sudah menyiapkan lahan seluas 10,4 hektar untuk mewujudkan proyek strategis nasional atau PSN tersebut. Disampaikan Sekda Sanggau, Bapak Aswin Hatip menyampaikan bahwa Kementerian PU menganggarkan 700 miliar rupiah untuk pembangunan sekolah rakyat di Sanggau, dan pembangunannya dilakukan melalui skema lelang proyek yang dilaksanakan 2 tahap. Atas dipilihnya Kabupaten Sanggau sebagai lokasi dibangunnya sekolah rakyat, pemerintah Kabupaten Sanggau juga diakuinya sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat dan juga provinsi. Sekda juga menyampaikan alasannya mengundang para mitra dalam rapat tersebut. Disampaikannya bahwa pemerintah pusat hanya menyiapkan anggaran untuk pembangunan fisik, sementara di daerah diminta menyiapkan lahan termasuk anggaran pematangan lahan untuk cut and fill, yang mengingatkan mereka juga telah menyiapkan anggaran di perubahan ini karena sudah selesai dibahas. Jadi mereka hanya meminta bantuan CSR bagi perusahaan, bukan berupa uang tapi alat berat dan juga berikut operator dan minyak untuk mengoperasikannya, dan juga dump truck untuk membersihkan material tanahnya. Sementara itu Bupati Sanggau Yohanes Ontot juga optimis dengan keterlibatan para mitra bahwa pematangan lahan itu dapat diselesaikan tepat waktu. Dikatakannya pemerintah pusat juga sudah memastikan akan membangun sekolah rakyat yang akan dimulai pada bulan November 2026 hingga Juni 2027. Andre.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan terminal darurat Tayan dukung pasokan BBM Sintang. Seperti apa informasinya? Linda, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Andre untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan ini memanfaatkan terminal emergency loading Tayan untuk mendukung kelancaran pasokan bahan bakar minyak atau BBM ke Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya. Namun, untuk saat ini terminal darurat tersebut baru melayani pengisian BBM jenis biosolar karena aspek keselamatan operasional untuk jenis BBM lainnya masih perlu dikaji. Nah, Full Terminal Manager atau Kepala Terminal BBM Sintang PT Pertamina Patraniaga Rizky Firmansyah menjelaskan bahwa pasokan Pertalit dan Pertamak masih dipenuhi dari Pontianak. Nah, kondisi Terminal Emergency Loading Tayan saat ini dinilai belum memenuhi aspek keselamatan untuk melayani pengisian kedua jenis BBM tersebut. Nah, penambahan Terminal Emergency dari Loading Tayan menjadi salah satu upaya Pertamina dalam menjaga kelancaran distribusi BBM, di samping mengoptimalkan operasional di Pontianak selama 24 jam dan menambah armada mobil tangki beserta awaknya. Nah, ia mengatakan apabila kondisi kemarau terus berlanjut, Pertamina akan mengkaji kembali aspek keselamatan terminal emergency loading Kayan. Kajian tersebut diperlukan untuk menilai kemungkinan pemanfaatan terminal secara lebih lanjut dengan tetap mengutamakan keselamatan operasional. Nah, selain memanfaatkan terminal darurat, Pertamina menambah sekitar 26 mobil tangki melalui skema spot center charter dari jumlah awal 107 unit. Tambahan armada itu mendapat dukungan dari Jakarta, Jawa bagian Barat, JBB, dan Jawa bagian Timur, JBT. Nah, Pertamina juga mendalami penambahan awak mobil tangki bersama pihak transportir, termasuk melalui proses rekrutmen. Nah, langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran pengiriman BBM ke masyarakat, nah khususnya wilayah perhuluan, sekaligus mengantisipasi kelelahan pengemudi. Rizky menegaskan, di tengah upaya menjaga pasokan, aspek kualitas dan kuantitas BBM tetap menjadi perhatian. Nah, pemeriksaan tonase dilakukan untuk memastikan jumlah BBM, sedangkan kualitasnya dikontrol melalui pengambilan sampel yang diuji di laboratorium. Nah, dengan pemanfaatan terminal emergency loading Tayan untuk biosolar serta penguatan armada distribusi, Pertamina berupaya menjaga pasokan BBM ke Sintang dan sekitarnya tetap berjalan di tengah kondisi kemarau. Sementara itu, penyaluran Pertalite dan Pertamax masih bergantung pada pasokan dari Pontianak hingga aspek keselamatan pengisian di terminal darurat Tayan dapat dikaji lebih lanjut. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang. Dan kalau Pontianak kali ini menyoroti terkait dengan dinamika tingkat konsumsi program MBG terutama ini di SMA Negeri 2 Pontianak di Kalimantan Barat yang menunjukkan perkembangan yang positif gitu, rekan-rekan dan juga pendengar. Jadi berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan tahun sebelumnya, penyesuaian variasi menu itu terbukti menjadi langkah efektif untuk mendongkrak selera makan bagi peserta didik. Dan pembenahan kualitas hidangan itu juga menjadi kunci utama dalam meminimalisasi jumlah makanan sisa di lingkungan sekolah. Lauk-pauk yang juga didistribusikan itu sendiri setiap harinya kini dirancang agar lebih variatif dan sesuai dengan lidah remaja, lengkap dengan tambahan sayuran dan juga buah-buahan segar. Nah, di sini kalau menurut PLT Kepala SMA Negeri 2 Pontianak, Hervia Yunilastri, mengatakan bahwa ukuran porsinya yang lumayan besar, menyerupai takaran orang dewasa, standar makanannya baik. Kemudian anak-anak juga senang disajikan dengan menu makan seperti ayam katsu atau rendang, karena ini kombinasinya yang lumayan bervariasi. Dan perubahan yang signifikan ini juga diakui langsung oleh para pelajar gitu ya, yang sehari-hari menerima manfaat program tersebut. Di mana kehadiran ragam olahan daging ayam tadi ya, seperti yang disebutkan bahwa ada ayam goreng dan juga ayam saus, kemudian ada ayam katsu, itu berhasil menekan kejenuhan siswa, meskipun sebagian siswi terkadang masih menyisakan makanan akibat porsi yang terlalu mengenyangkan gitu ya. Dan melalui adaptasi sajian itu sendiri, kesinambungan dari pihak penyedia juga, program pemenuhan gizi ini diharapkan dapat terus terserap optimal oleh para pelajar tanpa menyisakan makanan yang mubazir. Nah, itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, pendengar dan juga rekan-rekan. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
0: 91 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Mia, yeah, lo, ke semua. Just
0: video. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku krungu wasalamu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Thank you, ini salam balik, neng TikTok ya.
6: Sambo-sambo.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elok-elok buang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, tuh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Dong, kan mau manggung komunitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan di pagi hari ini kami lanjutkan kembali untuk informasi berikutnya di Pontianak ya, kali ini menyoroti terkait dengan harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Pelamboyan Pontianak di Kalimantan Barat ini yang mengalami perubahan. Jadi ada harga beberapa jenis sayuran yang terpantau turun, sementara untuk komoditas lainnya itu mengalami kenaikan. Jadi di sisi lain harga ayam potong itu juga naik di angka Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogramnya dalam 4 hari terakhir ini. Nah, di sini menurut pedagang sayur di Pasar Pelamboyan, Lia, yang mengatakan bahwa harga cabai cakra yang sebelumnya itu mencapai Rp180.000 per kilogram kini turun menjadi Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogramnya. Dan penurunan harga juga terjadi pada kacang panjang dari yang sebelumnya itu di angka Rp60.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Yang sebaliknya harga buncis itu naik sekitar Rp90.000 per kilogram, sedangkan tomat meningkat dari harga normal yakni Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Dan sementara itu untuk harga lainnya gitu pendengar ya, seperti timun dijual di angka Rp30.000 per kilogram, dan menurut Lia harga tersebut bertahan sejak musim kemarau, dan sayur-sayuran yang dijualnya juga merupakan hasil produksi lokal. Nah, jadi di tengah perubahan harga sayuran, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas ayam potong. Di sini menurut pedagang ayam Pasar Pelamboyan, Aspan, yang mengatakan bahwa harga ayam yang sebelumnya itu di angka Rp28.000 per kilogram kini mencapai Rp30.000 per kilogramnya. Dan menurutnya kenaikan harga ini telah berlangsung juga selama 4 hari terakhir. Meskipun belum mengetahui penyebab pastinya, dirinya menduga kenaikan ini berkaitan dengan harga pakan ayam yang meningkat, dan pakan tersebut didatangkan dari luar daerah. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, rekan-rekan. Dan kita bergeser untuk informasi berikutnya di pagi hari ini, kita beranjak lagi ke Sambas. Kita akan simak informasi lainnya, kali ini terkait dengan pelajar SMP hingga SMA ikuti Lead of Pasmansa Competition 2026 di SMA Negeri 1 Sambas. Seperti apa informasinya, Eca? Silakan.
1: Baik, pendengar, ya, sebanyak ada 15 tim pelajar di Kabupaten Sambas, kemudian Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang berlaga dalam Lead of Pasmansa Competition ya 2026 di SMAN 1 Sambas pada Jumat kemarin. Nah, kompetisi baris berbaris untuk tingkat SMP, MTs dan juga SMA, SMK, MA sederajat ini digelar guna mengasah kedisiplinan, kekompakan, ketahanan fisik serta jiwa kepemimpinan generasi muda. Nah, kegiatan yang dibuka sejak 7.30 pagi ini mengusung tema Girl Generation Resilient in Character, Consistent in Action. Nah, dalam rangka peringatan HUT ke-14 Pasmansa. Nah, acara pembukaan ini juga dihadiri oleh perwakilan Kapolres Sambas, perwakilan Dandim 1208 Sambas, Kepala Kesbangpol Kabupaten Sambas, unsur sekolah, serta para pendamping dan dewan juri. Nah, selain sebagai ajang untuk tangkasan gerakan dan kedisiplinan, pihak panitia dan Kesbangpol Sambas ini berharap bahwa ajang tersebut bisa mempererat silaturahmi hingga menjadi sarana pembinaan karakter bagi pelajar. Nah, dukungan penuh juga disampaikan oleh Kapolres Sambas AKBP Sani Handitio melalui Kasih Humas AKP Sadoko Kasih Wiono yang menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dan semangat dalam berkompetisi secara sehat. Dan rangkaian ajang yang berlangsung selama 2 hari ini dijadwalkan ya, hingga Sabtu ini akan ditutup dengan acara penyerahan hadiah bagi pemenang di SMAN 1 Sambas di hari ini. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas, Eca. Dan kita bergeser ke Sanggau, kita akan simak informasi terkait dengan Festival Faraje ke-18 Sanggau ini naikkan okupansi hotel. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
2: Baik, Andre, juga pendengar, di mana pelaksanaan Festival Budaya Faraje Pasaka Negeri ke-18 turut berdampak juga pada okupansi hotel di Kabupaten Sanggau. Karyawan Grand Narita Hotel, Rita, mengatakan tamu dari luar Sanggau ini memilih menginap selama mengikuti rangkaian Praja sehingga okupansi meningkat pada hari pembukaan festival. Ia juga menjelaskan rata-rata tamu yang menginap berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Karena menurutnya kondisi tersebut juga turut meningkatkan aktivitas sektor perhotelan selama pelaksanaan festival. Namun ia menyebut peningkatan okupansi dari kegiatan Praja hanya terjadi selama satu malam dan ia menjelaskan secara keseluruhan kegiatan tersebut belum memberikan tambahan pendapatan yang signifikan. Menurutnya penyelenggaraan event besar secara berkelanjutan perlu digelar untuk menarik kunjungan masyarakat dari luar Sanggau dan juga kehadiran wisatawan dan peserta kegiatan ini dinilai dapat memberikan dampak positif bagi sektor perhotelan dan juga pelaku usaha lokal yang ada di Sanggau. Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser, satu informasi penutup dari Sintang. Kita akan simak terkait dengan warga Binjai keluhkan harga jual sawit yang turun. Seperti apa informasinya Linda, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Andre untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana petani kelapa sawit di Desa Sungai Risap, Kecamatan Binjai, Kabupaten Sintang ini mengeluhkan penurunan harga jual tandan buah segar atau TBS sawit yang terjadi saat ini. Nah, keluhan tersebut memang disampaikan Caka, seorang petani sawit, saat duduk santai di salah satu lapak pedagang kaki lima di Jalan Brigjen Katamso Sintang, dan ia mengatakan menurunnya harga jual sawit yang sebelumnya berada di kisaran Rp3.470 per kilogram kini turun menjadi Rp3.500 per kilogram. Nah, Jaka mengatakan penurunan harga tersebut salah satu dipengaruhi kondisi musim kemarau dan cuaca asap terjadi saat ini. Jadi menurutnya kondisi tersebut turut menghambat proses pengiriman hasil sawit dari pihak pabrik, terutama pengiriman yang biasanya mengandalkan jalur perairan menggunakan tongkang. Karena turunnya harga, pengaruh air ini karena dia mungkin ngirim pakai tongkang, jadi tidak bisa otomatis ngirim pakai dari darat semua. Dari darat kalau lewat air kan tidak bisa. Nah, ia menjelaskan hambatan pengiriman membuat proses distribusi hasil produksi sawit ini menjadi tidak berjalan seperti biasanya. Nah, ketika pengiriman melalui jalur air, terkendala pihak pabrik harus mengandalkan jalur darat untuk mengangkut hasil produksi. Kondisi tersebut dinilai membuat pengiriman menjadi lebih terbatas dan berdampak pada aktivitas pembelian sawit dari para petani. Nah, menurut Jaka, keterlambatan pengiriman juga menyebabkan stok sawit di pihak pabrik itu menumpuk. Nah, kondisi tersebut kemudian berdampak pada jumlah sawit yang dapat dibeli dari para petani sehingga harga yang diterima petani ikut mengalami penurunan. Nah, ia berharap kondisi pengiriman dapat kembali normal sehingga penyerapan hasil panen petani meningkat dan harga jual sawit dapat kembali membaik. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang yang juga menjadi informasi penutup di pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk Eca yang ada di Sambas.
1: Siap, terima kasih kembali.
0: Terima kasih untuk Cika yang ada di Sanggau.
2: Terima kasih kembali Andre.
0: Dan untuk Linda tadi yang ada di Sintang, terima kasih.
3: Terima kasih kembali, Andre.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi Kabar dari Kalbar. Dan nanti jangan lewatkan ada informasi lainnya untuk melengkapi pagi hari Anda pendengar. Kami harus akhiri untuk Kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Demikian pendengar informasi Kabar dari Kalbar untuk edisi hari ini, dan selanjutnya jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu masih akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Dari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zay. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
4: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
3: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
2: Ya, kita menghormati.